0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boleh dong kalau dudung gaya tuh yang ngerti ya. Syukur itu dong kalau tuh dua umur. Syukur yang dong kalau tuh dua. Insyaallah itu amiyati ada boleh sehat ya kuat ya rezeki atau dah hebat ya tunggu lo melahir ya. Wa utipai aminia.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mengutlah-mengutlah tato. Apa dulu tuh sama cerita?
0: Hari ini sahabat budaya 2 Oktober itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional.
1: Oh begitu ya.
0: Jo.
1: Iya iya iya.
0: Makanya orang ini disarankan untuk pakai batik di hari ini nih. Pasti-pasti Allah tau Jumaat nih. Pakaian itu jo. Kan baju batik.
1: Itu aja lo tapu batik. Nah itu begitu. Berarti itu Hari Batik Nasional.
0: Jo, benar ini nih diperingati setiap tanggal 2 Oktober.
1: Iya, itu begitu. Harus orang terang Allah cari waktu tertentu untuk lokalan Hari Kerawang.
0: Nah,
1: lokalan.
0: Jo, benar ini nih.
1: Jo, dan remuti aja.
0: Ah, tima ilongo kan nih. Ah, jo jo.
1: Eh, tuat amilo, utara wati ya teh.
0: Ah, jo jo.
1: Jo, madi tu jago tu utara di jadi. Setiap malang pe, ya. Jadi itu Hari Batik Nasional.
0: Jo.
1: Pantas wati oleh buat ya ibanda. Tuhan dia suruh pakai batik pesta, hah? Mama pesta ulang ke sekolah. Ya tak bu hari batik nanah. Ya. Nah tiba-tiba kalau batik kalau sudah mendunia toh.
0: Jauh benar ini.
1: Sudah betul. Wanu apalagi batik yang beti di lo kerau hekala jala lo ulu. Mahal itu eh.
0: Jauh.
1: Tabu balik hekala jala lo mahal. Ya. Dia begitu, ide boy lo untuk mereka itu pernah angku dia bos susah mengingat beti-beti, apalagi itu yang kualitas. Memang angku dia bos susah am, sekalipun sudah ada DP pola itu di kain itu, ada bahagia angku dia bos susah, ya kelincahan tangan itu.
0: Jo,
1: nah itu begitu, itu tinggal jalan mau untuk jalan untuk karawo, ngelola dia bawa rasa ngelola susah.
0: Ya. Nah, kalau batik ini kan memang sudah memasyarakatkan koni artinya kalau koleksi baju batik ya misalnya mau pergi di pesta kebanyakan orang pakai batik ya.
1: Iya.
0: Kurang mau dapat dia itu orang mau pergi di pesta mau pakai baju karawo.
1: Iya. Orekenia.
0: Jo, makanya jadi tantangan juga bagi pemerintah daerah saat ini bagaimana karawo ini akan bisa juga dipakai bukan hanya di kantor tapi juga di segala acara nun.
1: Tapi itu dengan adanya festival karawo baru-baru, karnaval karawo itu, kan ada yang pengusaha dari Solo, pengusaha dari Solo akan kerjasama dengan karawo, itu akan dipadukan antara batik dan karawo. Begitu. Lo nami buti-buti mati buti yang dari Solo. Ya, dan keluarga le gilang ame.
0: Ah, barangkali ini nih am.
1: Untuk Solo Tiali.
0: Jo.
1: Jo. Itu akan kerja sama. Ya. Kerja sama lo karau itu kolaborasi antara batik dan karau.
0: Ah, gagak ini nuh nih.
1: Jo. Wow. Pengusaha betul talo nami betul nana Jo. Ya bo memang mah pilih dia beti bila oleh dia tertarik tahun beti-beti mah betul-betul itu andalas
0: iya
1: ya. Nah itu ibu titeh pekarau ampak belum mekarau ju omok-omolumai mekarau beti hati ya bersampingan sekarang sebelum baking utama ini
0: nah ya
1: karena mah olai iyo beti beti karau beti aju wow, deboma hulinta uhem tapu, artinya dia pegaji bekerja.
0: Nuni. Kalau mau bicara soal pengrajin memang banyak. Cuma yang jadi kendala saat ini itu yang berkurang itu DP yang mau bayiris itu nuni.
1: Ya, itu itu saya lihat, oleh itu di Karnaval Karao, ya siswa itu banyak sekali, berapa ratus orang orang itu, pipa Karao lah. Buat dia tidak tahu, oleh buat aja lah untuk teh-teh mengilito, yang Pak Iris itu. Ya, itu kalau Pak Iris itu nana, debo pakai butuh mata yang sehat pak, kan menghitung itu benang toh, ya, dah itu bila mah orang tua waktu lo mah kacamata, tapi bila mah nah, di dua orang leo tiap musim mah kacamata lo orang kasih baik ini jam tangan, arloji, itu musim pakai begitu he untung ada mengada. yang mau jagain dia belum tio oli patali mau mahu tak itu aja. Atau mama mau tali mau tali tamate, ma idun tu ngali mama di lu belar tamate itu enggak ngodurian tu.
0: Selamat menonton Ibu Yati Angi ya. Nah, berarti Ibu Yati Angi ada komen kamari Londo Tieningo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuni dan Anja, selamat Hari Batik Nasional.
1: Iya, itu batik nasional. Kalau di Jawa itu batik menurut ciri khas wilayahnya.
0: Nah, benar ini nih, karena motif batik itu kan banyak. Ada yang paling banyak di Buru itu batik mega mendung itu nih yang paling mahal itu DP harga itu nih.
1: Nah, itu memang termahal. Tapi yang ini yang terjangkau.
0: Nah, benar ini.
1: Banyak itu banyak.
0: Ya. Makanya kenapa orang itu lebih memilih mengoleksi batik yaitu tadi ini karena harganya terjangkau. Di harga 50-60 ribu semua dapat ini. Kenapa? Batik gaga mau pakai akan pergi di pesta.
1: Ya, kalau pat orang 50 ribu dia mau tali kerau.
0: Nah, benar ini nih.
1: Itu begitu. Ya, mudah-mudahan akan dikolaborasikan itu akan turun nih
0: harganya. Makanya jangan cari di mana kalau orang mau bawa pesta, orang pasti mau cari seragam ya seragam batik itu karena kalau mau beli banyak semurah DP harga nun.
1: Ini kalau karao dia karao harga 50.
0: Iya nun.
1: Iya. Indo itu batik, belum mau lawat toh.
0: Apalagi kalau mau pesan langsung pada DP daerah penghasil batik itu, lebih murah lagi nuni. Kayak di Pekalongan itu, banyak sekali di sana nuni.
1: Anja, batik liulap itu gagaam. Batik golau itu kan batik ini macam-macam. Itu betul tanggulio. Maksud dia itu Pekalongan. Ya tak boleh mak batik dudung hemi itu. Batik Pekalongan wali.
0: Pekalongan.
1: Batik dunghe me batik Pekalongan wali. Mampelan pakar be. Iwat ya de uma jo mampelan ka jo mo tantang ka sana ti anja bolo mo patume ti anja o me pisale bala ti. Pada mampu ngelawu di Anjo Anjo itu batik Solo macam-macam batik tanggulok batik. Ini batik karau olo jama kotak-kotak begitu. Pokoknya batik walau karau lo belum tahu.
0: Karau lo belum tahu Jo.
1: Ya itu. Nah itu, tapi sekarang ini mau mal karaule wolo, itu kan.
0: Benar ini nih. Pernah lihat juga ada yang berseragam pakai karaoke itu justru kayak di acara wisuda dan lain sebagainya.
1: Jo. Bola tuh siapa tuh mahi karaoke masa siapa?
0: Jo, benar ini nih.
1: Jo, itu.
0: Bolotasi. Jo, boleh tuh mah. So tidak ada nune.
1: Memang itu tolak zaman.
0: So diganti dengan ini tisu ini makanya so jarang mau dapat lihat orang pegang-pegang lenso ini.
1: Tolo. Ya, madi du zaman ini loleto. Wanu omo lu, nenua. Lenso butima, di loleto butima, bodo dula lo wolo hando.
0: Iga sekali mau badi ini itu nuni di pesta, membungkus akan kue.
1: Nah, itu lo ambo, iyo ame.
0: Sejarang mau dapali orang mau bawa lenso kalau di pesta, apalagi yang mau bawa kipas nuni. Dulu kemarin kan ada banyak ini orang mau bawa kipas mau pergi di.
1: Sekarang bawa coba tiup-tiup dong, tiup-tiup. Itu tiup-tiup kan hipo-hipo kan itu. Itu kipas itu kan kan tiup-tiup itu. Itu pesa eh butia me tiup-tiup lo lo tato no ti baru dohan tato waka pe mai lo ngapo iya lo ngal bo jati tiup-tiup ti tangulio e mai mo hipa butia dia tapi wate de bo wolo be to to tiup-tiup be to ai anja
0: hilang ngol
1: ni kan dia tata ma butu pe hawa he po po sempot dalaku itu kan kan terhirup lagi tu pe hu kasihkan dia disemprotkan di mukanya orang tidak sadari itu kan de oma de bo bincang bincang wolo seorang medis iya kalau itu de bo pengaruh juga. Apalagi butuh piahu itu yang menjaga itu kan itu dihirup jangan sampai kena ispa infeksi saluran pernapasan akut. Andila dunggalo asma ide bo pilok butuh lama yang baru timulat sama ni uti asma timulang jomong ngoto
0: bu nama orang
1: boleh itu tanggul jo nah itu begitu tapi Mas Satya model lo karau buti nama sekujur tubuh
0: nuni
1: ya mau mulai buti bu keke ingat buti ya tapi alhamdulillah dari TK ya mah pakai apa itu dinas lo sekolah
0: begitu jo banyak seragam sekolah
1: ya
0: salah satunya itu adalah karao nuni
1: jo.
0: Jadi memang sudah dikenalkan sejak dini ini kain itu. Karao ini kepada generasi muda
1: ya pengakal polo itu tahu lo karao dia pakai karao open bo keke ingat adi itu dia pun tu mepen bo keke ingat adi itu tiba bawa haragali
0: nah benar ini
1: kain ini lo dia bo otumbah.
0: Jo,
1: enggak betul. Alih ujung, enggak mila mau tali.
0: Iya, nuni benar. Enggak mila
1: mau tali.
0: Jo.
1: Dah itu ibu ti mau batik buti buti ti bawah harga ni itu tahu tu mesti ada itu mah.
0: Jo. Bisa menghitung ini orang yang punya koleksi baju karao. Tapi kalau koleksi baju batik, siapapun ada itu nuni.
1: Jo, buti ti.
0: Jo. Mau satu lamari, dua lamari ada.
1: Kolubo. Jo.
0: Bermacam-macam motif, bermacam-macam warna pasti ada itu nuni.
1: Itu begitu. Iya nu. Nah itu begitu jo. Itu ya, karena orang yang menengah ke atas ini yang menggagang dia atau batik beti. Kan beti adalah olahan tu menggagang dia atau batik beti anja perintah yang pakai batik jemaah. Gaji bawa apa lah.
0: Ya. Berarti waluan nuni komentar. Komentar Londoli Basimu sih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Kuni Anja.
1: Yo.
0: Selamat pagi di Jumat berkah.
1: Amin.
0: Kalau dulu ini pakaian batik hanya khusus bisa dipakai oleh orang-orang kerajaan zaman dulu di keraton atau juga bangsa-bangsawan. Tapi seiring berjalannya waktu, baju batik sudah bisa dipakai oleh semua kalangan di berbagai tempat.
1: Mangga amin lah.
0: Jo.
1: Mota. Tapi itu kalau di Jogja itu saya lihat di keraton Jogja, waktu ada bawa idohe aja. Itu baju adat Gorontalo ada di situ pak. Bila mah ibu timah adu baju adat lami ibu timah ibu timah pakai buti tobui tobui ya tobui itu pakai tobui bila mah imak dulu gagal tak dulu aku buti pakai buti itu jatah bobo ibu timah buti itu
0: lo nih menekin
1: itu bila mah itu ih bolu bila mah itu titi bolu makan tiap lingkungan lo bahasa buti
0: Komentar berikutnya Nuni Londoli Ibu Yati Angil. Tisuci ol odito Nuni. Oma beli kamari blus batik. Dalam rangka apa noo? Napa batik beli kamari pemakaianmu? Loma ono so malam ini mau babi.

0: populer juga di kalangan kita ya. Dia butuh maybe itu tinggal lokalan ya.
1: Ah, benar ini.
0: Hari Karao.
1: Hari Karao.
0: Hari Karao Gorontalo. Baru upacara pakai karao semua.
1: Ah, keren sekali itu.
0: Wah, karao murah aja.
1: Jo.
0: Dah, dapat unsur kegengsian orang tuh pulang talo butin tin tin di patok hengo aja.
1: Nah,
0: aja pakai yang bergengsi itu aja monat.
1: Jo, saling baku tindis nih.
0: Iya. Mutia orang tuh butih hitap butih. Wah. Nah, nah. Ya itu. Pada anu bila lemak tu tiba lo kualitas saya ini jam nak wak. Karena bila lem tak kualitas lo boleh je mau.
1: Iya.
0: Iya. Karena unsur kegensian belum terlalu butih ini patuh hengo pak.
1: Iya. Komentar Londo Lipa Mursid Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bakuni anjak wololo habari.
0: Alhamdulillah.
1: Tau dumodu pobotia ya. Hilala doa hisehati.
0: Amin.
1: Hilala ita
0: yo.
1: Kalimantan Barat hadir.
0: Jo. Bolo odu ola po data dari Pak Mursid.
1: Jo. Wanu tau Kalimantan wolwo batik atau mungkin ada kain tenun khas Pak Mursid?
0: Ada aja, ya. Indah itu, amiatya di balik papan tau itu. Lo paling ngah hibah bawa anjel lo.
1: Lo tapu kain ini?
0: I batik.
1: Ah batik eh?
0: Jo, ngah batik. I kebetulan ni paling ngah meh dua piala hidal lo amai. Cukup bergengsi tau.
1: Anjel,
0: dua piala butina anak eh.
1: Bintang radio.
0: Festival media pertunjukan rakyat.
1: Ya.
0: Ila kili alam yatia, watia, kahaya, coba ade, kaita nyonyo oleh oina. Buh, ma, lu lahir lu hari ini aja, barabada miatia aja. Dua piala del mai.
1: Jo,
0: wah piala cap oleh menteri uti jauh. Jabo cap lo walo.
1: Bergengsi ini nih.
0: Jo, jabo cap lo komunitas deh. Cap oleh menteri uti hidal lo beti. Wah barabada tinggal malam makin seragam ulamnya dia lo batik lo balik papan. Wah manyala gagah aja. Manyala gagah.
1: Masih ada itu.
0: Jo, dah. Langsung menonjol tau begitu turun dari pesawat bila dia mendengar dia wih buti tali molotak buti mak bawa dia bule parah bau itu aja.
1: Masih di Indonesia simpan itu batik atau so?
0: Malo
1: tupo eh?
0: Malo tupo aja karena duduk yang ngalo barabah ya pake tupo ya. Yo, pakai terus sih.
1: Yo,
0: itu baito. Nah itu karena ciri khas daerah itu. Bagao, oh di tolo upia lingolio aja. Upia lingolio baito tinggal lain boleh upia lingolio terbuat dari kain. Boleh tinggalnya lo untuk upia keranji. Bumeh, uang ngota. Tunggu dulu, nanti sudah dia yang nanti sudah selesai acaranya dong. Mau mapeh, wal mengadu bela acara di Pulau Patuau. Ngadu minggu betul, betul monta itu di Pulau Tahu baik.
1: Komentar Londo Lipa Mursid Said. Ada di Kalimantan Barat tiap hari Jumat guru-guru dengan murid ada pakai baju batik. Kuni aja.
0: Ciri khas daerah.
1: Ciri khas.
0: Itu. Nah itu. Tolan tuh. Lo kan masih pakai kerawan anak sekolah tuh. Ya kalau anak sekolah memang satu jam. Poli kalau untuk kantoran. Kan unsur kegensian itu ada. Ya. Nah itu. Memang sesainya Allah.
1: Ya,
0: hihihi tato kain itu mengoliwano.
1: Nuni. Karena saya juga pernah bertanya Nuni, kain yang masih DP kain ini belum tak jahit itu 500.000 ada bahkan yang 750.
0: Beli DP kain.
1: Baru DP kain. Mana mau bayar DP sewa orang mau bajahit itu Nuni.
0: Berapa juta dibiharkan aku itu.
1: Ya.
0: Iya. Itu mau tali paling ngokoli itu anja perhitungan itu.
1: Jo, benar Nuni.
0: Jo. Makan ngokoli api ngau itu enak. Mau tali dulu kolim tata lama. Kan perhitungannya, ya perhitungan itu kan pertako bom deh utobau boti uti patah di dumonga uti ye. Kan perhitungannya ke sana. Anu lo harga tu tiba wa, emak uwi tolo. Dia putuam itu seragam ah, harga yang dibawa.
1: Yang paling murah itu nuni yang sota jahit itu, tapi tidak ada DP alas baju. Itu seratusan lebih.

0: Itu tidak ada alas.
1: Tidak ada alas. Kalau ada yang ada alas, karena Tianja bulan kemarin ada sempat babili ini gara-gara acara kemarin ini nuh nih, Hari Radio kan Tianja lagi sempat babili baju buat tidak dapat pakai. 200 lebih itu nuh nih kalau yang ada DP ada lapis. Alas. DP alas itu.
0: Jo. Ma mau tali pak malitango kilo itu
1: anjo benar ya.
0: Nah itu karena harganya tuh betul 500 ya. Nah itu dah kurang tahi pakai abuti kalau abuti ya. Tapi mudah-mudahan ini akan ada juga produksi yang di bawah harga. Nah uti-buti wow musi olo ateh pokarawa ateh de bopo po dah mangama olo sewa lo hen pokarawa begitu.
1: Karena
0: ini duduk lama pak.
1: Iya.
0: De bo lolo wo huta buti ya pinggang yang dah makan pinggang deng mata ini yang cepat muka buti muka o buti teh mukarawa. Ya itu ihulu-hulu abur jam-jam ti tondong ko mato. Nah itu bila mak buti cuma engkau mau belah keke inga dia boleh perkara untuk mudi-mudi Allah mau indah melamu kau mata mau ngol buti nun musim makara untuk umbang andi lama indah melamu engkau tak belah mama mama pakai kacamata yo odo
1: muti dungu nun ya
0: mak awala ayo no muti dia lewat jabat pakai kacamata on betam tu bulu yo wala umuan nun Madi tu untuk kamu,
1: atau mungkin juga Nuni bisa dimasukkan ke dalam salah satu kurikulum Nuni, mau bakar rawo itu di setiap kelas.
0: Apa itu? Ada itu komunitas kerawo? Ya, ada komunitas. Main patalatia tanggul lebedo. Komunitas.
1: Di mana itu Nuni?
0: Ibat itu hulan dalu betul. Orang memberikan pelatihan terhadap anak-anak sekolah.
1: Anak-anak sekolah ya.
0: Yang itu dihadirkan itu di karnaval karao itu, yang dilatih oleh komunitas itu. Melu bantal latihan, main laba lo hayak ilu tangkula itu.
1: Gagal sekali itu kalau mau panggil mau obrolan di pro apa Nuni?
0: Ya, itu. Itu. Waktu dia bawa mah bila mah ih. Memang uti kakak uti karena lo untuk macam dia buat lapor apa perlu pantang kami tak uti uti
1: ya pasti 20 Oktober ini giliran lo pro 4 RRI Gorontalo Poli untuk suara budaya Nusantara Nuni ya mau mengundang kamari orang itu Nuni menjadi narasumber
0: ya mali aja
1: ya mau mencari dulu DP kontak itu Nuni
0: ya itu begitu bukan nama di pulau datar tahu apa sama mau ulawa sama karau lio mabulu higa gawau patak watiok bon nanam tak bukau kausu
1: tapi ada Allah Nuni salah satu usaha dorang sekarang ada bikin sablon karau Nuni. Jadi kaos dorang mau sablon dengan motif karau.
0: Dia mau lo Allah yang ngutip itu aja. Ngutip itu. Saya lihat banyak di baju koko. Memang motif karau. Waktu itu sampai ilo akal ya lio itu aja.
1: Model asli ya?
0: Ya. Dia bilang, ih mau lo baju koko karau. Oh di toilet nunggu malah, oh ya boci leti ya lo karau titi. Bukan. Memang boci ceti-ceti. Nanti sablon nanti itu ya. Nah itu pilih mah. Oh iya pilih mah sudah itu malah boleh oli-oli itu. Karena waktu ada boleh tuang atau butuh itu. Mau tidak mau nanti utia lo jo. Ya itu ima mau lo boleh pedu dua itu. Nah yang aslinya itu tetap kita pertahankan.
1: Iya.
0: Karena kilala jalo ulu uti.
1: Iya. Selamat menonton Ibu Evi Syafi'i.
0: Iya, Ibu Evi Syafi'i.
1: Di Pak Mursyid Said Nuni ada bak komen. Lagi ada persiapan mau jual makanan di pasar ini.
0: Kamain ente ini
1: sambil menonton Tipa Kuni dengan Anjayayan.
0: Tapi yang anak aku itu seperti Pak Mursyid, dia mengangkat kuliner Gorontalo.
1: Iya.
0: Itu. Mengangkat kuliner Gorontalo. Nah itu kan unik kan di sana toh
1: orang pasti mau bakumpul akan orang mau tanya ini makanan apa ini
0: Ya, untuk itu. Mami dulu alamiah tiap uti tinggal pun jago-jago butih pengalah. Tuh kamu cakap tidak ada di Gorontalo. Oh, ya tak anjak zaman itu lolo.
1: Molingo dia lah.
0: Debo lo molingo. Nampil leman depo hilir memalita hibut botua. Mak jauh dabu-dabu teh, jauh dabu-dabu. I amia teh dalwa rica-rica walo rica goreng ma idalwa makana udungga ma di potanto uti ma tolol di ambola beto to hotel ma pohua ti alo ngak mila peserta Gorontalo kana amia teh dalwa malita to hotel ditan ma kutulo omong anja uati abo ma woi Gorontalo sini. Pema otalu ali mongol ti raseli ngol malita lo. Yo idel delo beto ito anya ti anyam aman. Mo maso anya ti maolo malita. Ah boli po oli ngamal mal mongol ti ang penting ulo malita.
1: Komentar berikutnya Nuni Londolibasimus. Baru juga ini baju batik mempunyai aura kelebihan dan nilai tersendiri. Baju batik ini bisa merubah aura seseorang, khususnya yang berada di kalangan bawah, yang tadinya terlihat agak kampungan. Tapi setelah memakai baju batik dan berada di sebuah acara, kita akan terlihat sebagai pejabat negara.
0: Pejabat negara. Jo. Berwibawa lah.
1: Iya.
0: Wih, mesti orang tu kan, orang mesti ada itu. Tapi berdasar motifnya itu dengan kualitas kain untuk itu. Anu batik pen boleh 50,000 untuk ngabar bawa aja. Untuk ngabu, kamain dia batik kini 50,000. Murah meriah.
1: Iya,
0: untuk itu. Ya kerana orang mesti harus murah meriah. Nah. Ya, siapa tahu kolaborasi antara batik dengan karau ya.
1: Iya, benar ini.
0: Nah, itu betul. Karena tahu nak mebuti bos lo karau mak to solo ya. Nanti hingga siapa tahu Allah seperti Mbak Silvi ada yang mak dari sana dari Bandung. Mbak Silvi ada nonton tak?
1: Iya, nuni apa nonton?
0: Gimana kumaha?
1: Ini so menit ke 37 torang mau badengar dulu lagu
0: berarti ya mapopo ma pulit
1: belum ada pantun polinul
0: itu baik itu di polo.

0: Menyentuh kalbu lagu begitu sih. lanjut boleh botia ada botia umur silita lo kau botia jo ya wanu dulu aja ya dulu ya dongkok lurik ya melatih apa itu dongkok rasa pingit-pingitan baik itu toh ya seorang perempuan tidak boleh kan muka luar hipokarawa itu anja hipakia badah ya hipakia badah itu hipokarawa baik itu botia kaki tangan muka itu hipakia badah wow rambut kan panjang-panjang
1: nu nih
0: wow luhuluh lobongo lulu lobong apa itu? Nah, jamali mau keluar aja. Jadi hulu abe itu hipokarawa. Poli keluar pakai bapa pakai bate bele-bele uto.
1: Bele uto,
0: bele-bele uto. I bele-bele uto itu pakai badau itu. Pakai badau. Tapi kalau orang tua itu wanu dilam mohi bele uto itu walau mengobong-obong lah itu woi mada itu ni mau petali lo lakumu yo itu itu betul kalau mengobong-obong lah mau petali lo lakumu yo artinya jangan kasih murah itu betul hiam bola dulu aja seorang wanita jauh itu mau dah waru ya itu itu masa tadi udah makan orang cantik pun jaga toko tuh itu tuh manu dia olaku ati wong mari bomban tutut balaka ati angka-angka barang nah itu ita olaku betul kan dah mali itu mau ngembang ulang bebe jauh itu aja ya bebe ma pilih mau potel laku ala umu itu sampai begitu itu ya peradaban dulu.
1: Kalau sekarang so 100% berbalik arah nuni.
0: Mama di 100% aja memelap itu.
1: Baru dulu nuni penggunaan karawa itu digunakan untuk apa? Apakah juga di pesta atau di acara-acara adat nuni?
0: Ya kebanyakan buat di kalau di pesta orang angkut tidak ada aja molito memakai karawo. Molito orang memakai karawo itu.
1: Buat pemangku adat di lah.
0: Iya
1: baik sebagian bo, ya.
0: Sebagian. Itu tinggal bayi itu mah boleh masih hitung tangan. Masih hitung tangan.
1: Kalau sekarang kan alhamdulillah terbantu dengan ini. Karyawan-karyawan ini kan yang menggunakan karawo juga kan Uni di setiap instansi. Jadi setidaknya ada sedikit berharga hati ini dorang pe kegiatan moba karawo ini hati Nuni.
0: Masa dia karawo kan mau haraga. Anu dulu hati di polo. Makanya itu karawo tidak berkembang dulu itu karena di pok haraga. Wau sewa dia ati ma bolo berhari-hari. Betul hem kalaja itu ma bolo pude-pude lo oolanga. Artinya pude-pude lo itu aja di sana sini duduk di sana sini. Ma bolo pude-pude lo tutup dia tio oolanga ati. Artinya duduknya seharian. Oolang itu seharian. Oonua semalaman.
1: Kalau sekarang kan orang justru lebih banyak menghabiskan waktu dengan moba scroll di handphone.
0: Dulu mau karo ati kalau malam bermodalkan lampu botol.
1: Iya
0: lampu botol. Lampu botol.
1: I bangun kamar ini ati somusik kele.
0: Itu satu. itu satu aja. Kedua. Uti hua ngaulingo anya sama deng kenal pot sama deng sama lo kenal pot lo oto solar memang lo dito anja hua ngaulingo anya dekali imota nanoa iya
1: mak dulu pengalaman dulu kamar itu nuni mu balia tumbiloto he monai bendi apalagi di JDS ini kan nuni yang memang full sekali dengan lampu botol ini nuni pulang kamar di rumah itu bak hitam sekali lobang idong nuni
0: dong ke zaman lo raspede tak begitu nana tutu odem itu raspede
1: Rindu sekali situasi itu nun.
0: Iya, pertama walinggal mah wanilalo apula anjau. Masih zaman itu nan. Ya menurut zamannya. Ya menurut zamannya. Oh ditolong nanti mau tugas si mau pun tugas bagadang aja. Kan jam 10 mau start kamar dari rumah toh. Kok jam ini luar sepeda aja. Oh jam 10 mah mau start kamar. Wah ini lalu apula. Oh nanti ya uti ya. Pokoknya mustar kamari itu aja, mustar kamari. Pokoknya di boncengan sepeda itu batu itu. Yang batu itu aja. Mau lo batu teto lanjut bodong go. Ikalau ente tidak mustar dia batu, mudah modus terus jo. Mudah modus.
1: Ya, karena belum terlalu banyak rumah nuni.
0: Itu satu, kedua belum ada listrik apa.
1: Galap sekali itu nuni jalan.
0: Kalau berjalan di bulan terang, nuni masih asik.
1: Masih gagal.
0: Tapi ke jangan buat di bulan, bulan-bulan tua. Oh ya mau di olomada aja. Wow anjing mau dusuk kamari lah, haulah bolo kaki gede nambah sobat cariya kamari di samping.
1: Baru penerang jalan nuni, pakai bola senter.
0: Ya wanu jas, ya kalau sepeda ada berko, itu lampu tu, nama kan berko tu. Nah itu, ya, itu sesenang hati itu aja. Kalau tidak ada berko, tidak ada senter, udah nua.
1: Apalagi kan masih batu-batu jalan nuni tu.
0: Musibah, wadong kompiho pak batu-batu aja, hi alia aja belum aspal. Begitu di aspal kamari bukan butas, bau botus. Nunggu aspal botus waktu itu belum butas,
1: belum terlalu mulus jalan waktu itu nih.
0: Masih babal lumpa ini ban di atas aspal, bau botus itu. Karena butas kan mulus.
1: Mulus. Yeah. Banyak botu nun.
0: Banyak botu. Ada lo halua.
1: Imba cari ini tukang tambal ban ini nun yang si kisah dah.
0: Itu si kisah dia aja. Itu mau bocor tengah malam.
1: Mau bocor tengah malam.
0: Baru ini baku tarik dengan sepeda anjing mau dusu lah.
1: Terpaksa kasih tinggal dulu sepeda dulu.
0: Mau kasih tinggal ke sana di mana? Ya, walaupun tiap kaki orang mau curi apa? Di zaman itu banyak sekali pencuri. Apalagi polo dulu lah di Anja. Udah data Potawa. Bahkan paturang ada yang turang dulu batao ayam. Mau tak malu oh. Tinggal saya kira ini bos sapi lah dupa mah. Pele ma o anu bo o kata pele yo uti lo po ulung ko gumati. Nya. Nya ma i susah dia lidi saja den goro. Di sela-sela ini triplex. Sela triplex ini. Pemap masuk me butah ume lo wolo
1: lidi
0: lo hiyo boti pati goro to kan itu bukan penganiayaan kan bo lidi bukan besi
1: emang mau ngoto itu nuni
0: emang auto atale to ru yo ti ya ya teh potawa malu apa mati masati ya ya enjom apalagi teh dia malu dorong pesasaran itu. Tapi yang anak-anak di sana saja setahu ada yang muka-muka baru lewat motor ada deng bentor ya tinggal setel palang-palang boleh memilih keberadaan lo malu tuh
1: pantau
0: ya pantau itu yang setahu oh dia ini
1: dari gerak-gerik yang mencurigakan ya. Ini
0: ya. Itu hari mana lo ini belek lo Coca-Cola. Dorang belek lo Coca-Cola dorang injang-injang. Dorang jadi begitu itu yang batau betul. Baru serahkan sama polisi. Ati udah malu EN belak kuliah ati boleh.
1: Komentar Londoli Basimus. Seperti 2 tahun lalu, saya pernah hadir di acara penamatan anak sekolah.
0: Iya.
1: Saya ada pakai baju batik. Pas sudah jalan balewat di tengah-tengah para undangan, dorang pe pandangan sebagian so ke arah saya. Saya berpikir dalam hati, dorang tidak tahu ternyata baju batik yang harganya cuma 75.000 bisa membuat orang-orang menjadi kagum dengan penampilan
0: itu,
1: kita.
0: Itu. Apalagi perpaduan warna kan antara baju dengan celana. Wah, memang kuat dapat dia pejabat.
1: Apalagi pakai-pakai sepatu pantopel.
0: Pantopel mangkilat.
1: Mangkilat.
0: Singgel-singgel upi ya. Dia buat itu. Memang kuat. Hormati Allah tahu. Mari pak.
1: Tak salah orang panggil mau suruh mau kata sambutan ini kok.
0: Dia buat jeli. Nah, mau kata sambutan apa tak bodong kau bila-bila mau lo bisa lauti mau lo bisa. Enggak bila-bila mau lo bisa lah. Nah, boleh lo pulital malau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai turun hujan, maka wabillahi taufiq wal hidayah wassalam.
1: Bota gantung itu kalimat tuh.
0: Hemat waktu itu, tidak hemat waktu. Mengingat jangan sampai turun hujan, maka wabillahi taufiq wal hidayah wassalam. Aman. Yo, tadinya aja basalam orang menjawab ya waalaikumsalam, asal-asalan. Tapi begitu sambutan, mengingat jangan sampai turun hujan, maka ingat dia maka wabillahi taufiq wal hidayah. Orang menjawab salam aja, memang full. Memang bapak, waalaikumsalam. Tadinya doang bapak salam, waalaikumsalam. Ini tidak rame. Ina lo sambutan buat dia buat singkat padat jelas.
1: Ini so penanda waktu ini noni malu pantun. Londoli Pak Mursid. Rumah dinding rumah kaca. Salam manis buat yang baca.
0: Bo yang baca apa tahu uti mau uti. Bo salam pahit dah lau. Balas Pak Mustang. Salam manis oleh hati Allah. Pemain itu waktu itu tali itu. Nah, di lalu kalau maaf, kalau tuju. Nah, bau itu baik tuju. Betia, hari batik enti betia. Ya, mudah-mudahan akan ada. Itu, akan ada hari karawo lokalan. Hari itu. Hari karawo Gorontalo. Supaya bisa memasyarakatkan karau beti, tapi dengan catatan karau itu mesti ada karau yang terjangkau oleh yang ya katakanlah ekonomi menengah ke bawah. Itu begitu. Jua balok pengidalan, nunggu lu aja.
1: Nunggu lu
0: menit aja.
1: Masih boleh 1 menit nunggu.
0: Jangan bapak pancing lagi. Andilam tak terus. Ya, nah itu betul tu. Wow, utie mesti ohu ilanto mo aami. Kita dukung. Ya, mesti ohu ilanto. Harus orang itu berpakaian batik. Indo, ada pesta. Indo betul. Karena pernya uti di Nagomi. Beti, to pesta. Hetuntungan dia beti. Dia itu tiul ada pesta to. Hetuntungan dia tu pakaian kerau. Bolo ual dia mau karena dia tahu dia buti kata gagah. Bila dia enak bajunya ual dia enak. Memang mau ngayo ti ma alam buti bo. Ma gagah. Lo total wasah belum tahu ti aja. Ina lo mah wadah total wasah belum tahu terus itu.
1: male denggu boti waku tu.
0: Yo, kalau punya lama abu ju mengolah mengotato selamat hari batik. Wow, ya, ngak mila boti batik sudah menggema di seluruh dunia. Bagaimana karau ini akan menggema juga di seluruh dunia? Bau itu baik tu
1: juga. Pantun nuni. Nah, pantun dulu, Londoli Basimus. Baju karau bersulam lentera. Sungguh. Serasi dengan kebaya. Musim kemarau bagaikan lentera bila bersinar terang cahaya.
0: Terang boti mah cahaya matahari. Riki saya ini so hitam. Ya. Nah itu, abalo pilihan mah abu juga boti awakku tu mai dulu. Ya, bolo mah awakku tu umai mau mutu mah awakku tu lo umai mau bubulo watiati pakuni.
1: Watiati anjaya ya.
0: Inde bolo ditopo amiati yang menghitupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, rabab pasisia merupakan alat musik gesek yang berkembang di kawasan pesisir Sumatera Barat. Instrumen ini digunakan untuk mengiringi pertunjukan musik sekaligus penyampaian cerita secara lisan. Pemain rabab pasisia biasanya membawakan cerita yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan kisah-kisah tradisional. Bentuk alat musiknya memiliki bagian badan, leher, senar, serta penggesek. Pertunjukan rabab dapat berlangsung cukup panjang karena cerita disampaikan dalam beberapa bagian. Rabab pasisia menjadi salah satu kesenian yang memadukan musik, sastra lisan, dan kehidupan sosial masyarakat Minangkabau pesisir. Bo Oditopo Watiyati Anjayayan, Bo Olo, Odu Olo.

0: Bagas sekali, suara. Banyak burung, juga pemandangan bagus, langsung balik lautan. Pokoknya kampion ini juara. Juara ini asli.
1: Desa Wisata Religi Bobohu, Kabupaten Gorontalo, bisa menjadi salah satu tujuan wisata ketika berkunjung ke Gorontalo. Desa Adat Bobohu merupakan kawasan perkampungan yang terletak di Desa Bongo, Kecamatan Batu Da Pantai. Diapit oleh kars dan pemandangan hamparan laut biru yang luas, menjadikan desa ini semakin unik. Mengandalkan konsep wisata religi berbasis alam, dari gubuk Wombohe hingga ke fosil kayu yang berusia ratusan tahun terhampar di desa adat ini. Kami ajak Anda bergar, mengikuti perjalanan kami menyusuri desa adat wisata Bobohu yang menyimpan banyak keindahan alam yang asri.
2: Kicauan burung pagi menyertai perjalanan kami dari kota Gorontalo. Jarak sekitar 10 km kami tempuh selama setengah jam. Sang mentari di ufuk timur sebentar lagi terbit. Ketika kami meninggalkan kota Gorontalo menuju Bukit Bobohu, disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat indah. Di sisi kanan bertembokan gunung, dan di sisi kiri curang yang tidak terlalu curam, nampak terhampar pemandangan lautan biru. Laju kendaraan kami agak melambat ketika berpapasan dengan mobil angkutan umum yang mengangkut anak sekolah yang menuju ke arah kota Gorontalo karena jalannya tidak terlalu lebar. Saat ini kami sudah berada di gapura masuk Desa Bobohu, sebuah desa adat yang menjadi pusat wisata budaya religi Gorontalo. Di desa ini pun kita bisa mengenal lebih jauh mengenai kerajaan Gorontalo. Mato Duolo, sebuah tempat di mana lingkungan desa adat ini menyimpan berbagai macam sumber mengenai sejarah kerajaan Gorontalo.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Pak, ada karcis di sini?
4: Mau kasih masuk ke lereng?
3: Kasih masuk ke lereng.
4: Satu orang satu.
1: Saat memasuki kawasan desa adat Bobohu, kami pun disambut dengan pemandangan fosil-fosil kayu yang berada di pintu masuk desa. Fosil-fosil kayu yang telah berusia ratusan tahun ini terhampar lepas di pintu masuk gapura desa Bobohu. Potongan-potongan fosil kayu berdiri kokoh, berjejer dengan deretan Wombohe atau gubuk khas Gorontalo. Sebuah pemandangan khas di sini, di desa adat Bobohu. Seperti yang diungkapkan Payohan Arbi.
5: Fosil kayu yang ada di area atau lokasi Taman Wisata Religi ini, lokasi pengambilannya itu di desa Tohupo, berlokasi di sungai Tohupo. Ya, terjadi pengangkutan itu di tahun 2012 begitu. Selanjutnya jumlah daripada fosil kayu yang diangkut ke taman wisata itu berjumlah sekitar 2000 potong yang terdiri dari kecil ataupun besar-besar yang kita bisa lihat di taman wisata. Dan sampai dengan saat ini alhamdulillah masih tetap terjaga dan terawat dengan baik.
1: Belum jauh kami melangkah, kami sudah disambut oleh ratusan burung merpati jinak, seakan menagih makanan pada kami. Dan secara spontan, kami langsung melemparkan biji-biji jagung yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Dan dalam sekejap, kami pun diserbu ratusan merpati jinak.
3: Saat ini saya sudah bersama dengan pengunjung desa Bobohu dan saya akan mencoba menyapa. Namanya?
6: Mustafa.
3: Bapak sudah ke masjid kubah di atas?
6: Belum. Ya, saya kan tertarik ini dengan adanya ini. Orang Gorontalo sangat kreativitasnya sangat tinggi. Ya, saya tidak menyangka kalau seandainya ada semacam ini ya, yang religius sangat luar biasa ya.
3: Bapak asalnya dari mana?
6: Dari Kabupaten Goa.
3: Dan saya pun akan mencoba menyapa seorang ibu yang sedang asik bermain dengan burung-burung merpati yang ada di sini. Ibu Erna dari Makassar. Ibu Ara bisa diceritakan bagaimana Ibu bisa tiba di Desa Bubohu ini, Bu? Pertama karena memang hobinya suka jalan-jalan. Nah, terus yang kedua katanya di sini ada merpati sama sejarah-sejarah begitu.
7: Oh, okay.
3: Terima kasih, Bu. Ya.
1: Desa yang masuk ke dalam daftar 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini semakin mengundang rasa penasaran kami. Desa Adat Bubohu telah ditetapkan sebagai wisata religius oleh pemerintah Provinsi Gorontalo karena pesona dari wisata budayanya yang tersimpan rapi di desa ini. Selain mempelajari agama Islam, suasana religius sangat nampak terlihat. Sehingganya, jika berkunjung ke sini, pengunjung disarankan menggunakan pakaian rapi dan tertutup. Jika tidak, maka akan dipakaikan mukena atau sarung. Pesantren alamnya menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke sini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yeti Ma'ruf.
8: Dia ajak anak-anak dengan orang-orang dewasa, anak muda. Dia ajak belajar mengaji. Jadi tempat pengajian pertama itu di sebelah sini, ada bangunannya di situ. Itu pondok pertama sebelum ini. Waktu itu begitu selesai bangunan itu, orang-orang sini itu, makanya itu jadi taman pengajian pesantren alam itu orang-orang sini, masyarakat di sini semua. Datang mengaji 1-2 jam. Habis itu pulang ke rumah masing-masing, itu yang makan pesantren, bukan konsep pesantren, pondok pesantren. Makanya santrinya ini, manusia yang ada di sini, ini tanaman dan binatang-binatang ini, burung, posi, dan makhluk gaib. Nah makanya kalau masuk ke sini itu kan, berarti yang masuk ke sini itu berarti santri, harus pakaiannya rapi, seperti itu.
3: Perempuan harus berhijab.
8: Iya.
3: Oh, oke. Begitu pun dengan laki-laki. Mm-hmm.
1: Sambil berjalan di bawah pohon yang tumbuh di kiri kanan jalan-jalan desa, nampak juga terlihat ada dua kolam renang yang terletak di depan.

0: 5 ini tiap tahun itu kita sudah ada peningkatan yang sangat luar biasa, Bu.
1: Oh, biasanya begini, Ibu.
0: Biasanya yang tidak punya kesempatan mau bikin kolom bengi, so mau sewa. Dihitung satu butir telur, jadi satu bak, sewanya Rp60.000. Nah, kalau dorang mau suruh bikin 10 bak, jadi Rp600.000 toh, Bu.
2: Ini pun dibenarkan oleh Pak Yohan.
3: Ya, alhamdulillah dengan adanya wisata di Desa Bongo ini, pendapatan ekonomi masyarakat itu mulai meningkat. Dan alhamdulillah pada penganugerahan Adewi kemarin, Adi, Anugerah Desa Wisata Indonesia di bulan November, alhamdulillah lebih meningkat lagi pendapatan masyarakat, karena beberapa masyarakat di sini sudah ada yang memiliki UMKM, dan ini sangat berdampak pada pendapatan ekonomi, terutama bagi pembuat kue-kue tradisional yang ada di Desa Bongo.
2: Jika akan melangkah jauh menaiki puncak bukit, kita akan mendapati sebuah masjid mewah yang memiliki nama Masjid Walima Emas. Dibangun pada ketinggian 250 kaki di atas permukaan laut yang berdinding kaca di sisi kiri dan kanan masjid. Masjid yang berdiri kokoh ini nampak unik, karena selain kubahnya yang berwarna emas, bentuknya pun seperti kue kolom bengi. Kue yang menjadi khas dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Terima kasih, Pak.
5: Mari, Ibu.
4: Iya. Nah, saya mau otw ke Kubah Emas nih, Pak. Terus saya mau hampir di sini dulu. Kira-kira berapa lama nih jarak tempuh dari atas sini ke...
5: Kalau kita jalan kaki lewat sini, Bu, mungkin ada sekitar 5 menit kalau kita jalan kaki.
4: Oke.
5: Okay. Kalau kita menggunakan mobil, mungkin ada 2 menit.
4: 2 menit perjalanan.
5: Iya.
4: Nah, di sini bisa dijelasin nih, Pak. Ada nama-nama hari, hari Kamis, Rabu, Selasa. Ini maksudnya apa nih, Pak?
5: Nah, ini hari-hari ini dibuat untuk memang apa namanya hari hari apa namanya itu tulisan hari yang unik di
4: kalender raksasa katanya, Pak, ya.
5: Jadi ini kalender terbesar di dunia.
4: Oke. Okay.
5: Tapi apa namanya tulisannya memang diacak seperti ini karena memang dibuat lebih unik gitu.
4: Dari yang lain, ya.
5: Dari yang lain yang dari cara umumnya.
4: Nah, dari sini sudah terlihat Kubah Emas. Masjid Kubah Emasnya, tapi saya harus jalan kaki melanjutkan perjalanan menuju masjid tersebut.
2: Rasa lelah saat menanjak ke atas bukit Masjid Kubah Emas akan hilang seketika ketika berada di pelataran Masjid Kubah Emas. Terlihat Gunung Dunalihe yang menjulang dengan tebing-tebingnya yang curam juga merupakan panorama yang mempesona dilihat dari masjid ini. Kemiringan lerengnya yang ditumbuhi pepohonan memberi pemandangan yang menakjubkan. Di arah selatan, Teluk Tomini yang membentang sepanjang mata memandang memberi kesejukan, sehingga pemandangan rumah-rumah warga desa dan perahu-perahu nelayan, serta hamparan laut biru yang luas dan keindahan di empat penjuru mata angin bisa kita dapatkan sekaligus. Ini diungkapkan oleh Jufri, anak muda yang kami temui di pelataran Masjid Walima Emas.
6: Lala memang ada naik kemarin di Masjid Walima Emas ini. Bo, alhamdulillah karena bagus itu pemandangan, langsung hilang lala, Pak. Digagas sekali, banyak burung, juga pemandangan bagus, langsung balik lautan. Pokoknya kampion ini juara, juara ini asli.
2: Desa ini menawarkan pengalaman berwisata yang tidak ditawarkan oleh destinasi wisata yang lain. Religius, edukatif, dan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Kasrian alamnya bikin mata tak bisa berkedip, sambil mulut tak putus-putusnya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan pencipta alam semesta.
7: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya lo londa lo mengutu lo amungu tato menguti lo menguti amu. Waduh lo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Ti Anja akan berbagi resep untuk Anda, sahabat budaya. Ini ada resep balado ikan tongkol ya. Ini masakan khas Cirebon. Bahan-bahan yang diperlukan, sahabat budaya, ada 500 gram ikan tongkol. Kemudian bahan-bahan yang di blender ada 6 buah cabai merah keriting, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 buah kemiri, 1 buah tomat, setengah ruas jahe, setengah ruas lengkuas, 1 sendok teh ketumbar, dan secukupnya garam, gula, dan penyedap rasa. Untuk cara membuatnya, sahabat budaya, siangi ikan dulu ya, basuh ikan dengan bersih, dimarinasi dengan limau selama 15 menit ya, kemudian digoreng. Tumis bumbu yang sudah di blender tadi, lalu masukkan garam, gula, penyedap rasa, dan dikocok sebentar. Masukkan ikan yang sudah digoreng, lalu ditambahkan dengan sebati dan koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas dan juga matang, siap untuk disajikan.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
2: Berbeda, itu Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Lomongoti, Lomongoti, Omo. Lanjut lagi ke info resep berikutnya. Kita ke daerah Banten, sahabat budaya. Di sana ada masakan yang namanya empal, ya. Bahan-bahan yang diperlukan ini ada 300 gram daging dipotong sesuai selera, kemudian 700 ml air, 50 ml santan kental, bisa pakai santan instan, ya. Kemudian 6 lembar daun salam, 1 batang serai, 3 cm lengkuas, 1,5 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada halus, 6 siung bawang merah, kemudian 1 sendok makan bawang goreng, dan 8 buah cabai merah. Cara membuatnya, sahabat budaya, rebus dulu daging dengan 700 ml air. Kalau airnya berkurang, bisa tambahkan lagi, ya, sampai dagingnya empuk. Nah, setelah daging empuk, masukkan semua bumbu tadi, masak terus sampai bumbunya meresap. Setelah daging benar-benar empuk, matikan api dan siap untuk disajikan. Oke, sahabat budaya Lolondalo, saat ini sudah di menit ke 53 dari jam 9 pagi. Di jam 10 pagi nanti, seperti biasanya, Anda bisa ikutan bergabung di request lagu Nusantara. Nantinya Ti Anja yang masih akan menemani Anda hingga di jam 11.30 siang nanti.

Bota!

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya lolo nolo mengutulah mengutatu menguti lo menguti amu. Seperti janji Li Anjayan tadi, Ti Anjayan akan menemani Anda untuk request lagu Nusantara ya di hari ini Jumat 2 Oktober 2026 yang juga diperingati sebagai Hari Batik Nasional tahun 2026. Sahabat budaya lolo nolo, Anda bisa bergabung di layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266 atau bisa juga di layanan WhatsApp ya 0811-430-4040.
3: Yeah.

0: Sobat Budaya Lolondalo, lagu yang bisa Anda request seperti biasanya ada dua lagu: Gorontalo, Mawolo Totalau, kemudian Potala Debo Modunggaya. Lagu Manado yang bisa Anda pilih ada lagu Nyanda Ada Orang Lain ya. Kemudian lagu Minang, Sabah Dalam Panantian, lagu Dendang Maumere, kemudian ada lagu Papua Apusi Yapo Mama Cica, kemudian ada lagu Batak Ginggang Guli, dan terakhir ada lagu pop Melayu Janji dari Siti Nurhaliza. Terdahulu sahabat budaya 0811 430 4040, juga di 0822 5996 8266. Ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lolondalo.
0: Odu'olo, Tata Inka.
1: Iya.
0: Iya. Walolo khabari?
1: Alhamdulillah, sehat si Anjay.
0: Alhamdulillah.
1: Salam si Anjay juga sehat-sehat bersama keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Tata Inka, tolong mau sapa dulu penelpon di 0822 ya.
1: Iya.
0: Oke. Ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jodoh lo, ih baku dapat ulang orang dua kok.
2: Jodoh. Salam hari kalau baku
0: dapat. Iya. Baku dapat di udara ya.
2: Jodoh.
0: Jodoh.
2: Dapat di udara.
0: Tapi kalau baku dapat langsung so pernah ini.
2: Iya, kebanyakan.
0: Buat Ti Anja ini yang belum dapat lihat di Tatawati ini eh.
2: Kalau mau mood baku dapat yang Ti Anja dia tapi
0: kesan
2: tapi
0: kaki. Eh, ati Allah.
2: Soalnya kok pergi-pergi mau dengarkan seri bulan, dapat kayak bulan
0: gitu. Iya, banyak rumah ini Tatawati kok eh. Tata Inka mau dengar lagu lo.
2: Sabar dalam penantian, menanti hujan.
0: Uko. Untuk siapa lagunya?
2: Kirim salam buat Ti Anja yang lagi beraktivitas. Insya Allah sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Buat Ti Tata sama yang lagi sakit ya.
0: Iya betul.
2: Insya Allah cepat sembuh.
0: Amin.
2: Insya Allah cepat diberikan kesehatan. Amin. Buat seluruh fans Jo, tanpa terkecuali Ibu Lama Putih, Tatawati, lo lawa deh. Makasih, lo lawa deh.
0: Terima kasih juga Tata Inka. Tatawati di Kayu Bolan, Tadual.
2: Lagu di Siti Nurhaliza.
0: Janji.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kirim buat Inka, buat Pak Herman, buat Pak Udin. Buat Om Abni, Bu Nelly, sama semua aja spesial buat yang samping bang spesial buat Kaya Ayan. Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wati dan juga Inka, terima kasih ya. Next, ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lolondalo Anja.
0: Jo, Ibu Nelly. Di mana ti ibu?
3: Di Pilomun ada melayat ini.
0: Ah, jojo. Iya, Ibu Nelly ditahan dulu ah.
3: Oke,
0: saya mau bahas apa dulu di 0822. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lolondalo.
0: Jo, Omali ya, Afni.
4: Iya. Selamat berjumpa Ibu Nelly. Gimana kabar?
3: Iya, cuma di udara.
4: Iya, turut berduka kita Ibu Nelly. Ya.
3: Iya, tapi tante kakak ipar Adi meninggal.
4: Oke.
0: Iya. Kedua lo Ibu Nelly memilih lagu lo.
3: Pesan di dua lagu itu aja supaya adil aja.
0: Oke, baik.
3: Kirim salam buat semua fans ya tanpa terkecuali. Insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Ada Om Abni di samping. Spesial buat keluarga yang berduka. Insya Allah tabah menghadapi cobaan ini.
0: Amin.
3: Allah dimana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Paling spesial terakhir buat si Anja yang sedang beraktivitas. Insya Allah sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
3: Insya Allah insya Allah diberikan panjang umur, sehat selalu, tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Duluan maaf nih, assalamualaikum.
4: Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti Omali Afni mau dengar lagu.
4: Lagu Gorontalo aja.
0: Lagu Gorontalo mawolo totala u atau potala debo modungkaya.
4: Potala debo modungkaya Ibu Nel.
0: Insya Allah.
4: Oke. Okay. Insya buat Ibu Nel sebelah. Kita setelah bersama keluarga. Buat waktu juga Insya, buat Pak Asri Panas, buat Caca Ayu yang di Maluku. Salam kompas, salam satu hati, salam sehat selalu. Spesial buat Anja yang sedang bertugas dan sedang bersama keluarga dan cinta, lancarkan diri, mudahkan hutan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti Anja ke WhatsApp dulu ya. Ada tipe Ahmad Londo Bulango Ulu, mau badengar lagu Manado, kirim untuk semua keluarga di mana saja berada. Salam kompak juga untuk teman-teman yang ada di Tapa, terakhir buat Ti Anja yang lagi bertugas. Odu Ulu. Iya, terima kasih juga Pak Ahmad. Nanti ini boleh tipe Ahmad Bagabung. Next ada Tici Kartin di Tangkobu, mau badengar lagu Batak, kirim salam untuk Ibu Inong, Ibu Meli, Ibu Sian, Ibu Norma, Omale Safik, dan juga Ibu Rostin. Terakhir untuk iparnya yang ada di samping. Spesial untuk Ti Anjayan, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Saya putarkan saja lagu yang sudah Anda pilih tadi, sahabat budaya. Torang ke lagu Minang, kemudian akan hadir juga lagu Janji dari Siti Nurhaliza. Tetaplah bersama kami.

0: Tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik. Hari Batik diperingati sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO pada 2 Oktober. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan ini merupakan pengakuan internasional terhadap budaya Indonesia. Aku cinta Indonesia.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: FM 95,1 MHz.

0: Lanjut lagi kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara di hari ini, Sahabat Budaya. Penelpon berikutnya, oh iya, lagu yang dipilih tadi sudah ada lagu Batak, lagu Manado, dan lagu Gorontalo ya. Masih tersisa lagu Dendang Maumere, kemudian ada juga lagu Papua, Sahabat Budaya. Silahkan yang masih pengen ikutan bergabung di 0811-430-4040 atau di 0822-5996-8266. Penelpon berikutnya di 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budaya Lulung Dalo, dari Ibu Rostin Sudamulyo.
0: Iya, Ibu Rostin. Ditahan dulu teleponnya Ibu Rostin ya.
1: Oh iya.
0: Oke, Ti Anja mau bahas apa dulu? Di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budaya Lulung Dalo, saya Yan Tanau.
0: Jo, Tanau, ada Ti Ibu Rostin di Sabala.
1: Ah, halo Ibu Rostin. Halo juga Tanau, apa kabar?
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Insya Allah Tanau juga sehat ya.
2: Sama-sama, alhamdulillah sehat.
0: Oke. Tadu oleh Ibu Rostin, mau dengar lagu wala?
1: Lagu Gorontalo apa di pejuru saya ya?
0: Lagu Gorontalo wala totala.
1: Oh, itu lagu Gorontalo juga.
0: Oke. Silahkan.
1: Buat Tanau, buat

0: Amin. Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadua lo tanau.
1: Tanau punya lagu Papua, Jo.
0: Lagu Papua. Oke.
1: Assalamualaikum buat Ibu Tuti, Titi Pepi, Ibu Lika, Ibu Rosi, Ibu Nelly, seluruh fans tanpa terkecuali. Spesial untuk kayaian sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih kayaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Kasih Tano U. Penelpon berikutnya di 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo, Bang Oni. Iya, Bang Oni ditahan dulu teleponnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke. Saya ke 0822 dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam budaya, salam sehat aja.
0: Jo, Jo.
2: Assalamualaikum, Bang Oni.
0: Ah, ini sebab aku dapat ini besti-besti ini. Bang Oni, todu olo, memilih lagu olo.
1: Lagu apa-apa gantengnya?
0: Ini ada lagu Batak, lagu Manado, ada juga lagu Gorontalo.
1: Lagu Manado saja ya.
0: Lagu Manado, oke.
1: Ada kirim-kirim saya.
0: Jo, todu olo.
1: Kirim terutama ke Pak Yaya, minta doa kepada Allah. Turunkan rahmat, jauhkan bala dengan keluarga sekalian, dengan bin, dengan anak, orang tua, begitu.
0: Amin.
1: Yang lain itu, ya, bawa bungkus semua.
0: Jojo.
1: Begitu, Pak Yaya.
0: Oke.
1: Okay. Karena supaya cepat. Begitu, ke Pak Yaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ganteng ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tine ni ambulati todol. Halo.
2: Dan sesuatu lagu.
0: Ah, lagu wolo li nene. Lagu yang mana putus-putus ini suara li nene?
2: Saya ini.
0: Halo. Halo. Jo, lagu wolo li. Oke.
2: Iblika sesuatu hati ibu sendiri tiada masuk hati saat saat tiada masuk jadi oleh ibu neri oleh ibu ya terbuat malu saat saat ibu ya atau dari ayu mah kalau kalau anjali kemalu kutong karama anjali yang saat saat kata tangan bilang ja termasuk di anja saat hati mola oleh kata amanio
0: oleh
2: enggak oleh tato oleh mau oleh
0: Nene.
2: Jojo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tidak jelas lagu yang ti nenek ada request karena suara putus-putus. Semua putar kamar jo lagu Batak kah? Semoga ti nenek ambulati suka dengan lagu yang ti anja pilih kamari. Iya, penelpon berikutnya silahkan 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
0: Salam budaya lahulandalo. Jo, omali suci.
3: Sayang.
0: Iya, saya sehat.
3: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Allah sehat dari Agus.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Amin ya robbal alamin.
0: Mau tunggu dulu di Sabala Oma Suci ya.
3: Iya
0: di 0822-5996-8266 atau duolo. Kalau belum ada boleh di Oma Suci ba request lagu jo duluan.
3: Oh, lagu lo belum dalu saja mon.
0: Oke. Okay.
3: Kirim untuk semua fans tanpa terkecuali biar mata kecuali politik ya semua matang tanggulah nenek sudah lalu melang-melang gulo bang pe mulai jam
0: jo
3: oke anja
0: jo
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu penelpon lagi di 0822-5996-8266. Kalau masih ada yang ingin bergabung, tapi kalau sudah tidak ada, Ti Anja mau hadirkan dulu lagu yang sudah dipilih tadi ya. Lagu dari daerah Batak ya, Ginggang Guli, baru juga ada lagu Gorontalo. Ini dia lagunya.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pak Ridwan, seheran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Sahabat budaya lo londa lo mungo dula amungo tato mungo ti lo mungo ti amo. Saat ini sudah pukul 10 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau masih ada yang pengen gabung, masih Ti Anja kasih kesempatan ya di layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266 atau juga di WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo. Nomornya sama ya, 0811-430-4040. Oke, Ti Anja ke 0822-5996-8266. Ada siapa di ujung telepon? Halo, assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus. Bisa dicoba lagi ya, 0811-430-4040 juga di 0822-5996-8266. Ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lelandalo, halo Anja Yayang.
0: Halo juga Om Matio.
1: Ya, Allah habari Anja.
0: Alhamdulillah, saya sehat. Wanuti Oma, saya sehat ya Allah.
1: Sehat ya, datat ya.
0: Alhamdulillah. Mau dungu lagu wol?
1: Tunggu lagu wol, itu Anja.
0: Ini yang belum tak pilih ada lagu Dendang Maumere DP judul, baru ada lagu Papua juga.
1: Maumere itu Maumere?
0: Iya, Dendang Maumere DP judul.
1: Iya, itu Jo.
0: Oke.
1: Kalau itu siang selalu tolotian Maumere.
0: Jo.
1: Buat seluruh sahabat budayaan ya.
0: Jo.
1: Kecuali. Buat jumpa dalam keadaan sehat walafiat, buat Ti Anja bersama keluarga. Semoga diberikan kekuatan, dilancarkan rezekinya, serta dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Buat kru empat yang sedang bebas tugas juga, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terakhir buat masyarakat Kelurahan Tamalat. Oke Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti Anja, tuntaskan kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara di hari ini Sahabat Budaya untuk edisi 2 Oktober 2026. Terima kasih yang sudah ikutan gabung di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo. Di jam 11 siang nanti, seperti biasanya kami akan hadirkan berita bahasa Gorontalo bersama Tipa Kuni Hasdin.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulondalo. Butia polima bandabandalo habali lo hulondalo. Habali uhiwalia me tolipundo butia te hasdin Daniel watia ta mupotunggulolo ia. Mengudlawa mengotato. Ta dilenge talo apula topohuato de bodongko modata. Ikabit kesehatan hewan to dinas pertanian pohuato dokter hewan Yani Susilo lo otanggulai. Umai mo pohingga de penyakit rabies beti musi lo laida umai mo maksini apula. Dabo umai mo obubula beti dia lutai nawo ume ipaksini apula tete wau dihe. Poli uolota dila mengaku de binatang ibeti dila bibiahio. Pohilelio odela ianti lo pohuanto u mopopele hio to u odengetalo apula tete wau dihe. Bolilio mao binatang ibeti musi paksinialio. Elpo nu bope enta to ungo tau nu. Paksini lo apula tete wau dihe dila to bayar ia. Potala woluo tamai nao me ipaksini apula tete wau dihe. Alihu panyaki rabies beti delo mohingga demola.
1: To dunia umobang dahai bolo talalambang.
2: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia metanggal, dahai bolo lapan.
2: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
2: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda to kecamatan wauto desa, mamai hipodinia olota hipo mobu-mobua. U donggo to polo dula heboti. To timi-timi idu kokolio o mahipongohia pahamu potunu o potuhata. U dilama omo mobu-mobu. Iulea lolipu to Sumalata Timur nuhayati unati lo otanggulai. Donggo woluo ta hipomu oa ilengi. Uma hipomobu-mobua. Dabo mai lohia pahamu to putusani li bupati udilama omo mobu-mobu. Odelama lohingga de mola ta hipomobu-mobua. Odito olo pohile lio u dila bolo to nuna lo mao u pomahula la puputo. Wau mo pomahulo tutuhu hau. Sabu dungo-dungo ala buti ma lo hehengu. Pamalenta to kecamatan wau to desa lo laita ma hipongohia pahamu. U donggo lantolantongo polo dulahe odie dipomakmo mobu-mobu sabu. Tulu ngo inda mola mahuli lame wau umalapo ode uma lo hehengu.
3: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata melotoo wanu agama puto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Dulahu u donggo tingga-tingga odie modata ta susah mo otapu talu heberesi. Tunggu lo ma ilo padulia lo wakilindo ta hulo-hulo ato bantayo po bo ide provinsi to komisi satu. Odito mama olo milohe olo ta susa lo taluhe beresi to desa Sukadamai Bone Bolango. La iati mahi mawa taluhu ume depito lo BPBD Bone Bolango. tabo taluhe beresi dulo di minggu bolo poli me de pitolio. Tunggulo mona tata hilolo lolohe taluhe beresi. Utie musi ohu ilamai lo bepebe de provinsi. Ungope-ngope-e me modepita taluhe beresi. Poli to motolo pertanian modata mongotani dila lo otoduo hasili. Uli dia mao modata ta dila longotola pale wa ulonga tanga binde. Ngopo hia malo susah mo otapu taluhe beresi wa ulo mongotani dila ilowalia lo u mongotolo.
1: Wanu mapohuna louto di petantu mo otapu buto.
4: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mapohuna lo akali, motoduo kubanari.
4: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuhak bali u bahasa lo hulonggalo. Bibonga lo Arab Saudi wau Houthi. Debo ma lo papatua. Tunggu lo ma topaduli lo tango tupa lo dunia. Dabo bibonga buti dilamai mo obubula olo tatongo umbro. Upatu pula walu lolota jama alo umbro lonto hulondalo ma pilotombo tio o de tanah suci. Trepel nabatou ma lopotomboto lonto hulondalo o de Jakarta wau ma popoturusiolio o de Jeddah Arab Saudi. Ta dihu-dihu trepel nabatou Ibrahim Towalu lo otanggulai Arab Saudi dipolohe uta utanggulalio penerbangan internasional. Wau dipolo dini olo tatongo umbro. Sabu jadwali umo potomboto jamaah umbro lonto hulondalo dila lo bobo dia. Dabo Kemenhas provinsi ma lo otanggulai. Di bonga to Arab Saudi dila mai mo obubula olo tatongo umbro. Hama lomai uto maka miamboto Madina. Kemenhas tak tapu ima-imato uolo uhe muali to Arab Saudi.
5: Lumanu lomo panggola.
6: Bo odelo paramata to bulua.
4: Seperti permata di dalam peti, artinya dijaga ketat.
0: Odu olo ito donggo lamiatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Pemeriksaan kesehatan gratis mialo CKG to hulondalo modata ta dipo hipopohunawa. Padahali utie hiango ume ipalakisa. Alihu mo patato panyaki wolo uma woluo todelomo ilanggango. Tahu lo tim kerja gangguan otak Meike Mayangsari Sunardi lo otanggulai. Donggo mo data tak dipohipopohunawa lo CKG beti. Padahali palalo ume ipalakisa. Alihu ma otawa panyakito ilanggango. Udah halio beti bolo ma o panyaki mo o ombita. Wau panyaki uewo lio mao. CKG beti umai pengotawala panyaki to ilanggango. Alihu mahu a oune malio. Alihu dilamalo tapalalo mialo mo oombita. Modata tame ipalakisa beti dema woluo uma rasa-rasa to ilanggango. I eleponu dipolu u rasa-rasa musi debo ma me ipalakisa. Alihu mo patato sehati lo ilanggango. Pohile lio odeta mo aami umai mo pohuna palakisa lo CKG beti.
5: Lumadu lomo panggola.
7: Bo ode lo hutang wau hulungo.
8: Seperti tanah dan langit. Artinya sangat berbeda.
0: Mongodla mongo tato tanubo o odi mola uma piloposambe umai lamiatia to hianga botia insyaallah poli de mududunga ya to hianga peenda mai.
9: Pola tamao, pola undo, mo bahasa, lo hulo.
0: mengundula orang mengokato. Habari betia, ju tanumai lapato. Udi lama patato, maapu ode mengokato. Utila lato bahasa bo lo pohilea la potunua potuhata wo utila lato lo iya inde bolo potunua lo mei amiati ya wa tia te has dinanya bolo mei odu ola po opo o nata da bo ando to uli po mohindu amiati ata tapu mo po ela mai u lo laita isi isi ali ua u dila mo palongo to u hitua tua ua ti dio po u dongo helan donga lo polo dulahe odie inde bo oditopo wa tiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mangau tato latia, mangau ditimali, dilalipata, mo bahasa, lo hulon daro, dilalipata wa.
10: Indonesia, opato, opato.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lohondalo mengudula omongo tato menguti lomongo tiamo, kami informasikan kumandang azan zuhur ataupun azan Jumat di hari ini pada pukul 11:41 waktu Indonesia Tengah. Nantinya kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Kita akan ikuti bersama sebentar khutbah Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo. Kami ajak Anda, sahabat budaya, bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi, melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.

bergabung bersama Masjid Baitrahim Kota Gorontalo untuk kita ikuti sholat Jumat dan khotbah Jumat. Kami sampaikan informasi untuk kajian kitab kuning oleh Kiai Haji Dr. Anus Abdul Rashid Kamaru, khotib yang bertugas Dr. Haji Hamdan Ladiku SAG MHI, Imam Haji Kasim Ayasin dan

0: الحمد لله الذي خلقنا من العدم وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وفتح لنا باب التوبة والرحمة ما دامت الروح في الجسد نحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله Sejenak mari kita peluk diri kita sendiri. Kita syukuri nafas yang masih Allah titipkan hari ini. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau masih beri kami nikmat yang sering kita lupa. Nikmat sehat, nikmat masih bisa melangkah ke masjid ini. Nikmat masih hati masih bergetar ketika mendengar azan. Demi Allah, sehat itu nikmat yang sangat mahal dan sehat akan terasa bermakna ketika kita pakai untuk sujud kepadanya dan untuk berbuat baik kepada sesama. Salawat dan salam mari kita haturkan dengan penuh rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan kaum kerabat. InsyaAllah akan sampai kepada seluruh kita umat Islam yang ada di jagat ini. Dan semoga kelak di hari yang sangat mengerikan, hari mahsyar, kita termasuk orang yang dipanggil beliau untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita perbaiki takwa kita. Kita terus meningkatkannya. Takwa ketika kita memilih taat di saat kita mampu berbuat dosa. Takwa, jalankan perintah Allah dan berusaha meninggalkan larangannya. Karena inilah bekal satu-satunya yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Azza wa Jalla. Merawat hati agar tetap tenang. Judul khutbah kita pada Jumat yang mulia. Ma'asyiral muslimin yang mulia. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita semua mencari satu hal, mencari ketenangan jiwa. Karena apa artinya rumah mewah, jabatan tinggi, harta melimpah, jika hati kita sempit, hati kita gelisah dan tidak pernah tenang. Hidup ini memang misteri jamaah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, lusa atau tahun depan. Hari ini kita tertawa, besok bisa jadi kita menangis. Hari ini kita dipuji, besok bisa jadi kita dihina. Ujian itu pasti akan datang. Maka disinilah tugas kita, merawat hati agar tetap lapang dan tenang. Menjaga hati tidak mudah jemaah. Ada kalanya hati kita sakit karena ucapan orang lain, kecewa karena harapan yang tidak tercapai. Tapi orang yang paling bijaksana adalah orang yang tetap memilih untuk tenang dan mengembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah yang terhormat, bagaimana cara merawat hati yang sering rapuh ini? Bagaimana agar hati ini tetap dalam kelapangan, agar hidup diridhoi, kita tenang, senang dan menang dunia dan selamat di akhirat? Empat hal minimal yang harus kita rawat. Yang pertama, Allah membisikkan kita dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala Bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Maka hiasilah jiwa kita dengan zikir. Zikir itu bukan hanya tasbih di tangan. Zikir adalah mengakui dan mengingat kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Ketika rizki sempit, ingat Allah Maha Pemberi rizki. Ketika hati disakiti manusia, ingat Allah Maha Mengobati. Ketika masalah terasa besar, ingat bahwa Allah jauh lebih besar dari semua masalah kita. Dengan zikir jamaah, hati yang keras akan menjadi lembut, hati yang gelisah akan menjadi lapang, hati yang jauh akan menjadi dekat kembali kepadanya. Dengan zikir, hidup kita akan lebih terkontrol, lebih terjaga, tetap berada di jalan yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Zikir itu indah jamaah. Ia bisa dilakukan dengan cara apa saja. Bisa dengan lisan yang basah menyebut asma-asma agungnya. Bisa dengan hati yang diam-diam merindukannya. Bisa dengan suara keras saat kita bersama. Bisa juga dengan suara pelan, lirih, hanya kita dan Allah yang tahu dimanapun dan kapanpun kita dalam keadaan segalanya. Jemaah, selanjutnya, hati yang tenang adalah hadiah dari Allah bagi hamba-hamba yang taat. Jika kita taat, Allah akan cinta kepada kita. Dan jika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, apalagi yang kurang jemaah, Allah akan tanamkan ketentraman di dalam dadanya. Masalah yang tadinya terasa berat, pelan-pelan Allah akan urai. Jalan yang tadinya buntu, Allah akan bukakan. Bahkan Allah akan datangkan rizki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka dan pintu yang tidak pernah kita ketuk. Bacalah Quran surah At-Talaq ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang taat, patuh, bertakwa pada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak pernah ia duga. Cara lain yang membuat hati kita lapang adalah dengan terus belajar, memperdalam ilmu Allah. Pernahkah kita merasakan saat hati sedang sempit, masalah terasa besar, lalu kita duduk mendengarkan tausiah seorang kiai, seorang ulama, guru kita, tiba-tiba hati menjadi lapang, tiba-tiba masalah yang besar itu terasa kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Disitulah kita sadar betapa ilmu itu adalah cahaya. Allah ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu jemaah sekalian akan membuka tabir kegelapan dalam hati. Hati yang tadinya tertutup oleh kebodohan, tertutup oleh keangkuhan dan keakuan, menjadi tercerahkan. Karenanya, luangkan waktu untuk kembali belajar ilmu-ilmu Allah. Karena ilmu adalah cahaya yang akan terus menerangi pemiliknya dan menuntunnya menuju jalan ketenangan dan keselamatan. Cara lain untuk menenangkan hati adalah dengan menolong dan membantu sesama. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang gemar menolong kesulitan orang lain, maka Allah yang akan menolong kesulitannya. Siapa saja yang membukakan satu kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan membukakan kesulitannya di hari kiamat. Jika hati kita sedang sempit jamaah, cobalah bantu orang lain. Jika hidup kita terasa berat, ringankanlah beban orang lain. Niscaya Allah akan hadir meringankan hidup kita. Dan yang terakhir, puncak dari semua ketenangan hati adalah bertobat dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kita ini manusia, tidak ada yang luput dari salah dan dosa. Setiap hari pasti ada khilaf, maka satu-satunya cara untuk membersihkan noda karenanya kita menjadi tenang adalah dengan cara taubat. Taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Selain bertaubat, tanamkanlah dalam hati kita sikap pasrah, sikap tawakal. Apapun yang datang dari Allah, terima dengan penuh ketulusan dan berbaik sangkalah kepada Allah. Sebab di balik sesuatu yang tidak kita senangi jamaah, seringkali ada rahasia besar dan kebaikan yang sedang Allah siapkan kepada kita. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu. Siapa yang berserah diri, bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jemaah yang terhormat, semoga Allah senantiasa memberikan kelapangan, ketenangan dan ketenteraman di dalam hati kita dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan ujian ini, dan semoga kita diselamatkan Allah pada kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الحمد لله.
2: Jemaah yang
3: pendengar baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dan juga khotbah Jumat bergabung dengan Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi, melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, dan Teng akan temani semuanya sampai di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi yang lagi menikmati siang sembari dengar Pro 4 RRI Gorontalo ya. Kalau Pro 1 di sebelahnya Teng ya, sering kesebut. Walau dapat sebut-sebut terus karena pernah ke situ ya, pernah ada di situ. Sahabat budaya, mau tato mongo dulu ah, Tienga masih lanjut lagi ya. Setelah itu nanti Tienga akan berbagi informasi dengan sahabat budaya. Mongo utato, wow, mongo dulu ah.

0: Karena kan gini Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada dapat 70, kan habis buat makan Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
1: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.

0: Terik mentari saat itu di kota Jakarta tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah. Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar, alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
1: Pak, mau tanya-tanya dong.
2: Jangan sama saya, Bu. Saya mau baru di sini, iya benar.
3: Iya.
2: Baru satu bulan.
1: Mau dikasih, kalau dari kelurahan nggak dikasih, Pak?
2: Enggak dikasih. Enggak dikasih.
0: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapih, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
2: Ngawasin yang ini, Bu. Ngawasin yang ini nih, yang apa, yang kuat. Yang...
1: Iya.
2: Sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu. Bukannya langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sudin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Nah, karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup, Pak, nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sudi itu pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.
0: Kaos yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmerah. Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
2: Buat pengambilan sampahnya ya di wilayah Jati Pulau semua, tergantung petugas gerobaknya mau ngambil apa, mau sehari, mau dua hari. Biasa sih paling lambat ya dua hari. Karena kan kadang-kadang kalau jam 3 hari kan sering bau, Bu, sampai sampah. Ya, itu langsung masuk ke besi, Bu, bank sampah. Yang ngelola ini apa teman-teman dari sini nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank BSI-nya. Seluruh kecamatan sini tuh termasuk bagus karena bagusnya itu, Bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu, Bu, pilahan.
1: Pilahan sampah.
2: Iya, pilahan sampah. Plastik ya, bawa botol, aqua, semua kardus.
1: Jadi dipilih sendiri nih sama
2: dipilih, teman-teman. Dipilih nanti ditimbang sama ke BSI. Dihasilkan bisa nyampe 2 juta seminggu. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun ada naiknya namanya pilahan, Pak. Iya.
0: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
4: Jadi memang itu bagian yang dikembangkan untuk sirkular ekonomi. Kita lagi buat model yang sudah berhasil, prototipenya tinggal kita akan upscale di Bekasi. Sekarang yang jalan itu melayani 3 RW, sampahnya yang organik sama yang plastik memang sudah dipisah, kemudian dimasukkan di satu tempat. Dipisah mana plastik yang masih ekonomis dan mana yang nggak bisa dimasukkan ke pasar lagi gitu. Nah, yang sampah organiknya digiling, kemudian dimasukkan ke biogas. Dari biogas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik. Sehingga yang keluar adalah solar. Jadi solar. Itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ. Yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
0: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
4: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa direcycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah. Karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
0: Udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat Budaya Sumatera Barat mendapat kesempatan menjadi tuan rumah pameran atau ekspo usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan jamaah haji dan umroh. Kegiatan Buti Sahabat Budaya direncanakan dilaksanakan di tanggal 21 sampai dengan 22 November 2026 sekaligus menjadi ruang promosi produk unggulan UMKM Sumbar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan bahwa Sumbar memiliki potensi besar dalam menyediakan berbagai kebutuhan jamaah selama berada di Tanah Suci, termasuk produk kuliner dan oleh-oleh khas daerah. Karena menurutnya potensi ini menjadi salah satu pertimbangan diberikan kesempatan kepada UMKM di Sumatera Barat untuk mengikuti kegiatan pameran yang difasilitasi Kementerian Haji dan Umroh. Expo ini diharapkan dapat mempertemukan pelaku usaha dengan pasar jamaah haji dan umroh dari berbagai daerah. Masih terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo, Sahabat Budaya Mota Tomodla A. Tinggal lanjut lagi kita ke lagu dari beberapa daerah yang sudah Tienga hadirkan. Kalau tadi kan kita sudah dengar lagu-lagu dari daerah kita sendiri, Tienga ajak Sahabat Budaya semuanya, kita mau ke daerah Aceh sekarang, Sahabat Budaya.

0: Sahabat budaya, terima kasih. Kali ini Tienga terus dengan info untuk sahabat budaya semuanya. Karena di luar panas, mentari bersinar terang gitu kan. Jadi mau keluar di luar jadi males, jadi malas ya. Tapi Tienga jadi semangat sekali kalau masuk di dalam karena memang ada AC-nya ya. Jadi kali ini Tienga mau ajak sahabat budaya dengan info berikutnya. Di mana sahabat budaya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG telah merilis prediksi hujan ya. Prediksi musim hujan tahun 2026-2027 di wilayah Indonesia. Informasi ini menjadi salah satu acuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi peralihan musim dari kemarau menuju musim hujan, sahabat budaya. Sebagian tindak lanjut rilis ini, BMKG menggelar audiensi dengan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail guna memaparkan perkembangan prediksi musim hujan sekaligus mendorong kesiapsiagaan pemerintah daerah. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Jalaluddin Gorontalo, Satria Topan Primadi, menjelaskan bahwa saat ini wilayah Provinsi Gorontalo secara umum masih berada pada periode musim kemarau. Meski demikian, peluang pertumbuhan awan dan curah hujan di sejumlah wilayah mulai meningkat. Masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi atmosfer yang menandai peralihan menuju musim hujan. Meskipun saat ini secara umum kita masih berada di musim kemarau. Berdasarkan prediksi BMKG, awal musim hujan di Provinsi Gorontalo diperkirakan berlangsung bertahap mulai pertengahan November hingga pertengahan Desember 2026. Jadi musim hujan diperkirakan dimulai dari wilayah Gorontalo bagian timur, kemudian meluas secara bertahap ke wilayah bagian barat. Waktu masuknya musim hujan ini, sahabat budaya, dapat berbeda antar wilayah karena dipengaruhi kondisi geografis dan dinamika atmosfer setempat. Gubernur Gusnar Ismail menyambut baik informasi yang disampaikan BMKG dan menegaskan pentingnya langkah antisipatif. Informasi dari BMKG ini, sahabat budaya, mengatakan menggelar sangat berharga bagi kita semuanya ya, karena pemerintah daerah akan bersama-sama dengan instansi terkait mempersiapkan diri sejak dini ya, akan mempersiapkan diri sejak dini agar dampak perubahan musim terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Masyarakat diharapkan juga selalu memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG dan tidak hanya mengandalkan informasi dari sumber yang belum terverifikasi. Dengan koordinasi dan kesiapsiagaan sejak dini antara BMKG, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat, potensi resiko akibat perubahan musim diharapkan dapat diminimalkan. Audito sahabat budaya, terima kasih masih tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi sahabat budaya, kita mau ke daerah Maluku lagi.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar. Tetapi dalam perkembangannya, juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan. Kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, batik besurek merupakan kain tradisional yang berkembang di Bengkulu. Ciri khasnya terlihat pada penggunaan motif kaligrafi Arab yang dipadukan dengan unsur flora dan fauna. Nama besurek berkaitan dengan istilah yang merujuk pada tulisan atau coretan dalam bahasa setempat. Pada awal perkembangannya, kain ini banyak digunakan dalam kegiatan adat tertentu masyarakat Bengkulu. Proses pembuatannya menggunakan teknik batik dengan berbagai motif yang memiliki makna simbolis. Batik besurek menjadi salah satu identitas penting kerajinan tekstil tradisional Bengkulu. Kita beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Tradisi belian dikenal dalam kehidupan sejumlah masyarakat adat di Kalimantan Timur. Pelaksanaannya berkaitan dengan ritual dan praktik pengorbanan tradisional yang dipimpin oleh tokoh adat atau orang yang memiliki pengetahuan khusus. Rangkaian kegiatan biasanya melibatkan doa, mantra, musik, dan gerakan tertentu. Masyarakat mengikuti prosesi tersebut sebagai bagian dari sistem kepercayaan dan pengetahuan tradisional yang diwariskan. Untuk pelaksanaan belian dapat berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Tradisi ini memperlihatkan keberadaan pengetahuan lokal yang berkaitan dengan hubungan manusia, lingkungan, dan kehidupan spiritual. Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Rumah Walewangko merupakan rumah tradisional masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Bangunan ini berbentuk rumah panggung dengan tangga pada bagian depan, konstruksinya menggunakan kayu dan dirancang untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Ruang bagian dalam memiliki pembagian berdasarkan fungsi keluarga dan kegiatan menerima tamu. Bagian depan rumah biasanya memiliki ruang yang cukup luas untuk aktivitas bersama. Walewangko menjadi salah satu bentuk arsitektur yang mencerminkan identitas dan pengetahuan tradisional masyarakat Minahasa. Sekian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Wati Yatifani Mohi, Odu Olok.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayah pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayah pakai ini Abang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang memakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadupadankan. Batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah, emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini Abang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia, cakep, luar biasa. Nah, hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imbrom Asbullah, Sejen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah, ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Bang Po ya. Aye mau langsung sapa saja ini Abang Po ya, Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Bang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam Po, selamat siang Bang.
1: Aduh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini Bang, santai banget.
2: Saya jam 2 ada tempat persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
1: Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
2: Nyetir sendiri, kebetulan gak apa-apa. Ini kan kita pakai bluetooth nih, pakai bluetooth.
1: Aman ya Bang ya?
2: Allah aman.
1: Insya Allah aman. Mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya Bang.
2: Iya,
1: harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayo juga berpikir keras nih Bang. Musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu? Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
2: Jazz Betawi itu sebenarnya simple ya, itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
1: Oh, gitu. ya benar.
2: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia keluarin kemampuan dia gitu. Ya pukul petak petung kayak gitu tuh gitu. Sebenarnya seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
1: Oke, baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
2: lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu
1: misalkan.
2: Yeah. Trompet di gambang juga ada tuh.
1: Iya, yeah, benar. Yeah.
2: Ya dia main misalkan lagu jali-jali. Biasanya kan standar ini dia si jali-jali.
1: Tak dung dung tak dung dung.
2: Dung dung gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, jazz lebih bisa lebih slow gitu.
1: Oh.
2: Nah, dan dia dimainkannya dengan
1: lebih ada nilai ininya ya Bang ya, agak mahal rasanya kalau kita ratekan harganya ya Bang.
2: Sebenarnya ini orang gila aja, orang gila dalam artian pengen dirasakan kepada semua orang.
1: Iya benar.
2: Karena musik Betawi itu juga nggak eksklusif gitu, bisa dinikmati juga kan.
1: Iya betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya Bang ya?
2: Iya, pada dasarnya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu, misalkan trompet kan itu juga dipakai di gambang kromong kan?
1: Iya.
2: Ya, lebih ekspresif aja sih, pokok gitu.
1: Oke.
2: Jadi misalkan lagu Benyamin, misalkan nggak lagu Benyamin apa ya? Hujan
1: gerimis aja, iya benar.
2: Kalau lagi gitu, dimainkannya lebih kromongnya doang kah, atau gamdangnya aja dimainkan dulu gitu.
1: Iya.
2: Terus lah gitu, lebih memang bereksperimen sih.
1: Oke, okay. Gitu. Baik. Nah kemarin ini kan sempat dilombakan ya Bang ya?
2: Iya, masih belum lah. Ibaratnya ini kan baru pertama kali nih, masih belum memuaskan. Tapi sudah mulai lah, mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman.
1: Gitu. Oke, okay. Tapi benar itu Bang, kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya Bang ya?
2: Benar. Lagu wajibnya itu lagu kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih sebenarnya kan jazz itu simpel ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simpel itu sebenarnya susah gitu.
1: Iya benar-benar, karena orang nganggap mudah aja gitu ya Bang ya.
2: Udah aja, apalagi tiba-tiba ngeliat doang itu, kalau udah enak aja ngeliat dia.
1: Iya benar. Kemarin waktu di lomba itu banyak Bang yang berpartisipasi.
2: Ada 10 grup lah ya. Masing-masing ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada Insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
1: Iya.
2: Pengennya festival gitu kali ya.
1: Ini ide siapa sih Bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya Bang ya.
2: Iya sih.
1: Pengen penasaran.
2: Ya balik lagi ibarat kue, kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu dong.
1: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh Bang, gila musik gitu Bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya Bang ya.
2: Biar ya yang teman-teman bisa merasakan bahwa ini milik bersama kan. Ini kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
1: Oke, tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh Bang Imbong, Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada nggak sih Bang orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini Bang?
2: Ada, sebenarnya sudah banyak kayak misalkan almarhum buruh ya, produk-produk mesti ada beberapa yang kebetawian dia mainkan. Gambang kromong digabung dengan beberapa gitu. Banyak sih. Cuman mungkin yang lebih sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana gitu.
1: Enggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak api gitu ya Bang ya.
2: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu. pakai sanggul, nyanyinya enggak usah teriak, misalnya gitu.
1: Iya.
2: Kicir gitu misalkan. bunga slow gitu kan?
1: Iya benar-benar.
2: Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta.
1: Gitu. Berasa berada di kafe-kafe mana gitu ya Bang Ye?
2: Kayaknya minumnya minum teh tarik yang harganya satu gelas
1: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
2: Pas bayar kita baru ngeh, ya Allah mahal banget.
1: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya bener. Seru kali ya Bang ya.
2: Udah banyak sekarang yang apa ya, berekspresi gitu, mencoba untuk enjoy, menikmati.
1: Okay. Tapi bisa nggak sih Bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz, atau ada batasan-batasan tertentu Bang dengan musik modern sekarang Bang, atau musik jazz dah?
2: Enggak, sebenarnya nggak ada batasan ya. Balik lagi karya budaya itu kan, kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan. Dalam artian selama enjoy, kayak tadi tuh nyanyinya kan orang macam-macam. Kayak saya kan misalkan saya nggak bisa nada tinggi, ngos-ngosan gitu, udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu. Yang lebih smooth, orang kan ada yang suka, ada yang wah terlalu pelan nih kan, beda.
1: Baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
2: Ya sangat suka, saya sangat suka karena saya seorangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang ya tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya. Batik kan ada pakemnya tuh. Motifnya ini tuh pakem gitu. Budaya kan orang silakan berekspresi.
1: Iya betul betul.
2: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu. Salah. Enggak sih menurut saya gitu kan, orang balik lagi kan kita ini budaya produk. Yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorong.
1: Betul. Gitu. Iya.
2: Kalau dia modelnya print, itu hanya motif batik gitu.
1: Iya, batik juga Bang, batik print namanya, batik printeran.
2: Tapi kita masuk tuh sama UNESCO diomelin.
1: Iya benar. Batik itu ya tulis sama cap ya Bang ya.
2: Iya. Nah, kalau bisa kan, kalau nggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print.
1: Iya ya.
2: Baru punya duit, baru dia bilang saya mau batik cap dong gitu.
1: Iya benar. Kebanggaan
2: tuh, keren kok.
1: Iya betul.
2: Cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok pakai batik, bajunya samaan batiknya.
1: Itu batik pabrikan Bang.
2: Tidak turun mobil, sangat malu ditanyain ituan karyawan restoran bareng.
1: Tapi zaman dulu di Tanah Abang banyak loh Bang.
2: Gitu. Itu pernah ngalamin. Pas mau turun ada orang bajunya sama, dua apa tiga orang gitu. Waduh, samaan, udah kemana gak mau, gak usah makan di sini ah. Gitu.
1: Iya. Padahal batik itu kan limited edition ya Bang Ye.
2: Ya, balik lagi kalau limited kan harganya juga beda.
1: Iya benar sih Bang, benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya Bang ya.
2: Iya, tapi memang itu tadi beda sih kalau orang berduit kan, ibaratnya dia kan punya kebanggaan
1: lah. Oh jadi musik jazz Betawi ini Abang ciptaan buat orang berduit aja nih ceritanya.
2: Sih orang yang makan singkong juga nggak apa-apa.
1: Tapi kayaknya kok nggak masuk banget Bang, orang lagi makan singkong gitu loh, dihibur sama musik jazz Betawi.
2: Iya, makan singkong terus sembari ngayal dia dengan lagunya. Tadi gitu dianggap aja dia lagi di puncak gunung lagi gitu.
1: Iya benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya Bang ya, roti keju ya Bang ya. Oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih, perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya Bang ya. Nah apalagi kalau ke jazz ini, kedepannya seperti apa sih Bang?
2: Yang pasti saya yakin zaman dulu itu gambang kromong itu disebut modern di masanya.
1: Iya betul.
2: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun, 50 tahun ke depan.
1: Iya, gitu.
2: Jadinya apa ya? Enggak usah dipikirin, nikmatin aja selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu. Gitu. Sih dinikmatin saja gitu. Itu sih menurut saya.
1: Oke deh, yang penting dinikmatin aja ya Bang ye.
2: Iya. Jadi enggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu. Ya, enggak usah pikirin miring-miring itu.
1: Iya. Iya benar-benar.
2: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
1: Iya.
2: Kalau denger begini lupa sama utang ya.
1: Gitu. Sebenarnya tujuan Abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, Bang?
2: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
1: Oke.
2: Kan lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu-lagu Betawi juga tuh.
1: Iya.
2: Lagu-lagu Payung Fantasi.
1: Iya. Yeah.
2: Oke, Korko Jazz gitu.
1: Iya.
2: Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan Tanjidor itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
1: Iya. Yeah. Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang Bang, orang-orang yang kayak yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit Bang. Kalau Abang Imbau melihat sendiri seperti apa?
2: Enggak
1: ya?
2: Itu malah saya lihat seniman Betawi itu udah mudanya banyak banget.
1: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya Bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya Bang ya.
2: Gimana orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang profesi gamblang itu anak muda semua.
1: Iya. Oke. Berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
2: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru, lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati. Itu sih, gitu. Kan gini loh ya.
1: Iya.
2: Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya.
1: Iya.
2: Ya ternyata. Dulu rock and roll itu kampungan.
1: Iya dulu ya Bang ya, awal-awal ya. Iya.
2: Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu. Karena itu orang-orang

0: Sama itu kan nggak pelajar agama kan ya.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Bang Imbong, kita break dulu ya. Tapi sebelumnya ayo ajak pendengar ya, Abang Po, Nyak Baben, Cangcing, yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imro Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 0213504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita balik lagi ya Bang ya.
0: Oke.
1: Ya, Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: servo de tu amasicuat duacaldi.
1: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Abang Po, di chat aja ya Abang Po ya di 0812-1124928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Pak Nova yang cantik yang belam-belam.
2: Selamat siang Ica. Nggak usah ambil muka, langsung aja.
3: Hujan gerimis aja.
2: Ini orang Bone bang, orang Bone.
3: Diasinin. Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
2: Ini dia orang Bone bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
3: Di Pluit Penjaringan.
2: Oh, di Pluit Penjaringan bang, nih dia pernah tinggal. Berapa lama?
3: Lama kan, dulu bapak kan di situ memang kerjanya, sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal dan nggak balik lagi.
2: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengaran, coba Bang tes lah. Tuh baru tuh Bang, tadi nggak kedengeran. Jadi Ica mau tanya apa?
3: Mau nanya ini kan tadi tuh pas Ponof sama siapa nih Ponof?
2: Sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
3: Bang Imbong. Tadi kan Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
2: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia, Bang.
3: Mau nanya ini.
2: Apa kan, tuh?
3: Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bahkan bilang gini.
2: Apa?
3: Ikut.
2: Halo.
3: Keren jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kali ke pesta.
2: Oh, maksudnya ternyata jazz itu. Bukan jazz, itu musik.
3: Iya, makanya aku bilang, ternyata ini musik gitu kan.
2: Oh, kirain jazz tadinya.
3: Iya, makanya aku bingung.
2: Iya.
3: Aku mau nanya apa, tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
2: Jadi gak ada pertanyaan.
3: Aku mau ini Ponova itu.
2: Apa?
3: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan gerimis aja gitu kayak di jazz gitu, kayak gimana sih gitu Bang?
2: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
3: Gimana gitu?
2: Sentuhan gimana mana gitu yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
3: Pak Nova, kita pantun dulu satu ya.
2: Oke, boleh, silahkan.
3: Langit mendung hujan rintik.
2: Cakep.
3: Tumpang berteduh hati gelisah. Kuucapkan selamat hari batik untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Oke Ica. Yuk.
3: Makasih yang Ponova. Salam buat semuanya aja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana Bang?
4: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot. Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi, berbagai musiknya, dan nyanyinya juga santai aja gitu. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben kan misalkan hujan gerimis aja, ikan teri di asinin, gitu kan, kayak gitu. Kalau jazz hujan gerimis Aceh.
2: Asik.
4: Gerimis di Aceh.
2: Nggak tuplak-tuplak-tuplak gitu ya bang ya?
4: Lebih smooth.
2: Iya.
4: Yeah. Orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar. Gitu.
2: nggak ini ya bang, dimakan terus nyangkut sini kagak ya bang ya?
4: Nggak. Jadi gitu singkong, jadi bisa santai.
2: Iya benar.
4: Jangan menangis aja, jangan kayak gitu.
2: Oke.
4: Semuanya dibuat smooth, gitu, dibuat halus lah.
2: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya bang.
4: Nah, lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop middle lah popnya gitu. Kadang malah Ian Bisesa kan lagunya sebenarnya nangis gitu kan.
2: Nah,
4: ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan kayak lagu Barbie kulit.
2: Oke.
4: Apa ya? Iga Mawarni gitu bisa.
2: Iya. Oke dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya bang.
4: Iya, karena unsurnya karena di Betawi pasti ada unsur Betawi tuh, misalkan bang kromongnya.
2: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke bang, kita terima lagi nih bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi bang. Halo, Pak. Ya, suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
4: Sekarang.
2: Udah. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan siapa di mana?
5: Roni Jakarta.
2: Bang Roni.
5: Jakarta.
2: Di Jakarta. Jakarta ini mana? Jakarta kan luas, Bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
5: Jakarta Timur.
2: Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
5: Oh, ini tanya ya?
2: Iya. Terus ngapain? Emang kagak kasih makanan, kagak bagi-bagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
5: Kayaknya disuruh nyanyi.
2: Disuruh nyanyi.
5: Maaf dong. Hah?
2: Nah,
5: itu nyanyi tuh si Ica.
2: Iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
5: Iya.
2: Emang bisa nyanyi Betawi?
5: Enggak bisa.
2: Oh, ya udah jadi enggak ada pertanyaan nih.
5: Pertanyaannya pakai pantun dinyanyiin, Bang?
2: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya bang atau jali-jali ya bang ye?
5: Iya.
2: Oke deh, gitu aja.
5: Iya deh. Selamat hari Batik.
2: Iya. Iya, makasih.
5: Itu pinter ya. Mantun juga ya cie ya.
2: Siapa?
5: Itu sih cak.
2: Oke, ya. Oke dah. Gitu aja Bang Roni.
5: Oh iya, terima kasih.
2: Yuk. Tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya Bang ye?
4: Tapi ya, memang itu kan memang sastranya ya.
2: Iya.
4: Telepon dulu.
2: Sastra
4: Betawi itu di situ gitu.
2: Oke. Tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun bang atau gimana bang?
4: Iya hampir semua sastra Betawi itu kayak tambang kromo.
2: Ya kayak lagu Andeca Andeci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya bang ya? Oh itu dangdut ya, tapi kan sering dibawain orang Betawi juga bang.
4: Iya, tapi itu, ya pokoknya nggak apa-apa juga itu juga. bagian dari kasanah kan.
2: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh Bang dengan sentuhan musik Betawinya.
4: Intinya memang kan apa ya, seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
2: Iya. Yeah.
4: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan apa ya, banyak kok lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang kromong itu pasti dari pantun-pantun.
2: Oke. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih Bang. Wow, dangdut ternyata katanya Andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
4: Oke, bagus banget pertanyaannya.
2: Ya.
4: Dan tapi kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong.
2: Yeah.
4: Ada tarian. Nah, lenong terbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes, gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Ditanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
2: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
4: Ya.
2: Oke. Okay. Nah,
4: lenong preman itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh, gitu, lenong preman.
2: Yeah.
4: Nah, namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan. Ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih misalkan, Bikau Ananda.
2: Oh.
4: Adakah gerangan? Gitu. Cinta Bikau kepada Adinda.
2: Keren gitu. Oke, baik-baik.
4: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa nggak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu, beda jenis apa tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen pengayaan gitu loh, pengayaan. Boleh, silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu.
2: Iya.
4: Keren banget.
2: Iya, betul.
4: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
2: Iya, benar.
4: Ya, karakternya kalau jazz itu kan enggak mungkin teriak-teriak model kayak rock gitu.
2: Iya, Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal enggak sih, Bang?
4: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
2: Iya, gitu. Lah berarti bisa dong Bang masukin unsur jazz itu di sono.
4: Bisa, tapi kan bukan lenong.
2: Oh, bukan lenong jatuhnya ya Bang ya.
4: Bukan lenong, misalkan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
2: Iya.
4: Yang engkau gemilang jazz.
2: Oh, iya.
4: Malam gemerlang, kan jazz tuh.
2: Iya.
4: Bagaikan bintang timur sedang
2: berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang.
4: Iya, memang kan kayak bilang tadi, selama manusia itu kan ada aja.
2: Iya, yang Betawi bisa, maksud aye lo, Bang.
4: Jika masuk itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam dari tahun 30-an, 40-an. Kita sudah terbiasa dengan lagu-lagu musikalitasnya Eropa gitu.
6: Baik sahabat budaya, muat atau mudla'a untuk suara budaya Nusantara, kita akan break dan kita kembali lagi bersama dengan Prompater dari Gorontalo. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat, kini saatnya azan asar untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allah.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tetapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkih untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia menjadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat dan itu ya dengan berbagai tipu daya ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antarumat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin, sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat itu, pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah udang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada sebuah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilah sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumpius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumpius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumpius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku, itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Ini semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

Baik sahabat budaya, monggo tata monggo dulu kita sore hari ini bersama di Jejak Nusantara. Jejak Nusantara untuk hari ini Tienga mau ajak sahabat budaya semuanya, kita mau jalan-jalan dulu ya. Ada apa di Indonesia? Riwayatnya seperti apa? Riwayat dulu ya. Baik sahabat budaya, hari ini kita lihat Jejak Nusantara. Bagaimana Indonesia dengan jejak panjang peradaban yang membentuk identitas Indonesia. Jadi ketika kita menyebut nama Nusantara, bayangan tentang pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke itu pasti akan muncul di kepala kita, sampai Miangas. Namun lebih dari sekedar gugusan pulau, Nusantara adalah kisah panjang tentang peradaban budaya dan perjuangan manusia. Dari masa kerajaan kuno, perdagangan maritim, kolonialisme, hingga akhirnya Indonesia modern. Jadi kita lihat lagi awal peradaban di Nusantara. Sebelum lahirnya kerajaan besar, sahabat budaya, kepulauan Nusantara itu dihuni oleh manusia purba. Bukti-bukti arkeologis seperti manusia Jawa atau Homo erectus itu ditemukan di Trinil, Jawa Timur. Dan ini menunjukkan bahwa wilayah ini telah menjadi tempat kehidupan jejak lebih dari 1 juta tahun lalu. Seiring dengan waktu, manusia Nusantara mulai mengenal zaman batu dan juga zaman logam yang menandai perkembangan alat kerja. Kemudian kebudayaan megalitikum dengan munculnya menhir, dolmen, dan punden yang berundak ya. Terus juga sistem kepercayaan dan sosial sederhana yang menjadi cikal bakal struktur masyarakat. Jadi kalau belajar ini tinggal jadi ingat waktu dulu masih sekolah ya, belajar ada zaman batu, logam, megalitikum ya, kebudayaan ini. Kedatangan kebudayaan Dongson dari Vietnam sekitar 500 sebelum Masehi itu sahabat budaya memperkenalkan teknologi perunggu dan juga besi yang kemudian mempercepat lahirnya sistem kerajaan di Nusantara. Muncullah raja zaman kejayaan kerajaan Hindu-Buddha. Dan periode ini menandai lahirnya peradaban besar yang menghubungkan Nusantara dengan dunia luar sahabat budaya, terutama India sama Tiongkok. Terus nilai-nilai budaya sastra, arsitektur itu berkembang pesat. Kerajaan tertua di Indonesia itu yang berpusat di Kalimantan Timur meninggalkan prasasti Yupa, bukti awal pengaruh Hindu di Nusantara. Kemudian kerajaan yang berpusat di Jawa Barat dikenal dengan melalui prasasti Ciaruteun yang menyebut Raja Purnawarman sebagai penguasa bijaksana. Di abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi, kerajaan maritim terbesar yang berpusat di Palembang ini menguasai perdagangan di Asia Tenggara dan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Kemudian lahir lagi di abad ke-8 dan 10 Masehi, Mataram kuno, meninggalkan warisan monumental seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, simbol kemegahan budaya dan keagamaan masa itu. Lanjut lagi ke abad ke-13 sampai dengan abad ke-15 ya. Tapi sebentar ya, kita ke lagu dulu ya. Sebentar tinggal lanjut lagi. Pastinya hari ini kita akan lihat ada apakah dengan Nusantara. Karena banyak orang yang hari ini juga pengen tahu dulu itu seperti apa. Dan mungkin kita pernah belajar, tapi mungkin sadiki-sadiki sudah apa lupa. Dan sekarang kita lanjut lagi, kita mau ke lagu dulu. Kita ke Nusantara, kita ke daerah Batak.

Ya, sahabat budaya, mau tak temu kendala kita lanjut lagi perjalanan bagaimana Nusantara tempo dulu. Ternyata di zaman Mataram kuno di abad ke-8 sampai 10 itu sahabat budaya di zaman itu meninggalkan warisan monumental ya, ada Candi Borobudur, Candi Prambanan ya. Kemudian di abad ke-13 sampai 15 Masehi. Di situ kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara di bawah Gajah Mada. Majapahit menjadi puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan yang luas dan konsep Nusantara sebagai satuan kesatuan. Jadi kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca ini menjadi sumber penting dalam memahami struktur pemerintahan dan budaya Majapahit. Lanjut lagi, ada masa transisi lagi, masuk lagi di mana datangnya Islam dan lahirnya Kesultanan. Itu masuk di abad ke-13. Agama Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Pedagang dari Gujarat, Arab, dan Tiongkok itu membawa ajaran Islam yang diterima secara damai oleh masyarakat. Kehadiran Islam mengubah struktur sosial politik. Banyak kerajaan Hindu-Buddha bertransformasi menjadi Kesultanan Islam. Ada Samudra Pasai dari Aceh, Kesultanan Islam pertama di Indonesia. Kemudian pusat penyebaran Islam di Jawa ada Kesultanan Demak. Terus menguasai jalur rempah Maluku ada Kesultanan Ternate sama Tidore. Pusat ekonomi dan budaya baru di Jawa ada Kesultanan Banten sama Mataram Islam. Selain membawa ajaran agama, Islam juga memperkenalkan sistem pendidikan pesantren, seni kaligrafi, dan sastra Islam Melayu yang memperkaya khasanah budaya Nusantara. Tapi sekarang kita lanjut lagi, kita mau ke lagu dulu nih sahabat budaya ya. Sebelum kita lanjut lagi, ada apakah di Nusantara kita ini? Ternyata banyak ya. Kalau ditanya banyak ya, tidak ada yang kurang. Semuanya sangat luar biasa. Oke, kita lanjut, kita mau ke lagu Bengkulu Kota Sele. Bengkulu Kota Sele, sahabat budaya, kita sama-sama dengan lagu ini.

Masih dari Sudirman 30, Sahabat Budaya. Terima kasih buat semuanya yang sudah bersama di Jejak Nusantara. Nanti di jam 16 seperti biasa kita akan bersama di Prodangdut. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Prom 4 RRI Gorontalo bersama Tia Ngafani.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Saatnya Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Selamat sore sahabat budaya Mongot atau Mongodula. Apa kabar untuk sahabat budaya semuanya? Ingat dulu itu kalau acara dangdut pasti ada bagian asam di gunung, garam di laut, baru baku dapat di pro dangdut. Oke, sahabat budaya, terima kasih sore ini sudah bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo ya. Tinggal lanjut lagi sore ini dengan lagu-lagu yang sudah Tinggal siapkan. Ada lagu dari Duo Anggrek, Cikini digondang dia. Aduh. Ada Nasir, lagunya Baru Terasa. Meli, Matamu Ada Apa. Oke, silakan nantinya sahabat budaya semuanya bisa bergabung di line telepon ya di 08 11 430 4040, juga bisa lewat WA Pro 4 RRI Gorontalo. Oke, silakan buat yang mau bergabung di Pro Dangdut ya, langsung saja Pro Dangdut. Hai.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ada kita. Halo
0: Erna. Apa kabar orang di sana?
1: Sehat-sehat.
0: Sehat selalu ya.
1: Pulang ada melayang.
0: Siapa meninggal?
1: Meli Petantip di kakak ipar Ati di Cilomong sana di peti pamas.
0: Oh iya, turut berduka cita ya. Oke, mau pilih lagu yang mana ini? Ada lagu Cikini
1: ke Genang Ria.
0: Alihe oh, patu dulu. Amin, amin. Prediksi bulan November hujan, tapi mudah-mudahan di akhir November so ada. Di akhir Oktober so ada hujan. Mari kita berdoa bersama-sama ya.
1: Atas doa Lienya, insya Allah.
0: Amin ya Allah. Amin, doa amin, anak soleh. Oke, silakan. Okay, mau lagi itu ya.
1: Insya Allah selalu semoga amin. Bahagia bersama si Restu.
0: Amin.
1: Insya Allah tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi di belakang? Di belakang Peti Tata Nelly ya. Cikini digondang dia. Ada Tienga Fani di sini menunggu. Oke, lain telepon. Kembali lagi Pro Dangdut. Oke, di 08 11 430 4040 ya. Ditunggu untuk sahabat budaya semuanya yang mau bergabung di Pro Dangdut. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Hai Pro Dangdut. Ya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kabar baik. Aku rindu.
2: Sama-sama, aku sangat rindu dan kangen banget.
0: Masya Allah. Nanti aku mau jalan-jalan. Insya Allah bulan ini, minggu-minggu depan ya. Insya Allah saya mau cuti. Mau jalan-jalan ke sana nanti.
2: Jalan-jalan.
0: Iya, mau ke Bandung Rejo, mau ke mana lagi itu? Apa dulu yang DP nama Madul Kalapa begitu? di Lonioho. Pokoknya mau jalan-jalan di sana dulu, mau lihat-lihat.
2: Iya, yang nanti kalau di rumah ke terakhir saja ya kak. Jangan-jangan yang duluan, itu okay. Masih
0: berita. Berarti yang terakhir ya.
2: Iya.
0: Oke. Nanti kita jadwalkan ya.
2: Iya, insya Allah.
0: Oke. Mau lagu yang mana Mbak Yatiku?
2: Lagunya apa sayang di sini?
0: Ada lagu Kesepian Baru Terasa Mata, ada lagu Terlalu Mencintaimu.
2: Terlalu Mencintaimu sama Kak Pani.
0: Masya Allah, hatiku deg-degan gitu ya, saking rindu.
2: Iya, saking rindunya, saking kangennya, saking pokoknya semua-semuanya Kak Pani.
0: Terus sedih
2: kali tak ketemu.
0: efek kemarau.
2: kemarau panjang
0: ya.
2: Okay. Terima kasih Kak Paniku. Semoga saya selalu bersama
0: keluarga.
2: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ikutan di lagu ini? Ada lagu Cikini Gondang Dia sama Terlalu Mencintaimu. Kalau mencintai itu ya cukup mencintai, tapi jangan sampai di apa namanya mencintai sampai di relung hati. Takutnya bisa, kalau bisa kan berabe. Kalau bisa di dunia sih masih ya gitu. Antara dua orang bisa frustasi juga karena cinta ya. Tapi insyaallah dapat cinta yang baik-baik semuanya ya. Oke, lain telepon. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Halo sayangku.
0: Tante Nauku, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Masya Allah. Segar sekali ini suara, tidak pernah berubah ya. Begitu
3: iya,
0: terus DP standar.
3: Tetap begitu, harus semangat.
0: Entah itu auto mau lewat, motor mau lewat. Cucu mah nangis, aman.
3: Iya, aman poli ini terus. Ada orang bermain di luar.
0: Oh, ada bermain di luar ya. Aman politik om.
3: Lagu?
0: Mau lagu yang mana? Cikini Gondang Dia atau Terlalu Mencintaimu?
3: Cikini Gondang Dia, Jo.
0: Oke, okay, gas.
3: Oke, okay, sayangku, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, sahabat budaya, terom ke lagu dulu ya. Sabantar nanti yang mau buka lagi di line telepon, juga di WA, silakan Mbak kirim ya. Oma Syafiq, apa kabar? Mau tunggu di hari Minggu ya? Di hari Ahad, Majelis Taklim yang tergabung di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo di Lalipata di hari Ahad ya, hari Minggu. Kita ditunggu ya, tiang mau tunggu semuanya bisa hadir di kegiatan yang akan dilaksanakan ya di jam 10 sampai selesai ya. Oke, selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Hi, di Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore, Engnya. Sore. Dari Westin Hamdata yang punya Pinogu Sapanggal. Oke, apa kabar orang di Pinogu sana? Lagu pilih saja, suka pasti RKRI tapi belum ada kesempatan. Semoga Tienga bersama keluarga sehat selalu, amin. Iya, Tienga yang cuma lihat ke sana, Ibu Westin berstatus ada menuju ke Pasar Sentral. Padahal Pasar Sentral lurus-lurus RRI. Oke, insya Allah lain waktu ya, kita bisa ketemu lagi. Ada siapa lagi? Ada lagu apa aja yang penting goyang buat Enga sukses selalu, amin. Oke, ini dari siapa ini? Oke. Oh iya, dia gak tahu ini orang. Dia lagi ada basam bunyi ya. Oke, keren ya. Apa kabar nih? Ila, ada di mana posisi sekarang nih? Lagi di Gorontalo, di mana nih, Palu atau di Ampana nih? Selamat sore ya, salam Pro Dangdut, seger terus, tambah cantik ya, tambah cantik, tambah heboh. Apalagi kalian mau upload ikan batu, selesai DP gambar semua jadi cantik. Oke, kita lanjut lagi, ada lagu Kesepian dari Rita Tila ya, Rara Lida, Larut Tanpa Kepastian. Haruskah berakhir? Ada lagu baru terasa, ada lagunya Meli, ada lagu Bintangku, lagu dari Putri ya. Oke, silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung. Di sini ada siapa nih? Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Halo Kak Fani.
0: Halo. Tata Rostin standby ya. Tunggu. Di sebelah lagi ada siapa nih? Ya, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kedang-kedang.
0: Oke. Di sebelah ada Tita Tarostin, di sebelah ada Tiinka.
1: Inka, apa kabar Inka? Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Sehat ya semuanya ya. Oke, Tita Tarostin dulu mau lagu yang mana?
1: Lagunya Papa Kefani.
0: Ada Larut Tanpa Kepastian, Kesepian, Haruskah Berakhir, Bintangku Baru Terasa, dan Mata. Mau lagu yang mana?
1: Larut Tanpa Kepastian.
0: Larut Tanpa Kepastian ya. Oke, siap. Baru Titata Inka.
2: Bintangku.
0: Oke.
2: Iya, terima kasih.
0: Amin.
1: Selalu sama keluarga. Amin.
0: Amin. Terima kasih Tata Rostin. Baik, sahabat budaya, kita langsung saja ya. Oh iya, tambah satu yang mengikutan di telepon ya. Ada siapa? Oke, langsung saja. Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
3: Dengan Ibu Ia di Boalemo.
0: Ibu Ia, mau lagu yang mana? Iya. Bintangku atau Larut Tanpa Kepastian?
3: Yang Bintangku aja.
0: Bintang di langit. Oke, terima kasih.
3: Oke, sama-sama. Saya selalu bareng keluarga tercinta dan salam sukses selalu buat Tienya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita langsung saja gaskan kita ke lagu ya. Oke, ada dua lagu yang Tienya hadirkan untuk semuanya. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.
4: Извини, я должен идти, потому что у меня много дел по работе.
5: Какие дела? Секретное задание?
4: Да.
5: Ты вернулся?
4: Возможно.

0: Lanjut lagi, sahabat budaya, ada lagu kesepian, ada lagu dari Roma Irama, harus keberakhir. Nasar baru terasa, Meli mata. Oke, di line telepon, buat sahabat budaya semuanya kembali lagi tengah buka ya. Oke, di line telepon, langsung saja, Prodangdut. Ya, Prodangdut. Halo, mana nih? Oke, terputus. Bisa coba lagi. Oke, masih di nomor yang sama ya. Prodangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut kedalam kita.
0: Ya, Om.
1: Halo, Tante, saya.
0: Oke, mau lagu
1: apa
0: yang mana,
1: kabar?
0: Om? Om Aman ini mau lagu yang mana? Kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat ya.
0: Amin, amin, amin. Oke, mau lagu yang mana?
1: Lagu kesepian. Terasa kesepian kalau sudah mendengar suaranya Tante di udara.
0: Unaku. Napa dia Tante?
1: Menusuk di hati. Sangat-sangat menusuk di hati.
0: Unaku, kayak orang putus cinta.
1: Iya, satu hari tidak mendengar suaramu.
0: Ah, aku ini dia. Sepintas.

0: Sopinter bab puisi. Bos belajar bab puisi, Om.
1: Nanti boleh tanya.
0: Mau tanya apa?
1: Di siapa di restu itu so balas marah.
0: So menjadi donatur. Oke.
1: Masih SMP
0: dia. Iya, masih SMP. Ya, itu masih SMP, ya. Oke, Om, sudah. Tidak ada pertanyaan selanjutnya.
1: Sudah,
0: sama putar sabanter.
1: Iya, oke, Om. Terima kasih. Ya. Semoga kita bisa ketemu.
0: Unaku.
1: Iya, nanti kasih tahu alamat.
0: Oke, tenang Om. Alamat ya. Ada di RRI Gorontalo, ya. Awas kalau tidak datang, ya. Semutar ya. Datang ya.
1: Iya, apa dulu? Ini siapa nomor ini?
0: Mulai dari mana itu nomor? Oke, yuk, sudah. Makasih ya.
1: Ada siapa nomor?
0: Ih, astaga, firulalajim. Jam minta nomor di sini. Ya Allah. Sahabat budaya, kenapa ti Om so minta nomor? Oke, makasih ya.
1: Yo. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini ya, orang minta nomor. Ku gadaikan nomorku. Oke, silakan. Setelah tadi ada di Bung Aman, lanjut lagi ada yang masuk di WA. Oke, yang di WA mana nih? Oke. Pro Dangdut, halo Enga sayang, Ipep di Nengo, lagu Meli, sehat selalu Engaku. Makasih. Ipep, aku sudah lama tak menemukanmu, ya. Sudah mau berakhir tahun 2026 kita belum bertemu, ya. Kapan kita bertemu, Ipep? So kangen aku. Oke, Feb, sehat selalu ya sama keluarga. Lama kita tidak bertemu ini, semua 1 tahun lagi ya. Ini sebulan Oktober lagi, so dekat lagi November, Desember, semua tahun baru lagi. Oke, Feb, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya, silakan. Yang mau bergabung lagi silakan di 0811430040. Yang mau di lagu, ada lagu-lagu yang belum di request, ada lagu Haruskah Berakhir Baru Terasa, juga ada lagunya Meli judulnya Mata, ya. Oke, ditunggu di line telepon lagi. Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: dari
0: Pabian. Oke. Orang Tolite. Ini kan masih panas, masih kemarau. Berarti kalau sama hujan poli semua harus siaga, ya. kalau ini kan aman-aman. Kalau sama hujan poli semua siaga, ya.
2: Pasti ada lagu.
0: Ada lagu Haruskah Berakhir, ada lagunya Nasar juga Baru Terasa. Ada lagunya Meli, Mata. Mau yang mana?
2: Haruskah
0: Berakhir ya? Oke.
2: Iya. Terima kasih.
0: Bukan, dia nyanyi ini.
2: Makasih, saya ngapain. Selalu.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Tata Ila. Pokoknya begitu. Semua. Oke, semua spam. Oke, langsung saja kita ke penelpon berikutnya. Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ya, halo, dengan siapa?
3: Dari Wati Kalibulan.
0: Wati, pindah alamat lagi dirimu.
3: Pindah-pindah terus.
0: Kayu Bulan, Batu Da Pantai.
3: Iya.
0: Salam nih ya buat orang-orang di sana ya.
3: Iya.
0: Salam sama Pak Kade, sama ibunya ya, sama ibu ya. Salam iya. Loli Enga. Berarti enggak iya. Teman-teman Loli di sana banyak. Bilang saja nanti enggak salam semua.
3: Oh, iya.
0: Oke. Mau lagu yang mana Tiwati? Ada ya, lagu. Apa-apa. Ada dua lagu ini nanti enggak sama putar. Satu kali Jo, mau lagu yang terakhir biar diingat semua ini satu kali ya.
3: Karena yang terakhir itu Jo.
0: Yang mana? Baru terasa atau mata?
3: Yang baru terasa.
0: Baru terasa ya. Oke. Okay. Ya.
3: Makasih.
0: Terima kasih ya. Jo. Jangan lupa diingat apa pesan-pesan.
3: Iya.
0: Salam pesan sama orang di Kayu Bulan.
3: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih ya.
3: Oke. Okay.
0: Ya, sehat. Oke, Wati, terima kasih. Dan semuanya, terima kasih banyak sudah bersama di Pro Dangdut. Yang Avani sudah mau pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pro Dangdut.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.

2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik. Hari Batik diperingati sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO pada 2 Oktober. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan ini merupakan pengakuan internasional terhadap budaya Indonesia. Aku cinta Indonesia.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya,

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, mau ketemu berlatih Inga Fani temani semuanya. Dan kita lanjut lagi, ada beberapa informasi yang Inga coba hadirkan untuk Sahabat Budaya. Dan juga sebagai informasi untuk kaum muslimin dan muslimat, azan maghrib hari ini dikumandangkan nantinya di jam 17:43 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib dikumandangkan nantinya di jam 17:43 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali lagi dengan info berikutnya untuk Mohota Tomongo Dula'a. Sahabat Budaya, Mohota Tomongo Dula'a, putaran kedua final Bintang Radio, koordinator wilayah Korwil 5 yang meliputi RRI Manado, RRI Gorontalo, dan RRI Tahuna kembali digelar dengan sengit. 6 peserta terbaik yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri, utusan masing-masing daerah langsung unjuk kebolehan membawa lagu daerah dengan penampilan terbaik mereka. Dalam babak ini, peserta perwakilan RRI Gorontalo Andika Pratama Datau tampil memukau saat membawakan lagu daerah Butet. Sementara itu, Siti Pratiwi Rahim yang merupakan utusan RRI Gorontalo tampil luas dan percaya diri membawa lagu Kicir-kicir asal Betawi. Pelaksanaan putaran final tingkat Korwil ini berlangsung dalam 3 tahap kompetisi setelah sebelumnya para peserta diuji melalui lagu bergenre pop. Ada putaran pertama dan lagu daerah. Yang putaran kedua, mereka selanjutnya akan menghadapi challenge song pada putaran ketiga. Peserta terbaik dari akumulasi penilaian seluruh babak tersebut berhak mewakili Korwil 5 pada ajang final Bintang Radio tingkat nasional tahun 2026 yang digelar di Jakarta. Doakan ya untuk Sahabat Budaya semuanya dan dilalipata untuk mendukung terus peserta Bintang Radio RRI Gorontalo, Siti Pratiwi Rahim dan juga Andika Pratama Datau ya. Oke, langsung saja Sahabat Budaya mengetahui temudah masih dengan lagu-lagu daerah yang hadirkan untuk semuanya.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Bangun pagi.
2: Baik sahabat budaya, mengota atau mengudla, sembari kita menanti saat nanti dikumandangkan azan maghrib yang akan dikumandangkan pada pukul 17.43 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk panduan pelaksanaan sholat maghrib nanti sahabat budaya.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, maghrib hari ini jatuh nanti pada jam 17.43 menit waktu Indonesia Tengah. Anda bisa menyesuaikan waktu seperti yang ada di Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batuda, Tinggola dan sekitarnya. Anda bisa menyesuaikan dengan waktu jadwal di Kota Gorontalo. Kone Pantai dan Sawah Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolihuta dan Pagiaman ditambah 2 menit, kemudian Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemita ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit. Pendengar dimanapun anda berada, maghrib kita akan sama-sama dengarkan pengajian Al-Quran. Ya, sebelum maghrib kita dengarkan pengajian Al-Quran sore ini bersama Qori Haji Yasir Arafat Dama, SPD MPD, dalam surah Al-Isra ayat 110. Ya, Quran surah Al-Isra dimulai dari ayat 110 hingga 111.

0: Demikian Quran Surah Al-Isra dimulai dari ayat 110 hingga 111 bersama Haji Yasir Arafat Dama, SPD MPD. Selanjutnya kita diikuti risalah bersama Dr. Rizka Duduti Esos IMH berjudul Istisqo atau Meminta Hujan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menantikan pelaksanaan sholat maghrib, mari kita dengarkan risalah dengan judul Istisqo, Meminta Hujan. Bagi sebagian orang, hujan mungkin hanya berarti membawa kesejukan. Tetapi bagi seorang petani, hujan bisa berarti harapan. Hujan yang turun membasahi tanah, menghidupkan benih yang ditanam, menyegarkan tanaman, dan menjadi bagian penting dari rezeki yang Allah berikan kepada keluarga. Namun, bagaimana jika hujan tak kunjung datang? Tanah mulai kering, sawah membutuhkan air, tanaman mulai layu, petani mulai cemas memikirkan hasil panennya. Di saat seperti itulah, seorang muslim diajarkan untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan dan ikhtiar manusia, tetapi juga menengadahkan tangan kepada Allah. Salah satu bentuk ikhtiar tersebut adalah sholat istisqo, yaitu sholat untuk memohon kepada Allah agar menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika membutuhkan pertolongan Allah, mari memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepadanya. Pendengar yang dirahmati Allah, petani telah berikhtiar, tanah telah dibajak, benih telah ditanam, pupuk telah diberikan, sawah telah dirawat, tetapi ada satu hal yang berada di luar kemampuan manusia, menurunkan hujan. Maka, ketika langit masih terlihat cerah dan tanah mulai mengering, jangan sampai hati ikut kehilangan harapan. Mari beristighfar, mari berdoa, mari melaksanakan sholat istisqo apabila keadaan mengharuskannya. Karena seorang petani tidak hanya menanam benih di tanah, ia juga menanam harapan kepada Allah. Dan ketika akhirnya hujan turun, jangan lupa bahwa setiap tetes air adalah nikmat. Air yang masuk ke tanah menyegarkan tanaman, mengisi sungai dan sumber air. Semuanya adalah bagian dari rahmat Allah. Maka jangan hanya bersyukur ketika panen tiba. Bersyukurlah sejak benih ditanam, sejak hujan pertama turun, dan sejak Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berusaha. Pendengar yang dirahmati Allah, dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi kemarau panjang. Salah satunya ketika beliau sedang berkhutbah di Madinah. Kota Madinah dilanda kemarau panjang hingga membuat sumur-sumur penduduk kering dan tanaman layu. Seorang laki-laki berdiri di tengah khutbah Jumat dan berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, harta benda telah hancur dan jalan-jalan terputus. Berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan untuk kami." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma askina, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Seketika itu pula, awan mendung berkumpul di langit dan hujan turun selama 7 hari berturut-turut tanpa henti hingga Jumat berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita berdoa bersama. Semoga Allah memberikan hujan yang cukup dan bermanfaat, menyuburkan sawah dan ladang, menjauhkan tanaman dari kerusakan, serta memberikan hasil panen yang baik dan penuh keberkahan. Mari kita menengadahkan tangan dan berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Semoga setiap tetes hujan menjadi rahmat, setiap benih menjadi tanaman yang subur, dan setiap hasil panen menjadi rezeki yang halal serta keberkahan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu musta'an, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Istisqo, yaitu meminta hujan bersama Dr. Rizka Duduti, Esos IMH. Kini saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitar.

satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum duafa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

dikisahkan, suatu ketika tiba-tiba datanglah seorang wanita berhijab masuk ke pintu masjid. Kemudian Rasul pun diam, dan diam pula para sahabat beliau. Wanita tersebut menghadap dengan perlahan, dia berjalan dengan penuh gentar dan takut. Dia lemparkan segenap penilaian dan pertimbangan manusia. Dia lupakan aib dan keburukan. Dia takut kepada manusia atau mata manusia dan apa yang akan dikatakan oleh manusia. Hingga dia sampai kepada Rasulullah. Kemudian dia berdiri di hadapan beliau dan mengabarkan kepada beliau bahwa dia telah berzina. "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat yang mewajibkan adanya hukuman had atasku. Maka sucikanlah aku." Apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Apakah beliau meminta persaksian dari para sahabat atas wanita tersebut? Tidak, bahkan memerahlah wajah beliau hingga hampir-hampir meneteskan darah. Kemudian beliau mengarahkan wajah beliau ke arah kanan dan diam, seakan-akan beliau tidak mendengar sesuatu. Rasulullah berusaha agar wanita ini mencabut perkataannya. Akan tetapi, wanita tersebut adalah wanita yang istimewa, wanita yang salihah, wanita yang keimanannya yang telah menancap di dalam hatinya. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Pergilah, hingga engkau melahirkannya."

Berlalulah bulan demi bulan, dia mengandung putranya selama 9 bulan. Kemudian dia melahirkannya. Maka hari pertama nifasnya, dia pun datang dengan membawa anaknya yang telah diselimuti kain dan berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina. Inilah dia, aku telah melahirkannya. Maka sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Maka Nabi pun melihat kepada anak wanita tersebut. Sementara hati beliau tercabik-cabik karena merasakan sakit dan sedih, dikarenakan beliau menghidupkan kasih sayang terhadap orang yang berbuat maksiat. Siapa yang akan menyusui bayi tersebut jika ibunya mati? Siapakah yang akan mengurasi keperluannya jika had atau hukuman ditegakkan atas ibunya? Maka Nabi bersabda, "Pulanglah, susuilah dia. Maka jika engkau telah menyapihnya, kembalilah kepadaku." Maka wanita itu pun pergi ke rumah keluarganya. Dia susui anaknya dan tidaklah bertambah keimanannya di dalam hatinya, kecuali keteguhan seperti teguhnya gunung.

Tahun pun bergulir, berganti tahun. Kemudian wanita itu datang dengan membawa anaknya yang sedang memegang roti. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyepihnya, maka sucikanlah aku." Dia dan keadaannya sungguh sangat menakjubkan. Iman yang bagaimanakah yang membuatnya berbuat demikian? 3 tahun lebih atau kurang, yang demikianlah tidak menambahnya kecuali kekuatan iman. Nabi mengambil anaknya, seakan-akan beliau membelah hati wanita tersebut dari antara kedua lambungnya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah, keadaan langit, kebenaran yang dengannya kehidupan akan tegak. Nabi bersabda, "Siapa yang mengkafil atau mengurusi anak ini, maka dia adalah temanku di surga seperti ini." Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi memerintahkan agar wanita itu dirajam, kemudian beliau mensolatinya. Maka berkatalah Umar, "Anda mensolatinya wahai Nabi Allah, sungguh dia telah berzina." Maka beliau bersabda, "Sungguh dia telah bertaubat dengan 1 tobat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka taubat itu akan mencukupinya. Apakah engkau mendapati sebuah taubat yang lebih utama dari pengorbanan dirinya untuk Allah?" Dikutip dari hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya ini adalah rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah perasaan takut yang terus-menerus berada pada diri wanita mukminah tersebut saat dia terjerumus ke dalam jerat-jerat syaitan. Dia menjawab jerat-jerat tersebut pada saat lemah, "Ya, dia telah berbuat dosa. Akan tetapi dia berdiri dari dosanya dengan hati yang dipenuhi oleh iman dan jiwa yang digerakkan oleh panasnya maksiat. Ya, dia telah berdosa, akan tetapi telah berdiri pada hatinya tempat pengagungan terhadap zat yang dia bermaksiat kepadanya. Sesungguhnya ini adalah taubat yang sejati, wahai hamba-hamba Allah." Wallahu a'lam bishawab.

0: Ya, sahabat budaya, mengut atau mengutla untuk kaum muslimin dan muslimat, semoga malam hari ini penuh berkah dan juga selamat menikmati malam bersama keluarga tercinta. Kembali malam ini, tinggal masih temani semuanya sampai di jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

Anda. Dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius, bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola.

0: Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: FM 95,1 MHz.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, Alhamdulillah, terima kasih untuk bersama Anda yang masih tetap bersama program 1 di waktu yang sudah menunjukkan pukul 18.47 menit. Kami informasikan untuk ajan Isya untuk hari ini akan berkumandang pada pukul 18 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya Lorandalo, saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh Muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini, karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Hussein, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar.

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk, Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada perang Khandaq.

Setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi kerusuhan perang saudara antara umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu anha yang dihasut oleh beberapa orang di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
3: Gempi.
2: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
3: Blackpink lah.
2: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
3: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
2: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
3: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, gak tahu, aku gak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Halo Dura, halo Hulandalu, putaran kedua final Bintang Radio Koordinator Wilayah Korwil 5 yang meliputi RRI Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut kembali digelar dengan sengit. 6 peserta terbaik yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri utusan masing-masing daerah langsung unjuk kebolehan membawakan lagu daerah dengan penampilan terbaik mereka. Nah, dalam babak ini peserta perwakilan RRI Gorontalo Andika Pratama Datau tampil memukau saat membawakan lagu daerah Butet. Sementara itu Siti Pratiwi Rahim yang juga merupakan utusan RRI Gorontalo tampil luwes dan percaya diri membawakan lagu Kicir-Kicir Asal Betawi. Pelaksanaan putaran final tingkat Korwil 5 ini sendiri berlangsung dalam 3 tahap kompetisi. Setelah sebelumnya para peserta diuji melalui lagu bergenre pop pada putaran pertama dan lagu daerah pada putaran kedua. Dan untuk selanjutnya akan menghadapi challenge song pada putaran ketiga. Peserta terbaik dari akumulasi penilaian seluruh babak tersebut berhak mewakili Korwil 5 pada ajang final Bintang Radio tingkat nasional tahun 2026 nanti yang akan digelar di Jakarta. Nah, sahabat budaya, kita harus berikan dukungan kepada kedua bintang kita untuk Bintang Radio tahun 2026 ini yang sudah masuk ke babak ketiga, yaitu antar Korwil. Sementara di antar Korwil sudah masuk ke putaran kedua dan masih ada putaran ketiga, yaitu challenge. Jadi sahabat budaya, untuk itu silakan dukung peserta kita dari Gorontalo, semoga akan menjadi pembuktian juga bahwa mengikuti jejak teman-teman mereka pada tahun lalu di 2 tahun berturut-turut Gorontalo itu menjadi runner-up tingkat nasional. Nah, kalau yang lalu kan Hipni, ya semoga ini apakah kedua bintang akan melaju ke putaran berikutnya, apakah cuma putra atau putri. Dukung mereka, sahabat budaya, melalui vote yang diinformasikan untuk Anda semua. Oke, sahabat budaya, kami terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui sajian musik dan informasi untuk Pesona Nusantara malam.

0: Siapa sangka? Ban kendaraan yang kini identik dengan warna hitam dulunya justru berwarna putih. Hal ini terjadi karena bahan dasar ban pertama kali dibuat dari karet alami yang memiliki warna putih susu. Menurut laman Carbside Classic, semua ban pada akhir abad ke-19 tampak berwarna milky semi-translucent ivory karena warna alami karet belum dicampur bahan tambahan. Namun, seiring berkembangnya industri otomotif, ilmuwan menemukan bahwa menambahkan bahan bernama carbon black dapat membuat ban jauh lebih kuat, tahan panas, dan lebih awet. Situs resmi Goodyear menjelaskan bahwa carbon black berfungsi memperkuat struktur karet, meningkatkan ketahanan abrasi, serta melindungi ban dari paparan sinar. Penemuan ini mengubah wajah industri ban sejak sekitar tahun 1917, di mana penggunaan carbon black mulai meluas karena terbukti meningkatkan umur pakai ban hingga 10 kali lipat dibandingkan ban putih sebelumnya. Meski begitu, di awal abad ke-20, beberapa produsen mobil mewah tetap mempertahankan desain white wall tires ban dengan sisi putih sebagai simbol gaya dan status sosial. Hal ini dijelaskan oleh Wikipedia bahwa produsen saat itu menambahkan zinc oxide agar bagian sisi ban tampak putih bersih. Kini, ban hitam telah menjadi standar di seluruh dunia berkat kekuatan dan efisiensinya. Namun, fakta bahwa ban pertama justru berwarna putih menjadi bagian menarik dari sejarah panjang dunia otomotif.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah merilis prediksi musim hujan tahun 2026-2027 untuk wilayah Indonesia. Informasi tersebut menjadi salah satu acuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi peralihan musim dari kemarau menuju musim hujan. Nah, sebagai tindak lanjut rilis tersebut, BMKG menggelar audiensi dengan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail guna memaparkan perkembangan prediksi musim hujan sekaligus mendorong kesiapsiagaan pemerintah daerah. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Jalaluddin Gorontalo, Satria Topan Primadi, menjelaskan bahwa saat ini wilayah Provinsi Gorontalo secara umum masih berada pada periode musim kemarau. Meski demikian, peluang pertumbuhan awan dan curah hujan di sejumlah wilayah mulai meningkat. Nah, berdasarkan prediksi BMKG, awal musim hujan di Provinsi Gorontalo itu diperkirakan berlangsung bertahap mulai pertengahan November hingga pertengahan Desember 2026. Dan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyambut baik informasi yang disampaikan BMKG dan menegaskan pentingnya langkah antisipatif. Masyarakat diharapkan selalu memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG dan tidak hanya mengandalkan informasi dari sumber yang belum terverifikasi. Sahabat Budaya, informasi lebih lengkap tentang BMKG merilis Gorontalo berpotensi hujan, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohulundalo, sementara juga ada informasi untuk Anda di mana, ya, ada informasi di mana juga Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo terus mendorong penguatan konektivitas transportasi udara sebagai bagian dari upaya meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pengembangan berbagai sektor strategis daerah. Nah, upaya tersebut ini dilakukan melalui audiensi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone, dan Kepala BLU UPU di UPU Jalaluddin Gorontalo, Joko Harjani, bersama Vice President of Network Management Citylink Indonesia, Muhammad Yusuf. Audiensi ini diberi latar belakangi oleh masih terbatasnya layanan angkutan udara di Provinsi Gorontalo. Keterbatasan pilihan penerbangan tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu kondisi yang perlu diperhatikan dalam upaya menghadirkan layanan penerbangan yang lebih kompetitif dan terjangkau bagi masyarakat. Informasi selengkapnya tentang Pemprov dorong Citylink layani penerbangan Gorontalo, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Sambil kita nikmati lagu di saat ini ya.

0: Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tiansi, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin, dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
1: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
2: Oke deh, kak.
3: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Laulendalo, biasanya di jam-jam 8 malam itu kami sajikan untuk Anda Hiramia ya. Tapi untuk kali ini nampaknya Hiramia masih belum bisa kami hadirkan. Kita rame-rame untuk hari ini bersama Pak Kuni CS saja ya, dalam Umum Guli, yang kami hadirkan kembali untuk cerita Tonggulalahu ya. Kita rame-rame bersama dengan ada Ti Abi, Ti Pak Kuni, dan juga Ti Oma. Kalau Oman itu jaga dibilang apa ya? Baik, kita langsung saja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguta temudula'a, sahabat budaya. Apa kabar torang poli baku dapa di Muhung Guli? Malam hari ini wati aja tutua uju waluwati tikamani waluwati kuni
4: ju.
3: Indah lalu habar buai om-om.
4: Alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah walau ti
4: hewat de tolo pio.
3: Pio. Insyaallah de bos sehat.
5: Pio he wa. He sehat.
3: Jo. Ya. I mesti mau itu, mau minum kunyit supaya terjaga kesehatan dia.
4: Mau ma. Imun.
5: Mau made loi habari lalu malai lali viral.
3: Walah,
5: boti hubungan ni walah
3: kunyit
5: corona.
3: Ah.
5: Sampai wali ma boti kunyit atau Polo fulon talo leuti
3: alawahu
5: mai loi ilai lo pulito lo mato patali wow to ilengi olo debo dialu
3: pasi
5: dede
3: to ibuti tom bisa tonggulalahe
5: tonggulalahe
3: tonggulalahe
5: Tonggulalahe tuan yang kuning.
4: Dia jamak pisawa tonggulalahe.
5: Oh, tonggulalahe.
3: Tonggulalahe artili kunyit
4: burung itu tanggulok.
5: Oh, tanggulok itu
3: burung.
5: Oh, banari.
4: Jo.
5: Lama lah tiaw masa kikino itu an mak deh wilu. Itu mau untuk buti ai. Walau burung itu malah ngambil polo pio lama itu. Tahu itu tanggulok.
4: Tanggulalah. Wanu tok kamus itu dah kepundang.
3: Kepundang.
4: Itu betul. Indonesia dia kepundang.
5: Kepundang.
4: Jo.
5: Mau dia kepinding.
3: Kepinding umuh tod yang kacili-kacili hitam sebelo ini ya. Panen
5: ya benar
4: ya
5: ini umah hati-hati yang golo pakuni
4: ya dong golo boma bolo melat kampung
5: karena bidah melati tonggulalah wa buat tiap pao mah kurang daun tuh
4: ya karena mah butahu lo tahu
5: ha
4: butahu lo tahu
3: pao itu boleh memakan.
4: Boleh.
3: Oh, boleh.
4: Punggilo. Bila ni hemo hidepio lah. Kalau penyakit sesak nafas, makan itu.
3: Oh, tutup.
4: Oh, tutup uti.
5: Antara tonggulalahe. Wow, pao. Itu mau bisa lolol.
3: Tonggulalahe.
4: Tonggulalahe.
3: Burung kuning. Memang kuning tia.
4: Memang lolahu. Dah itu betul tinggal cerita lio di konon. Konon.
5: Boleh bawa cerita lio ti.
3: Konon kabarnya.
4: Karena omo-omo lume beito, wanu polo tonggulalahe jula lawodu. Pota apa di ngono paladu?
5: Ilo ngola.
4: Woi, posing kalau maite ya.
5: Oh.
4: Karena beito itu menandakan bahwa ada tamu yang akan datang.
5: Woi.
4: Oh. Itu beito.
3: Aja kupu-kupu eh? Maksudnya kan kupu-kupu
4: antu bele. Kupu-kupu maksud dalam bele.
5: Wan tonggulalahe?
4: Tonggulalahe wolo tame polelelio.
5: Bo menguati ya?
4: Menguati ya. Umpamanya tutilo bele-bele itu pohon-pohon. Pertama pilih menguati alio. Sudah, bolo berapa jam buti ma. Lo tak mah ibut tulang.
3: Ibu nyilo burung itu lo. Acu-cuit-cuit.
4: Ini tinggal ngompoh ya poli.
5: Muluito ya?
4: Muluito.
5: Muluito.
4: Memang muluito. Hepa abu talio. Bo jangan poli ulato. Beda poli ulo ulato.
5: Ya.
4: Ulato poli. Wuh, pola hiamate. Karena dia memberi kabar yang buruk. Tidak baik. Tidak baik. Itu poli beda dia itu.
5: Debo darata hewan dia ungkuli lo tofu to lantau betiku ni.
4: Iwo lo lama lah ungkuli liyo. Ita mentot.
5: Ma hepo oyo ngama wale ma
4: oli to. Ma serius dah.
5: Ma tarik napas.
4: Wano oli ape mole oli ape ati.
5: Ti ape.
4: Bo mata apa umen.
6: Ceritanya uti beti to bukuli ibu Haja Farha Dauli mah.
5: Oh almarhumah.
6: Jo. Jadi disadur dari ciri dari bukunya beliau uti beti menceritakan ada seorang suami istri yang punya ladang.
4: Oh, pengantar itu.
5: Pengantar.
4: Saudara pendengar.
6: Saudara pendengar.
4: Itu apalah itu.
6: Kisah ini diawali. Mau di.
4: Diawali.
5: Suami istri. Tahe pengelengi ya.
6: Jo. Jadi mereka ini menanam kunyit. Tanggul ya Allah. Dalam kadang wahu.
4: Baik itu timongol ya buti hati to ilengi. Dong kau masa omok.
5: Coba itu ya.
4: Diawali. Lah hepal mau pemulolati mana tuang ode pula sampai itu sekarang eleponu bongola ngobuti huta huti polobungi mao umali tipuomo ode depulo
5: depulo
6: itu maksudnya dapur hidup
4: nah
6: duit jadi walau malitali awahu bang merah
4: nah itu ibu tia tangala abutia
6: sabar ibu tanggulah lio tiba tibupu wau tinali.
4: Tinali, mama papa.
6: Mama papa.
5: Tibupu itu tanggulo.
6: Penyebutan.
4: Iya.
5: Tibupu. Wanolan itu tibupu itu tak pangkola.
6: Memang pangkola Allah.
5: Wau tinali.
6: Tinali.
5: Tinali.
4: Nali itu menang mama.
5: Nali itu sebutan juga bagi perempuan.
4: Iya.
5: Tinali.
6: Atau walau ala iyo tanggulah lio te leleng.
4: Ah, wito. Ini tinggal lio poti ya. Telelenga?
5: Lelenga itu dia tamon na oa?
4: Jauh lelenga.
6: Itu tak lelenga, lelenga ibu.
4: Lelenga, lelenga. Itu tadi tu mula dia main. Mabok dia lo
6: siriki. Seksi sibuk ya?
4: Seksi sibuk. Dan gue lalu tau di mata siriki. Dia mepo oyo. Itu mula dia main. Mabok siriki.
5: Oh, telelenga. Dan tali pakun.
6: Oh, kalah aja tiwa no dito.
4: Ibu tia tinggal liuk. Ibu tia ju. Popo mula lo ala wahu. Di samping ulu. Olo wewa.
5: Mada lo binte. Sasaya ria lo.
4: I ala wahu yang paling dada. Tapi itu. Pata alawahu beti cupongola.
5: Jo.
4: Beti bolo ma huto de alawah eti ali jo dia me dutu to huta ti oh to de.
5: Oh huto de.
6: Oh ditu ya.
4: Jo ma huto duti.
5: A open uto huta punan ma mai limbata lo masali yo. Mama limo heng.
4: Tapi yang penting pali wito ole dutu to huta ti oh motimbolu.
5: Motimbolu.
4: Kedu.
5: Jo.
4: Tumulo.
5: Tumulo.
4: Ola lu tumulo ti alawah.
5: Jo.
4: Ola lu tumulo. Polo betia ma piki-piki langi, telelenga betia. Betia bom puli tau dia betia tutumulang.
6: Bohem ma deta ilengi.
4: Patau betia hasili beti patau bom mehe ohuto de dia o ala betia.
5: Ibu bom ngala atal. Ngala tolu kan?
4: Piki-piki yang ite lelenga betia. Ite lelenga betia dia melo hu ometo. Lali hungo lo piki langi liyo. Buah pemikiran tak hungo itu. Hungo lo pikiran ngile lele nga uti. Walian dele bewa uti ama mohile ijini toli mama wali papa uti nani wali bupu. Mohile ijini wa uti ama pot. Mampot tali wayu wa uti uti.
6: Dek kota.
4: Oh dek kota katakanlah. Wito. Dele me dek kota uti uti. Ibu tia. Dek umat dia bila-bila hati Allah tinana wali bupu. Buti ma pangkola. Dek utolak umat hati bolo-bolo. Jadi antara bimbang dan ragu.
5: Rasa sayang.
6: Dilema
4: ya. Moponu motoli ang.
5: Ya, moponu boli
4: motoli ang. Kasih sayang terhadap orang tua buti. Poli wanu dia bertindak. Bumali rugi poli. Buti waktu tumula. Tiba bagini-bagini terus.
5: Ya.
4: Bumisi kini terus. Ide malah tibakan itu ya buti.
6: Mau mengembara.
4: Malah tibakan itu ya malah hila izin itu mau ngobrol ali. Nana, bupu. Wano bolo o izini ya. Watia buti ya mah mau leleangi.
5: Mada to lagu ya.
4: Mawayu wala tia buti beti alawah.
5: Alawah.
4: Uma apa tali me, ma apa tali melati atau kota?
5: Tokota, tepatali ya.
4: Tepatali.
6: Apakah ini cikal bakal dari munculnya lagu Wanu Mamo?
4: Kira-kira. Mamo leleang ya. Bila lipata ami, dahai otomionga. Ada keterkaitan Tomiyonga di?
5: Tomiyonga itu
4: dahai otom terlena pesona.
5: Ya, Tomiyonga telipulo taurani.
4: Jangan sampai terpesona terlena di negeri orang yang ramai.
5: Lu kaitannya
4: kaitannya buti olele oleng leng leng buti
6: malah di leng leng buai
4: bahasa milenial bahasa leng leng ribet ya. Bolo tia malo hile ijini buat tia oli nana oli bupu. Ti bupu talo bisa lah. Hu uti wanu i ok buat ti bolo i omoleleangi. Dek u amie buat ti u otolama am buat tia uti dek mahi pangko lawa. Idi dulu bolo umat ahalam buat tia mohi he umai. Ipata bolo ami mengawaluan di dukawa sama kolio.
5: Benar.
6: Berarti mah panggola dah.
4: Mah panggola, mah bupu tian.
5: Mah bupu eh.
4: Bu memang nali itu. Pona oleh mah
5: gonggong. Dia buan tobo itu, bupu au nali botia open mah gonggong deh bo.
6: Berarti tika mana
4: oleh Pak Kuni ya? 100 lebih bom pihok deh widu.
5: Adila. Yo. Woi, pilo nak au tobo itu. Woi, harap pulih botia widu botia botana bo bo urata.
4: Tika mani mah empo hubu tolo napas.
5: Napas.
4: Di mati nene
6: latih bo.
4: Di nene latih bo.
5: Tengok deh itu. Wah boti u hepona awal lo.
6: Tanjakan.
5: Lele boti tia.
4: Lele sakas lebe
5: u. Nama witon.
4: Nyo.
5: Paulo olo polita lo dungkaya ulan toto tapa begitu. Toto dulu hupa.
4: Nyo.
5: Bila hemala kuliah umur 17 tahun. Bawa lipaku ni mah. Ndet. Deh, walpolo, tabaki lingolan ngol usia li beti. Dia tau ma deboma panggol.
4: Ima bubu itu.
6: Berarti tikuni deng tika mani belum boleh panggil bubu eh.
4: Belum boleh.
6: Baru panggil bubu.
5: Baru mau masuki masa kanak-kanak mah bubu.
4: Saya ini baru 20-an mah.
6: 20-an loh.
5: Nendal ya.
4: Ibu dia mah tibu pude malah.
5: Malo nasihati mah.
4: Huuti.
5: Ah malo.
4: Debo mah ijinia lami ya buti umuleleangi. Dabo u elai mah olemu. U tahuli buti ye. Tahuli buti. Dia bolo mah apuhi. Hewa ya mah tuli puluh tahu.
5: Elai mai an.
4: Elai mai ami mahi panggolawa. Mahi
5: panggolawa. Banar.
4: Ibu dia tinali buti ya berat hati. Tahu jo mama.
5: Jo. Seorang ibu.
4: Nabo wali bupu maom popo ihilasialo.
5: Ya.
4: Popo ihilasialo buat Itali. Ini dua orang tua tiani.
5: Ya.
4: Doa orang tua sepanjang jalan.
6: Padahal sebenarnya berat hati ya.
4: Nah, doa orang tua sepanjang jalan. Wow, doa orang tua terhadap sepanjang anak masa. Sepanjang jalan. Wow, doa anak terhadap orang tua tinggal di jalan. Yosre, go! Wah, boleh buat itu turus itu. Tahu-tahu dia apa nih? Berarti mau tinggal di sana.
5: Damai itu.
4: Iya.
6: Dawi.
4: Oh, taliap buat dia dek buat dia tinali hati dek malopo hilasi. Dek malopo hilasi buat dia tinali dengan berat hati. Dek mapilopo hilasi leo buat dia. Italia botia malona mahila yule botia alawah.
5: Potak petalo ti ati.
4: Mbok to una botia donggo to delo mo o ayuati ali. Da walio lumualo itu muoto lumualo botia lumbaya belukar
5: debo.
4: Tumuoto lumualo o ayua. Masuk keluar
5: hutan.
4: Di hutan masa itu tiada, sedangkan sekarang mah banyak yang berbisa.
5: Ya.
4: Banyak yang berbisa. Ia hemo khawatir oleh nali boti, tali itu boleh laputolo bisa.
5: Ya, ada latulidu.
4: Nah, laputuan bahasa baita to kampungu, pok bileh uti wale boleh laputolo uhaya.
5: Haya itu tulidu.
4: Haya itu tulidu. Itu. Wale pok bileh uti ulang gelo.
5: Pada itu?
4: Biawa.
6: Oh, biawa itu
4: lah. Kalau baku dapat dia begini. Lu manggil lo tio. Itu bunga lah. Itu ada bom ngaku lo mato tio.
5: Oh.
4: Ada itu bunga lo tio talau lu. Nah, itu. Itu nula ubi saputiau, pok bilang, ini sudah. Dek umat tio mana anak, oh. Bolo male pota. Male dungka bolo. Satu. Jo. Ale dungka tio buti. Kontrol waktu.
6: Hah? Male dungka toko ta tiali berarti itu mau dungu lagu pol.
4: Ain
6: mau break pol.
5: Memang yan ma toko ta mal ma mo.
6: Ma lagu lo kota.
4: Di teh.
6: Jangan.

0: Eh, kuni.
1: Ya, Jok, eh.
0: Mata kota uti.
1: Mati di foto kota.
0: Ah, di pun.
1: Oh, ngga tak perbatasan.
2: Alok dungu helago baik itu mah elah tak berhulu tahu hati ya.
0: Ilo mana?
2: Oh, iya. Masa jaya-jaya lah hati ya.
0: Mana?
2: Kan ada mampet tibu pu lo hati
0: so, itu saya bilang, so boleh mau panggil tibu pu. Mau alih.
1: Tapi dia malu mau beli yang mentua lo. Karena masa dia, lo tak mau beli ongko unge, beli ukekeni, dia mau lo tak hek huwa lo. Karena perkembangan zaman.
2: Main dia lo olah hati ya, uti.
1: Ya.
2: Ilo ngolah uti malah hilih pensiun.
1: Hah?
2: Mau.
1: Oh, dia itu?
2: Pel mak bolo mak polo. Batang alat ya kok kodok bo umur ulat saya.
1: Bersama orang am. Beda-beda tipis ya. Mana?
2: Bolo tele lengak boti male.
1: Denggu. Eh, male dungga. Male
2: dungga mak boti ya. Dama. Karena dia ingin mengubah
1: nasib.
2: Nasib.
1: Ya. Orang tuanya.
2: Mau memang ohila mau mantu mengoblak alio betul tali. Memang tu ati boro tonulakal aja melepot tali mona pilo hutilio pohongi buti. Dia bikin pohong ini.
1: Dia bikin pohong.
2: Ya.
1: Modal.
2: Nah itu pohong itu yang mulai apa dia pohong.
1: Oh pohong.
2: Suka badahang.
0: Tapi tidak ada pohong.
2: Itu betul. Maaf lo mau. Bolo hari berganti hari.
1: Bulan
2: berganti bulan.
1: Apalagi tahun.
2: Bolo mah tahun berganti tahun. Ibu tia. Kuliah mah poli teh leng-leng betul.
1: Poli mau wali ngau itu poli
0: deh. Bupu wali nali.
2: Ibu poli nali. Ibu tia mah terjadi percakapan. Karena hipo ela ibu tia.
1: Oleh.
2: Sabali po olo eh. Bali nali uti sak bali po olo eh abotia wale teleleng abotia wale te uti botia wale anmadi duboti mo ela olando dia boma iloli patali aboti tahuli
1: kanto bo itu pakuni di polo SMS
0: boti
1: telepon di polo
0: mengirimkan kabar wolo
2: ada uito lo pata mau lolo botia umat
1: pengotawalo
2: pengotawala botia ibol wali bupu ma tan ma ilo lipat talio uam. Tali to betul jak tan ma tilo miyonga lo. Ma tomito miyongo sudah terpesona.
1: Terbuai.
0: Terpengap.
1: Dengan kehidupan kota.
2: Kota.
1: Jo.
2: Dah. Bolo tahun berganti tahun ati semakin tua. Bolo ma tahun berganti tahun lebih tua lagi.
1: Jo. Umur tanda dia.
0: Didubupu.
2: Ya. Nak uito, mati dubu pu, mati om pulau bubu. Yo, nak uito, bolo sudah bertahun-tahun boti, malu aku utolo tahun. Boleh boleh tipe wale. Ya,
1: siapa tahu?
2: Ii, boti wale dek magila napa utolo tahun? Am
0: boti. Ini lo bang Toib. Bang Toib kan wanita. Tiga kali puasa, tiga kali lebaran.
2: Oh, itu Bang Toib. Anda tangguh lama ada Bang Toib. Telelegam ini.
1: Wanu masati ya, te Bang Toib. Wanu tobo itu telelenga. Lapatati lo lelengo. Patati lo moyongo.
2: Iya. Ibu tia ti mama lio bode bo.
1: Iya.
2: Mahe ela lio bo tia u.
1: Iya.
2: Upilo pelahuli lio oleh leleng abuti, karena upilo lahuli lio leng-leng,
1: leng-leng,
2: jangan leleng abuti. Ali kan bahasa sekarang. Ane, ane, mana lo yo Kayusri? Yos,
1: Yos,
0: Yos,
1: leleng abuti lo.
0: Oh, dia Yusri ini.
2: Inilah panggilan milenial.
0: Oh, milenial.
1: Harap pun buti anak kibarang kapal yuti.
2: Boleh mah elah liu buti ya. Telelenga olo, elah mengudula alio.
1: Ya,
2: bau karena hati tila pula buti ya, tiu molohe.
1: Lebe.
2: Bekeng pohong, pohongi ju maksudnya. Ibu tia, itu tu to polo lohe butia
1: doi. Karaja,
2: karaja. Umo otapu butia doi, upango. Polo cuma karena orang tua butia tinali wali bupu cuma di dumambo. Anti olo mandi dumambo umo karaja mandi du okawasa butia. Imahipangkola olo tiali cuma. bode matolo-tolo ela oleh lelengak butia.
1: Ya.
2: Ibu tia walau bahasa tia li kontak batin itu waluo.
1: Ya.
2: Karena tilo. Tilo tahemo hemo
1: hemo ela. Ya.
2: I tilo tahemo ela. Humeulo putu botia.
1: Benar.
2: Karena hilumeulo putu lilo lilo. Hilumeulo putu.
1: Putu lelenga.
2: Nuito
1: begitu. Sampai segitunya eh.
2: Karena walau ambungui dia pilo tutu. Ambungi dia lalu tu tak lalu tu tu awak aku meula putum,
1: betul
2: betul. Ihe ulo dia lalu mengot lawit. Tak apa ni ombong. Ambungi dia bila talu. Tak apa ni ngoleh dia ombong. Ambungi dia bila putu tu ihe ulo ni ngoleh tu. Ihu meula Allah wit. Kalau ditolak angulu awak tiga biasaan nanti.
1: Biasa mengapa?
2: Angulu awak bila tak apa ni?
1: Tak apa ni.
2: Wano, ambung utija
1: wano,
2: utua lolong.
1: Imbarasa itu tetap
2: mulai.
1: Tapi anu oleh Abi dia dia mengodula dewala. Bo ada cewek dia, pengulu pengulu dia huida, pengui po elak lak.
2: Ide po nama dek laut. Eh, bolo celatia kita.
1: Di lawan dia itu bolo elah cerita itu.
2: Cerita lo.
1: Memang montok montok kau. Wan oleh Abi di lah. Apalah toh hilau. Dia mau duga ya. Ente tak apa tu aku. Wah yo huida. Bongui yo.
2: Hibot ya talia ati. Oh di to mau tuluhu. Dulu dua ala poli dua heli. Karena tak apa li itu angul luar.
1: Angul luar itu.
2: Oh dia tali yang mengilu taluhu monga. Dulu dua ala poli dua heli. Karena hehe ulo li. Bolo tio potamotamai potamai. Poli melumela dua heli. Karena hehe ulo li itu ambung. Ambung iya tadi ada bilan taluhu.
1: Bilan dalam.
2: Sampai itu surga di telapak kaki. Ibu dia beli itu.
1: Dia mahal lohi.
2: Potam pula lah. Dusa jupu. Pulo itu mati yang pulo dusa.
1: Benar.
2: Nenek moyangnya dosa apa itu pulo. Tidak ada ampunan lagi. Mau tobatan nasuha mandi ma pilo te palo pompolo itu kali. Itu.
1: Itu itu. Ma, berarti bolo bolo hete apuali ya uti. Ma, ma itu.
2: Jo, ikan nama di duma limo kalaja ati ina lo bolo teleleng ata pengaku.
1: Pengaku. Jo.
2: Ibu tia teleleng ati enggak butuh hilal-hilal ya butuh.
1: Imang langlang.
2: Enggak itu melanglang buan ati yo.
1: Oh amen. No, teleleng langlang.
2: Ki uita be itu tomong panggola be itu.
1: Ya.
2: Wali ma o de bilah sekarang. Walau mak, betulan bolu tiap molio, walau abe itu mololo liam molio. Peto lali mak kau sulia molio, umat tolohui pakai peka tu.
1: Benar. Dia mak, dia mak buboi.
2: Dila mak buboi.
1: Oh benar, benar, benar.
2: Dila mak buboi. Ipo po po po ulo tolio tolio ulati, ilo singia molio, ilo singolia molio.
1: Palipa wanto bele, palipa.
2: Imalo, malon tungo palipa.
1: Oh, pali-pali papa.
2: Itu.
1: Oh, jo.
2: Malu
1: itu. Cuma ini batal lo kusut tau kasat.
2: Itu taboli yo. Ina, Allah ma pa elong tungo boti.
1: Boleh dihebu bo.
2: Ma molo tingo molo ngangoti oleh.
1: Ah, tuh heta Allah. Pali papa itu tahu-tahu gagal.
2: Nah, Win. Sampai itu Allah mau ngopang kau lama. Dia putih hulu atau angulua. Uti mau oboh itu tubuh. Sampai betul pola apa lio di tubuh itu. Po elah liuk itu, ambung dia ilu utua lelunggongo mu uti wawo, oli patam utia.
1: I langsung bakuti
2: itu. Kung bakuti itu mau tak karena ti mama yang basum papa. Sumpah li mama uti.
1: Kalau betul, anu mualah dia mengodula wah. I, dia mualih ma po.
2: Itu.
1: Dan data pun tidak lalali.
2: Nah itu.
1: Apalagi mas masum pasar apa?
2: Wah, nak buat tiada mah dulu.
1: Iki ramati bupual ni nalib ti mama sobat sumpah sarapa. Dila, mama, makasal, makasal tiu
2: mah. Supaya oh elalal itu, karena tinggalnya bela tanuma ilolipat talio uamu.
1: Ya,
2: kan bahasa tu masanya.

0: Ma to utono yo uti ilo ilo ilo tu palam o titi ma ba tum te
1: te
0: mo ta lu dulu aro du helio wit ti mo wali ngai ta apore bito to ba ta be ito
1: to bo ito
0: to bo ito
1: wan masati mah pake sandale wa sapat
0: ma di dul
1: ma ibu
0: bo ma solo pu mo na ma jadi
1: pan dira bo bo merek lo sepatu wa solo pu to
0: oh tau lu yo mo na bo solo pu ito ni
1: Tidio, tidio anu bawa tali lelenga-lenga tomotor atau oto yang bawa lo bawa ato mai dulu.
0: Dulu bawa ato.
2: Bawa kas lomo.
1: Apalagi anu mah memeseli dalalo. Dulu.
0: Nah, itu sampai itu pe tali atau mau ngopanggola beta angulua beta hepo. Po elaja beta.
1: Angulua itu ada bawa peti balatal. Dia peti hulu al.
0: Nah, sampai beto anta tutulu semuanya itu beto bawa nyanyian tapi wanto-wantohu.
1: Nasehati.
0: Nasehati.
1: Pesan.
0: Potuluhu lombu inga, tiba budahadaha, toti limu. Nanti, mau potuluhu itu wala, beto-beto. Manyanyi leolet. Wanu poli pudu-pudu o, me polo-polo tuanga, tuangi hiya-hiyanga, tuangi butio-tio, lawo di ombonio, bada-bada alotilo, sumenggelo po mama, karabulio hiyo, solo pu na alelio pingulo. Wah, lengkap di hafal.
1: Hafal.
0: Tapi belum menyanyi Melina.
1: Dulu mai dia lu tak alergi. Mas Satian udah data alergi. Depo putu amota be itu ai bada atau polo-polo.
2: Soalnya Mas Satian mah lagu dangdut. Mustika. Mustika Libu Wulan.
0: Enggak tak tahu menyanyi ucut. Bila-bila itu lo menyanyi oti.
1: Dulu mai kan oti itu. Dia lo dulu mai kearifan lokal itu. Oh huna dia, oh manfaat dia, oh de lanto. Itu mah
2: dada-dada. Bisa sembarang nyanyian ya.
1: Sedang, sedangkan tamombo dia lo buti bundur. Walau binte, pangkohu lo binte. Wih, putu liat bundur lo.
0: Putu liat bundur. Pangkohu lo mau ngepai, bundur lo mau ngepangkohu lah.
2: Oh, gitu ya.
0: Pangkohu baik.
1: Boti mau sikat gigi dia odol. Boti walaupun abu dudika.
0: Abu dudika.
1: Tapi yang bersih.
0: Yang bersih. Wandila melatuk dutula. Hungayo uarut.
1: Paling halus.
0: Paling halus.
1: Paling halus.
0: Itu po.
1: Nanti Mas Hati ya.
0: Ya
1: Allah lo.
2: Saya enggak mati Allah mencari itu pasir yang halus dengan Abu Dodika Mas Satia. Mau ulah walau buntu pulu.
0: Enggak itu. Itu sampai itu pehara galia itu angulua.
1: Ya.
0: Tiap tila itu angulua uti mau bahaya. Karena angulua itu u ilo utua lo lunggongo utua tua ngauto.
1: Olah patah tibu. Tibu polinali berarti dia dia bersumpah serapa. Buah mahemo elawala ingoli toli angin oli yo.
0: Ma
1: toli angin di atan mai longhola tio toli pulau tau.
0: Wito.
1: Wow di atan non nasib dia toli pulau tau. Atau tio berarti male.
2: Lesanang.
0: Ah. Dabo poli olo mongo panggola itu tua tali.
1: Ah. Benar.
0: Tua tali olo mongo panggola. Buah no berarti popota dia lio buti ya upilo luotio umpamanya satu pohon.
1: Ya.
0: Popota dia lio wit. Talia lo nao utia pemulo lio popota dia lio
1: teh. Oh, ada yang begitu.
0: Wa no ilate layu itu tadi tumol al mailat.
1: Ai.
0: Wa no tio layu.
1: Layu.
0: Mongo to tali.
1: Mongo to tali itu.
0: Wa no tio ilate mailate tali. Di to ukur.
1: Kan upilo
2: Dan itu terjadi.
0: Ih, masa dulu.
1: Masa dulu. Masa dia atau pramuka mencari jejak, hiking. Kan walau betul uputulio ma ayu
0: tanda.
1: Sama seperti itu. Bahwa dia mau petunjuk jalan. Wan wito pasal lo mau panggola taliti. Dia lo alanto beti. Utiap pilo.
0: Di tolon petutulio. Tuo talio lo ayu umotoheto.
1: Umotoheto. Madi lo bongo.
0: Kan dahin dua mau. Ti nenek beti. Pilo tutulio to tahun ngolo tanggal ngolo. Adia uti. Awa uta pilo tutulio walipo pilele meli bapu muti. Ti mo tak beti lo talio lo langke wau bongo.
1: Bongo.
0: Nangka. Biar

0: musim apa,
1: dia hidup.
0: Itu dia hidup, ya, tahan lama dan kuat.
1: Kelapa.
0: Kelapa.
1: Nyur.
0: Jadi dulu sampai tanggal lari itu botak. Ima bila hilo langge. I tanggal ngolo mau hilang.
2: Ma umur ngolo hilang ya itu mula.
0: Sampai ui itu wanu utia ilate ui itu mata alu layu.
1: Layu.
0: Oh. Mate. Ui itu betul. Ini uti.
2: Pasak kerele.
0: Jo. Eh kontrol waktu.
2: Eh dong golo.
0: Oh dong golo.
2: Uti akhirnya ti tibupo ti nalik kesal.
1: Nah betul. Iya. Ke, kesal toba itu kan dia lu madel ulang tuh masa tiap ma
0: tingolio itu lo heto de lo mohilawo na olo taliti lo olipata olando mati ma toyo toyo ngate to miambo taliti ma ilo ponu
1: ya
2: itu wal
0: na uito bolo uwali na limao wano ilo ponu utimo tama ilo lande ma ilande luwa tali dongko tumu-tumu lo tali i makanya beto dongko tumu-tumu lo ngak mila tak tak apoli to angu-angu lo tak apoli to ompong-ompongnya tak apoli apa tabu ti ulu upi to buli yo hello to lio abung yo jalo alade ilu ulu
1: di wow beda sumpah serapa itu madelo dongeng do walo cerita-cerita weo madelo tamali botu tamali huidu
2: maling tamangan
1: madelo maling itu sumpah serapa orang tua wanu le ano tibo hepo elawa
0: po elawa po hileling ulo muhwangai dia omah tak dia lingo lio mama
1: karena tak otoli anyo lio
2: tapi kan pada akhirnya dorang dua ini kesal akhirnya
1: kesal itu
2: kunyit ala wahubuti dorang so tumbuh-tumbuh
1: walaupun hasil lo ilengi boti mapo lima meluap meluap tiol
0: mau itu lo mamo data karena boti hasil lima mo data pata opongola uti boti tali di duhe mo wali ngai di polo po wali ngai pata ma pongola uti boti ma di pulo data lo hasil nama uito i ma tahun berikutnya tahun berjalan dan ma di duma lima mongola mongola ide omaulu beito u dia sudah lo
1: dia sudah lo dia mah lahir
0: wanu tinggan mampu itu buti ya wale on man memang mamo opate olando mam tipo oyo lo it i buti buti alawahu hilimo imongolio
1: oh ngo ileng buti ya
0: hilimo imongolio hilobu imongolio
1: mau lo buti lo mau
2: buti lo jamu.
0: Wah, masa tiap putu yo jamu itu. Mawal putu jamu itu.
1: Manari mana?
0: Nah, uito.
2: Baru akhirnya.
0: Nah, uito. Bolo mai lo bu ingoli yo. Ma dilutul ingoli to butu. Bila ma eling lo to butu.
1: Mata air.
0: To butu.
2: Jadi kuning.
0: Lo lalah ulo mota buti uti.
2: Sumur uti.
1: Dia koala. Dia uita cikal bakal ipakuni.
0: memang mendet wati ya. Makanya wati jam tolalo ala wahu guys.
2: Nanti kita akan cari tahu setelah lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Tonggulalahe.
1: Tonggulalahe.
0: Tonggulalahe. Beti-beti mah sudah kuni mah kesal. Sudah dipanen semua buti kunyit buti, ditumbuk dan ditaruh di peras, ditaruh di dibuang ke
2: di mata air.
0: Mata air. Sumur lah ya.
1: Dia sumur.
0: Dia sumur.
2: Mata air.
0: Butuh.
1: Butuh.
2: Nah, itu butuh itu meletusnya mata air.
0: Oh,
2: itu. Okay. Nah, itu molano
1: itu. Mau milih butui, dulu mah itu dembe itu dan kata bendembe lekobalo melapanipi. Itu butu mo.
0: Termasuk parigi ja butu lo itu.
1: Dila, itu mah tolo taluh, milih butu di ali. Anu butu itu memang mata air yang muncul di salah satu lokasi lahan baru menimbulkan ada orang di mana lo
2: genang
1: kayak bak anu istilah lantai teman saya bak mandi lah bak kolam renang
0: so jadi kuning semua itu
1: ibo
0: kolam itu
2: tapi wito ulo ta molele piloma ilio to dutula ah kalau dalam uti tanda kutip olo dalam lomba cerita uti
1: wito dung hentoi dalam
2: wanu lomba cerita hindari terjadi kekerasan, percintaan, di walau di fabel binatang-binatang mendewakan binatang. Nah, wanu beti tersilita leye, walau tam silita walau loti dehuto ali, loti dehuto butula,
0: loti nali beti.
2: Itu kan terjadi pembunuhan, bunuh diri.
0: Bunuh diri.
2: Berarti memberikan contoh yang tidak bagus. Dalam lomba cerita, hinggila uti. Lebih pema iya lomba tak debutu.
1: Karena versi buatnya badan tanggul yang mau ungguli.
0: Tapi ceritanya memang legendanya
2: tebutu sebenarnya.
0: Nali buti
1: tebutu.
0: Bercebur, menyeburkan.
2: Menyeburkan tebutu.
0: Tebutu.
2: Beda walau ali. Ali itu digali. Sampai dia sedalam mungkin. Kalau butuh tidak.
0: Tidak. Memang yang sudah jadi.
1: Alami.
2: Alami. Wah, genangan air. Kira-kira dia setinggi pala-pala. Itu betul air itu.
0: Akhirnya menyebur ke situ.
2: Menyebur. Karena hitung kesal. Walau wanu tinggal mate, opo patendo mate ya lo.
1: Mayakini ya.
2: Mayakini.
1: Bodia bunuh diri.
2: Dia bunuh diri. Wanu mate opo patendo mate.
1: Berserah diri.
2: Nah bobotia sebelum itu da botol-tolo ela botitilo.
1: Inani
2: boti
1: namanya ti mama.
2: Da botol-tolo ela botia un.
1: Ti uma.
2: Nah. Uito tolo-tolo ela botia
1: oleh lelenga
2: botia. Itu udipo botia mamolahe mota ode butu.
1: Butu.
2: Bote lelenga botia te.
1: Ta ela.
2: Imota dulu dua lo itu to.
1: To.
2: Ualolo iya itu. Wanu beti u hemo ali be itu mati tio me tambao. Wanu hemo ngamati tio tingku polo.
1: Benar.
0: Iya, mota gigili.
1: Madelo tanggunggul itu mah tatinin de mati tingku po.
2: Nak uin?
1: Bo mahetan mah dia di sana non. Tibupu di atas, tibupu di atas.
0: Oh, tibupu eh.
2: Nak uin tu.
0: Bos saya punya dia jaban cica. Jabo tibupu tu.
1: Boleh itu kan dari ilmu kesehatan.
2: Nak uin tu. Supaya. Hilanglah perlu enggak ada data tu. Ali hulu manggelo, tenggorokan tertekan.
1: Tertekan
2: tidak akan batuk.
1: Aliran pasti. Pernapasan akan tertutup pitas dengan pita, kemudian tenggorokan akan lancar.
0: Rumusnya.
1: Iya, karena tolan tebeti kan penuh dengan rongga. Muka orang ini rongga semua.
2: Ya,
1: nah, rongga makan dan rongga pernapasan. Iya, dulu huo. Dia bilang mawan tatingku polo itu kan muli ulingo. Karena terbuka dua-dua. Gitu. Begitu tertutup di sini rongga makan.
0: Sakit sekali itu. Nah,
1: mau ngomong.
0: Ya Allah pidis.
2: Ngomong-ngomong udah petai ila tau.
0: Iya.
2: Itu. Itu.
0: Menceburkan
2: lah. Ibotia ma lola hemola udah butuh.
1: Butuh.
2: Tinggal ya mat. Tilonggolihu. Lo tiba uang apa tiap teh. Potala uwalio dia olipata le.
1: Merendam itu. Merendam.
2: Lo apa yang terjadi saudara-saudara?
1: Jeng. Jangan terjadi. Andila, popo hulin to mate, kuliah mau tak dungoh ta mampo.
2: Dan diwati adi dungoh humput.
0: baru kat tiga uti di polom butuh sini donggolo.
2: Nah, itu.
0: Mana ona jam.
1: Dama itu. Boti data olo-olo makna lio lo cerita betul.
2: Jo. Nah, ada itu makna lio.
1: Ma monto oli bupu, oli nali sebagai orang tua, woluo walao, woluo beito olo-olo
0: alawahu.
1: Alawahu atau kunyit. Itu kan beragam manfaat.
2: Jo.
1: Nate
2: kasih sayang nah, orang tua terhadap anak,
1: kehidupan orang tua, darahnya, apa tahu bagaimana perjuangan anak,
2: telepon rumah panggola de bom kalaja,
1: mokaraja,
2: gitu kan,
1: dia bom awal dia mah dek,
0: kita ngelali tibo tinali buti bo kunyit yang dorang ini,
2: tinggal wolu tinggal tahem bo alawahu. Tinggal ulu ubalakama. Dia bawa ulu, ulu bawa alawahu. Menatakan alawahu itu olah luat tumul.
1: Dalam satu kebun itu beragam, tapi didominasi.
0: Oleh alawahu.
2: Alawahu. Alawahu itu bawa pemaimota tumul.
1: Tumul.
2: Ah, iya. Wanu balakama, dongko mau lohe bibit.
1: Bibit.
2: Dongko mau tupu bibit, patah poli.
1: Walau, ongko bideng nyeli.
2: Timbuale, oh ditolok, olah luat tumul. Ada bongko mau lohe bibit, bawa dongko poli hepo polo dungol. Uti bawa pemaimot.
1: Pemaimot.
0: Oh, iya.
2: Ima motong kala
1: uti. Jangankan pemai. Mobile hemato de pula, tetambati lo alawahu.
0: Iya, semua muncul de petunas.
2: Nah, uito. Jo. Wale ma poti wale dihimi ma alawahu boleh mo data hu ulio mo data hu ulio da bo opialo taradat artinya taliti boleh mo leto halelio
0: banyak yang sayang
2: wito beto karena leto halelio pada tempatnya
0: oh tu heta olo waktu saya ada pergi di Tomagasalau walu alawahu del totasi pipita
1: taton talong wita ti uma
2: ya
0: kan ti uma wali ti bupu
2: ya tinali
0: tinali
2: ya
1: mak itu manfaat dia
0: supaya mau hidup di mana-mana saja
1: dia unggul itu dia mak populita botong guli de bolu mak anali
2: mak anau mak ana be itu mak anali utipol
1: kan biasa leo lantok ente bongkul itu
2: nah uit apalagi terjadi buat dia malolah mola ada butuh utima cerita yang tidak masuk akal tapi begitulah
0: lagi latihan
2: main begitu mah boleh uti kata orang-orang pintar tiali di mana ilmu berhenti di situ filsafat berbicara
1: tapi dia main itu al dalam ete nongolak dit
2: uito
0: tinggal ini boleh
2: bicara uga ibu tiali oh dia tinggal lihat menceburkan botia malu lihat botia toto butuh botia ide bote telelele nga bote ta ela al mongolio bote ya ati.
1: Kan?
2: De bo ela olele nga karna ponu au toli anga bote o delelele nga bote ya. Wolo uilo wali ju.
0: Ya.
2: Tan uito aja atah latihan ulo uilo wali.
1: Ya uji atah latihan. Bo anu ma polele mai dipakuni ima pulito. Ima pulito bete ba aja.
2: Adong kalo.
0: Bulu.
1: Adiba.
0: Adong kalo. Ngolo
1: ibu mustika.
2: Bolo boti.
1: Dama gitu. Tapi telele nga boti ya. Open de itu de boti olo.
2: Tolo-tolo ela.
1: Tolo-tolo ela. Wau toli yang yo de mongodulali tetap
0: bolo. Isap segitunya ya.
1: Bukan atau boi itu. Itu hubungan informasi di polu.
2: Polu.
1: Ini naolo belukar
0: hutan
1: lembah.
0: Bukan surat
1: di polu. Boti tiali beli walpol pon awalnya itu dah boh melintasi
0: hutan gunung melewati lembah.
1: Apa belukar hutan lembah. Ini mau perhitungin.
2: Wanto pramuga itu naik gunung, kuturun gunung. Harap pun ngajak mongol.
0: Boleh.
1: Mau titi. Nama itu. Begitu ilu ela lipakun enti. Pernah mi tiap begitu na de.
2: Satu tempat.
1: De otolopa mola berarti. Harap pun di kamarnya buat ya ti nali buat ya. Bila hemat, biasa. Bupi emak, engkau mau wali
0: buti.
1: Karena buti beli mama pilih emak pakun nih. Mau tau du. Wali emak, ini mau ambah itu emak. Ambah itu emak lo, ini mau onto.
0: Ambah itu emak lo orang Gorontalo buti, bikin malas.
1: Kalau itu emak, ambah itu emak, tutunu baik itu deh tato.
0: Bede, nonggolo lagi.
1: Borege-rege, borege-rege ngo.
2: Borege-rege.
1: Borege-rege. Buti ya, olami mah.
0: Mak bangga ngolong.
1: Bila mak dungu hai kampus sih. Nah, itu wali mak walau mengopang golak. Karena kenapa? Makanan ning olio belum terkemin
0: kontaminasi. Oh, karena bahe mo ngalawahu.
1: Karena uling olio alami enggak milah.
2: Alami. Karena olanto kan mah instan.
0: Karena jaga minum jamu dari alawah.
2: Wito. Nah, wito baik. Ya.
0: Akhirnya menceburkan dan kita tunggu keajaibannya minggu depan.
1: Ya, keajaiban.
0: Iya, apa yang mau terjadi?
1: Rangkaiannya.
0: Apakah dia akan jadi alawahu atau jadi jamu?
2: Sudah pendengar.
1: Atau tete walaupun telelengo tiba-tiba muncul.
2: Dawit.
0: Kita tunggu. Nantikan episode berikutnya.
2: Ya, wit. Kita nantikan episode berikutnya.
1: Anu episode itu boleh wal
0: mau ela episode
1: libu
0: laika mau ela episode libu laika dulu lo mau hindu itu terima kasih banyak untuk sahabat budaya yang sudah bersama kami. Wati ate Yusri,
1: wati ate Pakone,
0: wati ate

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Di balik setiap wajah yang kita temui, selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empati bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

suara siapa itu? Di tengah hutan, di keliling sungai, kok ada perempuan bernyanyi? Tidak ada orang, tapi suara itu makin kedengaran. Bau bunga lagi. Wah, gawat ini.

0: Alhamdulillah, sampai sudah kamu is.
1: Iya, alhamdulillah. Tapi tadi bikin merinding.
0: Kenapa kamu is? Kau tidak apa-apa kan?
1: Saya tidak apa-apa. Tapi tadi ada hal aneh yang terjadi. Bikin merinding nih.
0: Apa yang terjadi Muiz?
1: Tadi dalam perjalanan, saat sudah masuk daerah Manja Lutung, tiba-tiba saya terdengar suara perempuan bernyanyi.
0: Oh, iya kah?
1: Iya, enggak lama kemudian ada bau harum bunga lagi.
0: Lalu, apa yang kau buat?
1: Langsunglah saya tancap gas.
0: Muiz, lucu bah kau ini.
2: Au, oh, kenapa pula Ujang ketawa? Kita lagi serius, bikin takut lewat situ. Nanti kalau kembali ke Tarakan, ndak mau lagi saya lewat situ.
0: Hai, kalau kau ndak mau lewat di situ, kau mau lewat di mana? Memang situlah sudah jalannya. Nanti kalau kau lewat lagi di tempat tadi, kau bawa bunga, kau tabur banyak-banyak ya.
2: Hah? Kenapa lagi harus tabur bunga? Memangnya ada apa Ujang?
0: Jadi begini, ada ceritanya tuh.
3: Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk, dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Punayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Punayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui.
3: Ayah, ibu.
5: Iya, Nak. Ada apa?
3: Tadi saat saya jalan-jalan, saya bertemu dengan seorang gadis ya. Saya tidak tahu namanya ibu. Tapi saya...
6: Kenapa, Nak? Tidak apa-apa. Katakan saja.
3: Saya jatuh cinta sama gadis itu.
5: Baguslah kalau kau jatuh cinta, Nak. Bagus itu.
3: Bisakah ayah dan ibu pinangkan gadis itu untuk saya?
6: Pasti bisa, anakku. Ibu senang sekali.
5: Sudah saatnya kau menikah, anakku. Ayah akan segera pinangkan gadis itu.
7: Sang Raja Kerajaan Manjalutung itu pun segera meminang gadis yang bernama Benayu. Benayu adalah seorang putri dari suku Dayak Tidung Sesayap yang sangat cantik dan sangat sepadan dengan pangeran yang tampan dari Kerajaan Manjalutung ini. Akhirnya keduanya pun menikah. Putri Benayu mendapat gelar Putri Mahkota yang kelak akan menjadi permaisuri jika pangeran menjadi raja menggantikan ayahnya. Pangeran dan Benayu hidup bahagia dan berkecukupan, serta menambah kekerabatan keluarga Kerajaan Manjalutung dengan keluarga suku Tidung Sesayap. Hingga suatu hari, Benayu meminta izin kepada suami dan mertuanya untuk pulang mengunjungi orang tuanya. Maka berangkatlah Putri Benayu ke rumah orang tuanya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Putri Benayu mendayung perahu sendirian.
0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir. berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
8: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
8: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
8: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
8: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

0: Mereka pun mulai mengadakan pesta irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta irau mereka. Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam, tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya, apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayuk terambang di pusaran air.

0: dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut.
1: Oh, jadi begitu ceritanya ya Ujang?
2: Iya Muis, makanya kalau kita lihat di tempat di mana pangeran dan putri Benayu menghilang itu, kita harus hati-hati dan banyak berdoa.
1: Iyalah kalau begitu Jang.
3: Pendengar, hingga kini setiap kali orang melewati tempat di mana dahulu pangeran dan putri Benayu tenggelam, sering tercium aroma harum bunga dan diiringi lamat-lamat suara orang berdendang lagu lama masyarakat Tidung. Menurut cerita, yang berdendang adalah Putri Benayu.
0: Demikian kisah legenda Benayu, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Dia dibilang nanti mau telepon ulang, Jo.
5: Iya. Mau bikin bagaimana?
6: Banyaknya Durina.
7: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
8: Wih, kita ini bingung.
9: Kenapa nggak bingung?
8: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
9: Tidak tahu, weh. Kita nggak bingung.
10: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku akting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
11: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
12: Aku dari Jawa.
13: Saya dari Gorontalo.
14: Saya dari Makassar.
15: Dan aku dari Medan.
12: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
13: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
14: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
15: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
11: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
12: Kalau semua sama,
13: apa jadinya Indonesia?
14: Tak ada warna,
15: tak ada cerita.
11: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
12: Berbeda itu Indonesia.

Halo, pesona musik Nusantara malam kembali hadir untuk Anda. Ada informasi untuk Anda di mana minat masyarakat berinvestasi tentu menjadi tren positif. Namun di balik animo itu tidak sedikit warga justru terjerat penipuan berkedok investasi. Janji imbal hasil hingga dua kali lipat dan pola pikir masyarakat kaya secara

Itu akan kelihatan menarik, sementara emas kalau untuk investasi tidak bisa dalam jangka pendek. Nah, jika ingin mendapatkan keuntungan dari emas, Edi menyarankan masyarakat untuk melakukan trading. Namun masyarakat tidak bisa melakukan trading jangka panjang, melainkan per jam. Nanti informasi selengkapnya tentang Pegadaian ajak masyarakat waspadai penipuan berkedok investasi emas, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga ada Amerika Serikat, dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Go.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya?
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pi otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu Tin Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa backing game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
3: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, untuk informasi berikut ini dari Magelang, ada proses tak akan mengkhianati hasil. Ini demikian, ada gium yang berhasil dibuktikan Fabian Nazirul Zahwa, anak kelas 6 SD Kaliurang 2 Serumbung, Magelang, Jawa Tengah. Nah, ketekunan dan kemauannya untuk belajar akhirnya membuahkan hasil pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Kabupaten Magelang, berhasil memperoleh predikat juara 3 kategori seni sastra muni atau stand up komedi bahasa Jawa. Wah. Sementara itu, Retno Sri Harta TSPD sebagai guru pendamping menambahkan dibutuhkan kesabaran yang lebih untuk mendampingi dalam proses persiapan, karena saat ini anak-anak itu sudah jarang menggunakan bahasa Jawa dalam komunikasi. Walaupun baru mampu meraih juara 3, tapi keberhasilan Fabian sangat membanggakan sivitas sekolah dan keluarga. Proses persiapan sendiri dilakukan hanya dalam waktu kurang dari sepekan. Nah, sahabat budaya, informasi tentang Fabian Nazirul Zahwa buktikan bahasa Jawa bisa menjadi pijakan meraih prestasi. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lolondalo, apresiasi budaya lokal setiap hari Jumat kami hadirkan untuk Anda di Kilih, ya. Di Kilih maupun Buruda. Kali ini kita kembali hadir untuk Anda dengan di Kilih, masih dengan kerukunan budaya di Kilih Kecamatan Pulubala. Untuk bagian

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan

0: gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan, menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan syair turunani.
1: Suara Budaya Nusantara.

Ya,

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.
3: Sope begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
4: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini tuh orang tuh cara berlatih beribadah.
3: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
4: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
3: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu oleh ibadah?
4: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang maha esa. Kalau torang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
3: Iyoe, betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
4: Gaskeun.
5: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.

Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
4: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.
1: Yen ore bakal kantoko.
4: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
5: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Alhamdulillah, di sajian terakhir untuk musik Nusantara malam saat ini kami akan hadirkan lagu Gorontalo untuk Anda. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah bersama kami dari pagi hingga saat ini. Yang akan istirahat, selamat beristirahat. Semoga istirahat akan semakin nyaman dan kita bisa tidur, bisa bangun besok dengan tubuh yang sehat. Satu lagu terakhir dalam sajian musik Nusantara malam bersama Ulan Lamutu Yio Tau Taliangu. Selamat malam untuk Anda semua.

Sahabat Udah yang Lohlan Dalo, dengan terdengarnya irama ini maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 melalui FM 95,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Selamat malam, selamat istirahat. Terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mengutatwa umongo dula'a di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz dan AM 1008 kHz. Edisi siar Sabtu 3 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran ini, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, monggo tatuwa monggo dula'a tahidungohe to siaran Topro 4 RRI Gorontalo. Berjumpa kembali di ruang dengar Anda bersama Maudo Ayu untuk program Nusantara Pagi edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Barusan Anda sudah mengikuti untuk program diawali dengan pengajian Al-Quran dalam Surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat 185 sampai dengan 187 yang dibawakan oleh Haji Salfuddin Yunus. Dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, menantikan kesiapan untuk program Religi Pagi hari ini bertemakan akidah dan tauhid ya. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo dengan program Religi Pagi. Tetaplah bersama kami.

Fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas izin dan juga rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bersama dalam program Religi Pagi. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema akidah dan tauhid, tentang bagaimana kita memperkuat keyakinan dan juga keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Semoga pembahasan pagi ini dapat menambah ilmu dan juga semangat menguatkan iman kita. Bersama saya Ayu Muhammad, insya Allah sampai di menit ke-57 nanti dari jam 5 waktu Indonesia Tengah akan bersama Anda, dan alhamdulillah sudah hadir melalui virtual Zoom. Saya sapa kedua narasumber kami di pagi ini. Yang pertama, Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, LCMH. Assalamualaikum Ustadz Bahmid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas kesempatan waktunya di pagi ini Ustadz.
1: Sama-sama.
0: Baik, narasumber kedua kami, saya sapa Ustadz Dr. Haji Husni Idrus, LC-MSI. Assalamualaikum Ustadz Husni.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sudah menyempatkan waktunya Ustadz di pagi ini Ustadz. Insya Allah kedua Ustadz kita sehat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala pagi ini Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja saya persilakan untuk Ustadz Husni membuka program religi pagi kita pada hari ini. Tafadhal Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pertama kita bersyukur alhamdulillah semua sehat walafiat. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar, mari berharap ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buka kegiatan religi pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas doanya di program Religi Pagi hari ini. Dan kami langsung saja di layanan telepon serta layanan WA 0821-9664-8664. Silakan di layanan telepon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya,
0: Bapak siapa Pak?
3: Dari Gorontalo Utara, Tengku Mansur.
0: Pak Tengku Mansur.
3: Pak Dr. Bahmi dan bersama Bapak. Lalu sudah saya tanyakan ini, kalau tidak di leksikologi, ilmu perkamusan itu, akidah itu adalah keyakinan yang telah mendarah-mendaging menjadi satu dengan tubuh. Sehingga walaupun kayu kokoh tumbang rengkah akarnya menuju ke atas, dia takkan berpaling, sudah innal aina dan hakul yakin. Nah, begitu lahir sudah diazankan, kemudian sudah duduk di pelaminan, dia sudah sepentil umurnya, kemudian sudah pada pelaminan, sering aman. Tetapi sesudah itu Pak, itu berubah dia punya akidah. Mohon maaf ini dari lubuk jiwa paling dalam. Saya melihat, misalnya seorang yang Bapak Bate memberikan nasihat, itu biasa perceraian dan menyibukkan bapak-bapak polisi. Bate katakan, pupur beli berita, mandi jangan basah. Kalau sudah cinta pada istri, jangan lagi bermain mata. Baru perempuan lagi diberi nasihat, kasih 1000 di bawah bantal, ambil kemari isi di loyang. Biar Pak 1000 godaan datang, hati ibu dan ibunda tidak tergoyang.
0: Iya, Pak
3: itu akidah termasuk, apakah itu termasuk akidah yang rapuh?
0: Kami sudah memahami.
3: Mohon penjelasan Bapak narasumber yang banyak melang-melang buana di
0: daerah, terima kasih Pak Tengku Mansur ya.
3: Assalamualaikum Pak Mami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Kami sudah bisa menangkap dengan jelas ya yang dimaksud dengan Pak Tengku Mansur dari Gorontalo Utara. Dan pertanyaan kedua Ustadz, melalui layanan WA ini dari Pak Halim di Tilongkabila, pertanyaannya adalah apakah sama hukumnya orang yang meninggal bunuh diri dengan orang yang meninggal minum racun? Sebab orang yang mati bunuh diri langsung meninggal, dan orang yang mati minum racun prosesnya masih beberapa hari meninggal. Mohon pencerahannya Ustadz. Saya langsung dulu ke Ustadz Bahmit, pertanyaan yang masuk tadi melalui layanan telepon Ustadz.
1: Iya. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW, kullu mauludin yulad walad setelah bahwa wahyudani au yunasirani au yumajjinah au yumajjisani. Jadi pada orang itu pada dasarnya saat terlahir fitrah keimanannya itu bagus. Tetapi ada hal-hal yang bisa berubah. Yang menjadi fokus kita adalah akidah itu bisa berubah. Dan perubahan itu bisa karena ada yang disebut dengan syubhat. Syubhat itu adalah pemikiran-pemikiran yang mengganggu dan merusak akidah. Itu disebut dengan syubhat. Itu yang pertama. Ada juga yang berasal dari syahwat. Syahwat itu keinginan-keinginan. Syahwat itu sesuatu yang sesuai dengan nafsu manusia. Ini juga bisa merubah akidah. Nah, perubahan terhadap kekuatan akidah ini ada yang bisa melemahkan keimanan, tapi ada juga yang bisa merubah perilaku. Nah, perilaku ini yang terkadang yang disebut dengan moral, disebut dengan akhlak, disebut dengan etika, disebut dengan keinginan, apa ada lagi keinginan untuk bermaksiat, ada lagi rapuhnya keinginan untuk beribadah, itu bisa itu menunjukkan lemahnya iman. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-iman yazid wa yanqus, iman itu bisa naik turun. Nah, tentu ini perlu upaya, perlu ikhtiar, perlu perjuangan untuk menjaga supaya iman kita ini minimal stabil dan bahkan minimal dan bahkan bisa meningkat. Ada peran orang tua. Orang tua punya peran terutama di dalam rumah nomor satu. Setelah itu peran orang tua yang jadi peran di rumah itu memberikan pendidikan, memberikan contoh, memerintah, melarang, itu peran orang tua. Lalu yang berikut ada peran dari keluarga. Lalu ada yang berikut peran dari orang tua berikut adalah memasukkan anak ini ke sekolah yang baik. Lalu ada peran orang tua mengecek, memastikan dia mempunyai teman-teman, circle-nya itu orang-orang yang baik. Ini semuanya adalah bagian dari perjuangan kita agar anak kita ini selalu berada dalam koridor iman. Dan terus berdoa, karena Nabi-Nabi mengajarkan kepada kita, terutama Nabi Ibrahim ya, mengajarkan kepada kita betapa Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat memberikan perhatian kepada zuriyahnya, kepada anak keturunannya. Dan seharusnya kita juga menjadikan itu sebagai teladan, selalu mendoakan zuriat kita, anak keturunan kita agar tetap menjadi orang-orang yang saleh. Wallahu a'lam.
0: Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Saya ke Ustadz Husni untuk pertanyaan kedua Ustadz.
4: Pertanyaan kedua dari Pak Halim tadi, apa perbedaan orang yang mati bunuh diri dan orang yang mati karena minum racun dan seterusnya. Jadi definisinya adalah mati bunuh diri itu adalah mati yang dilakukan melalui proses perencanaan dulu. Jadi sebelum dia menghabisi nyawanya, dia rencanakan kapan dia rencanakan, hari apa dan seterusnya. Bahkan saat kita dalam keadaan depresi itu tingkatan yang paling tinggi, lebih tinggi daripada stres, lebih tinggi daripada cemas. Kalau dia stres masih ada pilihan untuk memilih opsi yang lain. Tapi kalau dia di penyakit depresi dalam ilmu psikologi adalah kondisi saat seseorang tidak bisa, saat tidak berfungsi lagi otaknya untuk memilih salah satu, sehingga yang dia inginkan adalah untuk menyelesaikan hidupnya, baik minum racun maupun langsung bunuh diri. Itu langsung bunuh diri, status keduanya saya kira ada sama-sama, bahwa kematian itu direncanakan, dan itu yang disebut yang bunuh diri. Hanya jenis bunuh diri langsung tanpa ada proses, ya, yang kedua ada bunuh diri melalui proses minum racun. Dua-duanya adalah pilihan manusia yang didahului dengan rencana, ya, yang didahului dengan rencana. Nah, oleh karena itu keduanya adalah perbuatan tercela. Az-Zahabi mengatakan minal kabair, ya, bunuh diri dan membunuh, menghabisi nyawa orang termasuk adalah perbuatan dosa besar yang dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an padahal disebutkan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan bunuh diri kalian karena sesungguhnya Allah sangat sangat sayang dan sangat pemurah penyayang kepada kalian. Dalam hadis kudsi disebutkan sabaqani abdi ramtu alaihil jannah, hambaku telah mendahului takdirku kepadanya, seharusnya tidak mati hari ini tapi dipaksa oleh dia dengan minum racun atau langsung membunuh diri dengan alat yang tajam. Di hadis itu disebutkan faharramtu alaihil jannah, ya, maka aku haramkan baginya surga. Ini indikator hadisnya, maknanya adalah perbuatan ini bukan perbuatan kecil tapi perbuatan ini adalah perbuatan besar karena direncanakan untuk menyelesaikan hidup dengan cara seperti itu. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak hal yang bisa dikomunikasikan, tidak harus dipendam. Banyak hal yang bisa diceritakan, tidak harus dipikirkan sendiri. Tapi mari terbuka, dan banyak kita, ya, yang mendampingi baik keluarga, masyarakat, teman dan sahabat. Sekiranya seperti itu.
0: Terima kasih Ustadz, dan kami masih melanjutkan kembali di layanan telepon, silakan. Halo, Religi Pagi.
5: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi
5: wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
5: Dengan Hamsa Herman.
0: Pak Hamsa Herman. Tuduh lo Pak Hamsa, langsung pertanyaannya.
5: Saya masih ingat, apa hukumnya orang membunuh? Cuma itu pertanyaan saya. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di layanan WA Ustadz, ini dari Pak Arsyata di Kabila. Pertanyaannya adalah, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, masyarakat mudah terpapar berbagai informasi keagamaan. Bagaimana cara menjaga akidah agar tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman yang keliru? Saya ke Ustadz Bahmit, Tuduwala Ustadz.
1: Saya jawab yang keberapa?
0: Pertanyaan yang pertama Ustadz, dari Pak Hamsa, apa hukumnya orang membunuh? Kepada Ustadz.
1: Di dalam, jadi membunuh termasuk dosa besar, Al-Kabair, dosa yang sangat besar, bahkan di dalam Al-Quran banyak celaan terhadap hal tersebut. Di dalam saat terus Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pembunuhan pertama yang terjadi antara Qabil dan Habil, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fi ardi faqanna qatala an-nasa jami'a. Dan itu pelajaran bagi kita, barang siapa yang membunuh satu jiwa, dan kami tetapkan bagi bani Israil, barang siapa yang membunuh satu jiwa atau membuat kerusakan di muka bumi ini, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Seolah-olah dengan membunuh satu jiwa itu, dia telah membunuh satu manusia. Dalam Al-Quran yang lebih jelas, Allah menggambarkan dosanya, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuh jiwa mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka Allah akan memberikan kepadanya jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka kepadanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka kepadanya. Wala'anahu, dan Allah akan melanaknya. Wa'addalahu adaban azimah, dan Allah akan memberikan kepadanya adab yang sangat pedih. adab yang sangat besar. Jadi ini ancamannya besar sekali. Dan ini gambaran seolah-olah perbuatan ini menjadi sebuah kekufuran, walaupun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan ini kekufuran, menunjukkan dosa yang sangat dahsyat. Dosa yang sangat dahsyat. Maka jangan sampai ada seseorang, ada dengan alasan apapun melakukan pembunuhan, apalagi alasannya sepele. Karena Rasulullah SAW mengatakan pada Ka'bah, wahai Ka'bah, betapa mulianya engkau, betapa agungnya engkau, akan tetapi ketahuilah, jiwa seorang muslim, kemuliaan seorang muslim itu lebih mulia daripada dirimu. Jadi menghancurkan Ka'bah itu bagi Rasulullah lebih ringan daripada seorang muslim itu ditumpahkan darahnya. Maka kita tentu perlu mewanti-wanti, kita perlu menasehati, tapi perlu juga hukuman yang berat. Oleh karena itu, hukuman membunuh itu hukumannya tidak tanggung-tanggung. Hukumannya kisos. Hukumannya itu adalah barang siapa yang membunuh dengan sengaja, hukuman di akhiratnya ada, tadi sudah disebutkan. Hukumannya di dunia ada, agar menimbulkan efek takut untuk preventif. Lalu ada efek jera bagi yang sudah pernah melakukan dan melihat orang yang pernah dihukum itu dibunuh, dikisos. Maka barang siapa yang membunuh, maka dia akan dibunuh, maka dia akan berpikir, aku menghilangkan nyawanya, aku juga hilang. Dan itu akan membuat orang tercegah untuk melakukan perbuatan tersebut. Wallahualam.
0: Baik Ustaz, saya ke Ustaz Husni untuk pertanyaan dari Pak Arsyaka. Ustaz,
2: ya, di zaman digital seperti ini, globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan sains di media sosial, diantaranya bagaimana cara kita tidak terpapar dengan virus-virus akidah atau virus-virus yang bisa menghilangkan keutamaan sebagai seorang muslim, keutamaan sebagai seorang mukmin. Dalam bahasa Al-Quran, untuk menghindari perbuatan yang tercela itu dilakukan dua motivasi, ya, bukan dua tahapan, dua motivasi. Ya, motivasi pertama larangan menjauhkan diri daripada perbuatan itu adalah larangan tidak mendekati wasailnya, tidak mendekati sebab terjadinya perbuatan dosa itu. Nah, ini yang disebut dalam Al-Quran wala taqrabu. Wala taqrabu itu banyak terulang dalam Al-Quran. Jangan dekati, wala taqrabu zina. Jangan dekati perbuatan zina. Jadi bukan jangan berzina. Jadi motivasi pertama wala taqrabu, jangan dekati ya perbuatan zina. Maka yang dimaksud dengan wala taqrabu itu jangan dekati adalah tidak menyentuh atau tidak mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan kita masuk dalam perbuatan itu. Jadi semua wasilah, semua media yang menyebabkan kita melakukan perbuatan besar, dosa besar, maka itu kemudian disumbat dengan wala taqrabu, jangan dekat. Karena kalau kita mendekat, maka bisa berpotensi kita melakukan perbuatan itu. Tapi kalau kita hindari wasailnya, kita hindari jalan menuju kehancuran sana, maka berarti kita bisa terselamatkan dari perbuatan ya yang bisa merusak akidah kita diantaranya. Yang kedua, larangan dalam Al-Quran di samping jangan dekati ada larangan langsung, jangan lakukan. Ya, jangan lakukan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau lakukan ya makan harta orang lain dengan secara batil. Ya, atau wala taqulu liman yuqtalu fi sa, jangan pernah bilang atau wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan pernah katakan ya. Jadi ada dua tahap, ada dua motivasi. Perbuatan yang jahat itu ya dikatakan wala taqrab, jangan mendekati medianya, jangan mendekati jalannya. Dan yang kedua, jangan lakukan perbuatan itu. Nah,
4: kita di media sosial saat ini ada hal-hal yang kita tidak inginkan, tapi kemudian dia terjadi secara otomatis. Apalagi kalau kita di medsos ya, ya pilihan kita misalnya komunikasi kita melalui Facebook misalnya, atau TikTok misalnya, Instagram. Ya, sekalipun kita tidak pernah rencanakan, tapi di media ini karena dia adalah pasaran dan industri, maka tiba-tiba muncul sesuatu yang kita tidak harapkan. Maka oleh karena itu penting membekali pengetahuan agama sebelum pengetahuan yang lain. Jadi kalau pengetahuan agama sudah ada, saya kira itu menjadi filter atau menjadi rem ya untuk kita melakukan atau memilih sesuatu. Tapi kalau tanpa pengetahuan agama

0: pertanyaannya adalah, seringkali kita bekerja dari pagi sampai malam demi keluarga. Bagaimana cara mengukur di dalam hati kita? Apakah kita sudah benar-benar bertawakal kepada Allah, atau justru kita sedang diperbudak oleh kecemasan duniawi? Kemudian masih dari layanan YouTube Ustadz, ini dari Ed Samsudin Rauf. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya mensolati orang yang tidak pernah sholat? Saya langsung ke Ustadz Bahmit untuk pertanyaan dari Pak Iskandar Pasisingi. Kedua lo Ustadz.
1: Iya, yang pertama di dalam hadis dikatakan, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-thayra taghdu khimasan wa tuhu bitanan. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana tawakalnya burung? Tawakalnya burung itu dia keluar di waktu pagi dan dia pulang di waktu petang. Artinya dia keluar dan berusaha. Jadi berusaha itu adalah gerak fisik. Tawakal urusan hati. Fisik kita itu harus bekerja. Fisik kita harus berikhtiar. Fisik kita harus ada sebab. Karena waj'alna likulli syai'in sebab. Ada yang disebut dengan sebab akibat. Allah menciptakan sebab akibat. Jadi kalau kita mau mencari rezeki, Allah menyiapkan yang namanya rezeki itu dengan jalan-jalannya, dengan jalur-jalurnya, dan itu harus bekerja. Dan Allah mencintai orang bekerja. Rasulullah sangat mencintai orang berjuang untuk keluarganya. Tawakal itu ada di mana? Tawakal itu ada di hati kita. Apa itu tawakal? Kita berserah diri sejak awal kepada Allah. Hasilnya ini bukan aku yang menentukan. Hasilnya ini adalah Allah yang menentukan. Itu satu. Yang kedua, kita meyakini apapun yang ditentukan oleh Allah itu yang terbaik. Jadi kita sudah pasrah sejak awal. Kita sudah bekerja keras, tapi kita yakin yang menentukan bukan kekuatanku. Yang menentukan bukan kehebatanku. Yang menentukan bukan kepintaranku. Bukan. Yang menentukan adalah Allah. Yang kedua, jadi kita bersandar. Kita bersandar kepada Allah, berserah diri kepada Allah, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Begitu Allah memberikan hasil, maka kita ridha. Begitu Allah menentukan hasil, kita ridha. Itu disebut tawakal. Jadi, bagaimana cara kita mengetes? Adalah saat kita tidak mendapatkan sesuai apa yang kita rencanakan. Tes, apakah yang pertama, tes dulu, tesnya di awal adalah kegelisahan kita terhadap masa depan. Saat kita begitu takut, ini nanti saya akan miskin, saya tidak mau dapat doi, saya nanti begini-begini, berarti tawakal kita kurang. Karena kita serahkan saja kepada Allah. Allah akan memberikan yang terbaik, bukan pada diri kita. Setelah itu begitu, jadi ada yang disebut dengan ham, yang disebut dengan gelisah. Gelisah terhadap masa depan menunjukkan tawakal yang kurang. Gelisah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, itu menunjukkan tawakal kurang. Orang tawakal itu apapun yang Allah berikan dia akan terima. Apapun hasilnya dia pasrah. Dan dia meyakini apa yang Allah berikan kepadanya itu yang terbaik. Dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik kepada Allah. Yang kedua, saat ternyata Allah memberikan tidak sesuai dengan keinginannya, lalu dia ternyata ridha, insya Allah tanda tawakal. Tapi saat dia ternyata tidak suka, dia ternyata bersedih, berlebihan sedihnya ya, sedih sekedarnya wajarnya itu adalah manusiawi, itu fitrah. Tapi bersedihan, kesedihannya berlebihan, bengkak dadanya menjadi sesak, dan seterusnya, maka itu menunjukkan dia tidak tawakal. Jadi itu cara mengetes. Jadi tawakal bukan berarti dia tidak bekerja, karena itu dilarang oleh Rasulullah saat ada orang mengatakan kepada saya, Rasulullah, aku punya onta di luar, apakah aku ikat dulu baru aku bertawakal, ataulah aku lepas dulu saja langsung? Kata Rasulullah, ikat dulu ontamu baru setelah itu bertawakal. Ikhtiar dulu, itu upaya fisik. Dan itu ikhtiar yang Allah minta. Itu sebab akibatnya. Tapi hati kita bertawakal kepada Allah. Jadi jangan katakan tawakal itu ada.

0: adalah gerak fisik. Tawakal itu bukan amal fisik. Tawakal itu adalah amalan hati. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustadz, saya ke Ustadz Husni untuk pertanyaan dari Pak Samsudin Rauf. Kedua lo Ustadz, bagaimana hukumnya mensolati orang yang tidak pernah sholat?
2: Ya, kategorinya ada dua ya. Pertama, kalau dia tidak pernah sholat karena alasan memang karena dia bukan muslim ya, karena dia non-muslim, maka memang tidak ada kewajiban untuk kita sholatkan. Karena sholat jenazah ini kode etik khusus, ibadah khusus yang di ya yang difardhu kifayahkan atau diwajibkan kepada setiap muslim ya yang meninggal dunia, punya fardhu kifayah. Kategori yang kedua adalah orang yang muslim dan dia tidak muslim dan dia tidak sholat. Ya, orang muslim tidak sholat ini ada terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama ada yang muslim tidak sholat, ya tidak sholat, ya dan kemudian tidak cukup dia tidak sholat, tapi dia bikin propaganda memusuhi Islam atau merusak Islam, memfitnah kaum muslimin, merusak Islam, ya secara keagamaan bahwa dia muslim, tapi keislamannya hilang karena dia merusak Islam. Dia membunuh orang Islam, hal-hal yang haram itu dia lakukan, ya, dan sampai kemudian citra Islam itu rusak karena perbuatannya. Maka orang seperti ini, sekalipun dia Muslim, tidak dianggap sebagai Muslim karena Islam terlihat rusak itu disebabkan karena perbuatan dia. Maka orang seperti ini digolongkan sama dengan seorang yang pemusuh Rasulullah SAW, musuh Nabi di zaman itu di Madinah, namanya Abdullah bin Ubay bin Sulul, ya tokoh orang munafik, orang fasik yang berpura-pura dia masuk Islam bersama anak-anaknya, ya setelah Rasulullah menguasai Madinah, yang ternyata tidak, ya mereka berpura-pura dia berpura masuk Islam tapi bikin propaganda, termasuk bin Sulul ini yang memfitnah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Sayyidah Aisyah itu adalah tukang selingkuh dan seterusnya. Dia yang merencanakan pembunuhan Nabi. Sehingga ketika dia meninggal dunia, anaknya berharap Rasulullah mengkafani dia dan menyolatkan dia. Tapi kemudian ayat itu turun dalam Quran surat At-Taubah, "Wa la tusalli ala ahdi minhum mata abada." Jangan kau ya Rasulullah solatkan di antara mereka ketika mereka meninggal dunia. Yang dimaksud adalah mengikrarkan mereka masuk Islam, tapi sebenarnya isinya adalah kemunafikan dan kefasikan. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disolatkan. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan berdiri berdoa untuk mereka ketika meninggal dunia. Nah, kategori yang kedua ada Muslim yang dia tidak munafik, dia tidak fasik, dia tidak merusak Islam, ya. Ya, perbuatan dosanya kemungkinan perbuatan dosa ya dikonsumsi secara pribadi misalnya. Tidak ada pengaruh pada orang lain. Dia tidak puasa dan seterusnya. Ini masih kategori muslim, tapi muslim fasik yang tidak merusak. Ya, masih ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah dalam dirinya, maka mereka ini kita sholatkan. Ya, ketika meninggal dunia maka kita sholatkan. Sekalipun mereka tidak sholat ya, itu urusan mereka dan Allah. Tapi hak adami ya, hak kemanusiaan itu harus kita buktikan bahwa dia selama dia muslim, mau dia muslim taat atau muslim yang tidak taat, maka tetap kita laksanakan ibadah.
1: Baik Ustaz Wahid dan juga
2: ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ya, jenazah yang meninggal tetap disolatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian cukup.
1: Baik Ustaz Bahmid dan juga Ustaz Husni, kami break sejenak dulu dan tetaplah bersama kami.
3: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai, hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Odolo, pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami dalam program Religi Pagi dengan topik Akidah dan Tauhid. Kami masih membuka di layanan telepon serta layanan WA, ini yang masuk di layanan WA Ustadz, dari Nene Linayara di Bone Bolango. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih berat dosanya dan hukumannya bagi yang membunuh seseorang dan yang memfitnah seseorang sampai orang itu masuk penjara? Dan bagaimana pula orang yang memberikan kesaksian di pengadilan karena banyak disogok? Demikian pertanyaannya Ustadz. Saya ke layanan WA. Ini ada yang masuk juga. Ini dari Pak Arifin. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menjaga keimanan kepada Allah di tengah kesibukan dan berbagai masalah kehidupan? Saya ke Ustadz Bahmit untuk pertanyaan dari Nene Linayara di Bone Bolango, Ustadz.
2: Ya, membandingkan dosa itu jangan sampai justru mengarahkan seseorang untuk meremehkan dosa yang dianggap tidak terlalu berat. Bebe dosa tidak sama dengan berzina, tidak sama dengan ini, kita sombeking ya. Tidak, jangan seperti itu. Dua-duanya dosa besar. Dua-duanya dosa besar, dan dosa besar itu bisa mengakibatkan orang masuk neraka. Jadi jangan lihat yang ini dianggap lebih ringan sudah kita sombeking juga. Dua-duanya besar-besar. Lalu mana yang lebih besar? Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, dosa membunuh mukmin itu diancam dengan ancaman yang sangat dahsyat. Di situ diancam dengan 3-4 ancaman. Dia diberikan jahannam. Umay yaqtul mu'mina mutamidan fajazaohu jahannam, akan diberikan jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka kepadanya. Terus setelah itu wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah akan melaknatnya. Wa adalahu adzaban 'azima, Allah akan memberikan kepadanya ancaman adab yang sangat besar. Jadi dosa membunuh itu di akhirat, di dunia pun diancam dengan kisos. Nah, memfitnah itu tidak diancam seperti itu. Sering ada salah paham yang di dalam Al-Quran dikatakan memfitnah itu asyaddu atau akbar min al-qatl. Memfitnah, nah al-fitnah di situ dianggap sebagai memfitnah dalam arti menjelek-jelekkan nama orang atau mengatakan seseorang sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi fakta, itu bukan fitnah yang itu yang dimaksud. Fitnah yang dimaksud yang lebih besar daripada pembunuhan itu adalah sesuai dengan konteksnya, itu adalah bagaimana menghalangi orang dari jalan Allah, dan itu lebih besar daripada pembunuhan itu sendiri. Jadi sering orang falsafah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan fitnah memfitnah dalam bahasa Indonesia. Sering konteks Al-Quran dalam bahasa itu kita bawa dalam konteks Indonesia, sehingga kita sering salah paham. Jadi memfitnah seperti itu dosa besar, dan jangan sampaiin tadi saya mengatakan seperti ini, akhirnya kita menjadi mudah memfitnah orang, kita mengadu domba orang, kita menjelek-jelekkan nama orang. Faqada, kata Rasulullah, itu disebut faqada bahatta. Jadi kalau sesuatu itu sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, itu disebut dengan ghibah. Kalau engkau mengungkapkan sesuatu itu tidak sesuai dengan dirinya, itu yang kita sebut dengan fitnah, kata Rasulullah, itu faqada bahatta, engkau telah memfitnahnya. Dan dua-duanya dosa besar. Jadi seperti itu, jangan sampai didekati, jangan sampai, dan itu semuanya terjadi karena ada mungkin dendam, ada disebut dengan dengki, iri hati, ada karena tamak terhadap sesuatu. Ini yang menyebabkan kita melakukan atau orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Wallahualam.
1: Baik Ustadz, saya ke Ustadz Husni untuk pertanyaan, bagaimana cara menjaga keimanan kepada Allah di tengah kesibukan dan berbagai masalah kehidupan. Silakan Ustadz.
2: Baik, an-nafsu illam tusyilah bi khair sagalat ka bi syar. Jadi keinginan manusia ini ada dua toh. Ada potensi keinginan mengajak kita melakukan kejahatan dan ada potensi keinginan kebaikan. Kalau sibuk dengan yang baik, maka akan tertutup yang jahat. Tapi kalau kita buka celah yang baik, maka kita akan disibukkan dengan yang jahat. Jika pintu yang baik itu terbuka, maka secara otomatis pintu kejahatan tertutup. Tapi ketika pintu kebaikan itu tertutup, ya, maka secara otomatis pintu kejahatannya terbuka. Ya, yang kedua, aktivitas kita ini duniawi ada ukhrawi. Makanya perlu kehati-hatian ketika melakukan tindakan atau pilihan dan seterusnya, perlu ada rambu-rambu agama yang ada di hadapan kita. Hidup ini sama dengan ini, hidup ini sama dengan lampu merah. Ada memang perintah lakukan perbuatan itu lampu hijau. Ya, silahkan. Tapi saat kita lagi jalan, saat lagi kita dalam proses, ya ada wanti-wanti, hati-hati, ada lubang, hati-hati, ada ranjau, hati-hati, ada ujian dan seterusnya. Ah, disitulah yang disebut dengan lampu kuning. Nah, kalau memang terpaksa bahwa kita tidak mampu melaluinya, maka ini yang disebut dengan lampu merah. Berhenti kalau memang tidak bisa dilakukan. Tapi kalau bisa dilakukan, jalanlah secara hati-hati. Kalau memang tidak ada rintangan, ya berjalanlah sebagaimana biasa. Demikian, saya kira untuk menghadapi hidup ini perlu ada jihadun nafs, ya. Ya, usaha ikhtiar untuk bisa tetap istiqomah. Ya, sekalipun misalnya ada celah kekeliruan, itu manusiawi. Ampunannya. Saya kira cukup ya, saya sampaikan sesederhana itu, insya Allah ya bermanfaat untuk semua. Sekian.
1: Terima kasih Ustadz Husni, dan masih kami buka satu pertanyaan terakhir ya. Ini sudah ada di layanan telepon, sudah kami tahan. Ini dari Pak Muiz Tuduolo, Pak Muiz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaannya Pak.
3: Pencabutan roh ini, kalau saya lihat ada yang berbeda-beda Pak. Ada yang pencabutan roh nanti disuguhkan air. Kemudian ada juga yang pencabutan roh seperti orang yang mematikan lampu minyak. Kira-kira dari dua pendapat tadi, kriteria tadi itu, kira-kira mana yang baik dalam hal pencabutan roh ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Ustadz Bahmit, sekalian juga untuk Ustadz menutup program religi pagi kita.
2: Iya, saya tidak terlalu paham apa yang beliau maksudkan ya, tapi memang roh seseorang yang baik akan dicabut dengan cara yang baik, dan roh yang buruk tentu dicabut dengan cara yang buruk. Cuman semuanya itu adalah proses gaib, dan kita tidak bisa menghakimi seseorang hanya karena banyak bergerak, hanya karena meronta-ronta seolah-olah dia sedang tersiksa. Atau sesaat seseorang kelihatannya tenang fisiknya, dia tidak sedang menderita batinnya. Walaupun memang terkadang ada tanda-tanda fisik, tapi kita tidak bisa menghukumi, kita tidak bisa menyatakan dengan pasti bahwasanya tanda ini pasti. Memang ada tanda-tanda orang yang mati husnul khatimah. Tanda mati husnul khatimah itu ada, biasanya ada keringat yang keluar dari dahinya. Dia mungkin tersenyum. Tapi apakah kita bisa memastikan 100%? Tidak. Tapi kalau itu tanda baik, maka kita menjadikannya sebagai bushra. Dan kita itu selalu optimis. Allah mengajarkan, Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan orang muslim itu, kita selalu melihat muslim itu dengan pandangan husnuzan, dengan pandangan baik. Jadi kalau ada melihat tanda-tanda buruk, kita berusahalah untuk menutupinya atau mengalihkannya kepada sepertinya tidak seperti itu. Bisa jadi kalau dia meronta-ronta itu sedang menggapai cahaya-cahaya yang sedang dibagikan. Kita selalu melihat dengan pandangan husnuzan. Waktu kita sangat sempit, dan sedangkan air dan mati lampu tadi ini sepertinya kiasan. Saya tidak terlalu paham apa yang dimaksudkan dengan kiasan beliau ini. Mungkin dalam kesempatan lain beliau bisa lebih memperjelas. Dan saya mohon maaf atas jawaban yang mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan secara lebih detail oleh beliau, para tuan penanya. Dan mari kita tutup religi pagi kita setelah mengucapkan terima kasih kita kepada Ustadz Husni Idrus, kepada sos kita, kepada Basnas, kepada seluruh pihak. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: burnout yang mengalami krisis air bersih karena musim kemarau yang berkepanjang. Dan saat ini kami sedang berada di salah satu kompleks warga yang tidak memiliki sumber air.
1: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang HKPD, untuk pajak air tanah menjadi kewenangan atau kabupaten kota, tetapi di dalam Undang-Undang HKPD juga diatur bahwa tarif air tanah tersebut itu diatur oleh peraturan gubernur.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah Provinsi Gorontalo salurkan bantuan alat pengolahan pertanian atau alsintan kepada kelompok tani. Bantuan ini upaya dalam meningkatkan produksi pertanian sekaligus kesejahteraan petani.
1: Sektor pertanian salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Gorontalo. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani, pemerintah provinsi salurkan bantuan sebanyak 487 unit alat dan mesin pertanian alsintan kepada kelompok tani yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Bantuan alsintan tersebut diserahkan secara simbolis Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Kabupaten Gorontalo. Gubernur menyampaikan bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat modernisasi pertanian di Gorontalo dan mengurangi beban kerja petani. Menurutnya, sektor pertanian merupakan unggulan dalam menggerakkan roda perekonomian Gorontalo. Bantuan alsintan ini diharapkan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
2: Penyerahan alsintan kurang lebih 487 jenis. Anggarannya kurang lebih 3,8 miliar. Kita sebar bantuan ini kepada para petani di seluruh Provinsi Gorontalo. Hari ini di Kabupaten Gorontalo. Semoga, saya berharap alat-alat ini bisa dimanfaatkan, dipelihara, dan harus berkesinambungan, dapat digunakan lama. Jangan sampai baru satu bulan, satu kali pakai, sudah rusak.
1: Gubernur minta kepada kelompok tani agar bantuan yang diberikan tidak dijual dan tidak disewakan untuk kepentingan pribadi, tetapi dikelola secara bersama kelompok tani melalui Brigade Alsintan. Pemerintah provinsi melalui dinas terkait akan melakukan monitoring terhadap penggunaan alsintan tersebut guna memastikan bantuan ini memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditas lainnya di Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, harga cabai rawit yang mencapai Rp120 hingga Rp140.000 per kilogram menjadi salah satu tekanan utama penyebab inflasi Gorontalo pada bulan September 2026.
3: Harga cabai rawit yang masih bertahan di atas Rp100.000 per kilogram mendorong inflasi Gorontalo hingga mencapai 1,91% pada September 2026. Bahkan hingga awal Oktober 2026 ini, harga cabai rawit di sejumlah wilayah Gorontalo masih berada pada kisaran Rp120 hingga Rp140.000 per kilogram. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo mencatat inflasi September 2026 dibandingkan Agustus 2026 atau secara bulanan mencapai 1,91%. Kenaikan tersebut turut membuat inflasi Gorontalo sepanjang tahun berjalan hingga September 2026 mencapai 4,44%. Sementara secara tahunan dibandingkan September 2025, inflasi Gorontalo tercatat sebesar 5,46%. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudubio, menjelaskan inflasi terjadi akibat kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dengan tekanan terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. BPS mengingatkan komoditas beras juga patut diwaspadai pergerakan harganya di sisa 3 bulan terakhir ini karena pengaruhnya terhadap inflasi daerah juga cukup besar.
4: Nah, secara kumulatif sama polanya bahwa komoditas yang tergabung dalam makanan, minuman, dan tembakau masih memberikan andil terbesar untuk inflasi year to date. Nah, komoditasnya tetap cabai rawit. Jadi aktor utama kita di Provinsi Gorontalo memang cabai rawit. Cabai rawit secara kumulatif sudah memberikan andil sebesar 1,76%. Beras, ini beras tetap harus dikawal Bapak Ibu karena beras adalah komoditas dengan penimbang terbesar. Nah, secara kumulatif beras masih memberikan andil inflasi. Jadi kedepannya 3 bulan sisa beras benar-benar harus dikawal gitu ya, supaya angka inflasi Provinsi Gorontalo sesuai target 2,5 plus minus 1. Ada ikan tuna, ada terong, dan seterusnya. Ada juga komoditas yang memberikan andil deflasi secara kumulatif, diantaranya bawang merah, tomat, daging ayam ras, dan seterusnya. Komoditas yang selama Januari sampai dengan September, dia memberikan andil deflasi atau harganya memang lebih rendah.
3: Secara tahunan, tekanan inflasi juga berasal dari emas perhiasan, ikan tuna, angkutan udara, ikan cakalang atau ikan sisik, ikan selar atau ikan tude, cumi-cumi, pelumas atau oli mesin, daging ayam ras, dan sayur kangkung. Sedangkan kelompok transportasi tercatat mengalami inflasi tahunan sebesar 6,33% dengan andil 0,67% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 5,86% dengan andil 0,45%. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah boleh mau mendorong percepatan digitalisasi transaksi daerah melalui inovasi dompet Clara dalam program sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi pemerintahan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sistem pembayaran non-tunai.
1: Pemerintah Kabupaten Bualemo memperkuat digitalisasi transaksi daerah melalui inovasi dompet Clara dalam program sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Program dompet Clara menjadi salah satu upaya mendorong transparansi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Bualemo. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali mengatakan dompet Clara merupakan salah satu inovasi yang diusulkan pemerintah Bualemo kepada Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo untuk ditinjau dan dinilai termasuk melihat kesiapan penerapan sistem digitalisasi tersebut. Menurut Lahmudin, transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai amanat peraturan presiden tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik.
5: Digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan, tetapi melainkan keharusan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Perpres tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBM. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ETPD adalah langkah nyata Bualemo dalam menutup celah kebocoran anggaran dan meminimalisir transaksi tunai yang bersiko. Kami berharap nanti ke depannya bukan cuma di rumah sakit, tetapi hampir semua OPD Pak Ivan, dan ini harus diimplementasikan. Karena rumah sakit yang kita jaga, tapi OPD lain yang berpotensi untuk menghasilkan retribusi belum melaksanakan hal yang sama. Itu contoh yang ada sekarang macam perhubungan, ada parkiran.
1: Lahmudin Hambali menjelaskan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menjadi langkah nyata yang dilakukan pemerintah Bualemo untuk mengurangi potensi kebocoran anggaran sekaligus meminimalkan transaksi tunai yang memiliki resiko lebih besar. Selain itu, penerapan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah akan memberikan dampak terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah. Kedepan, sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, termasuk memperkuat pengelolaan keuangan pada badan layanan umum daerah. Rusdi Anita melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pahuwato menggandeng perguruan tinggi dan akademisi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan yang hingga kini masih berada pada kisaran 15%. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan agar program yang dijalankan pemerintah daerah lebih tepat sasaran. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Pahuwato Rustam Meleng mengatakan keterlibatan perguruan tinggi dan akademisi sangat penting untuk membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang menjadi penyebab kemiskinan di Pahuwato. Kajian dan masukan akademisi diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan karakteristik wilayah.
6: Untuk tahun ini kami ada dua kegiatan yang melibatkan perguruan tinggi. Yang pertama dari UNG, kami sudah melakukan pendekatan terkait dengan hal-hal yang akan dilaksanakan di BAPEDA Kabupaten Pahuwato. Kemudian penanganan kemiskinan yang di Kabupaten Pahuwato yang saat ini kami masih cukup tinggi, masih berada di kisaran kurang lebih 15%. Itu perlu kami turut melibatkan dari pihak-pihak perguruan tinggi untuk bekerja bersama kami, berkolaborasi untuk mencapai tujuan sasaran pembangunan daerah.
0: Pemerintah daerah berharap kolaborasi ini tidak hanya menghasilkan program penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, berbasis data, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, tetapi juga semakin mempercepat realisasi target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pahuwato ke depan. Pendengar, pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa ketersediaan air bersih terus mendapatkan perhatian penuh bukan saja oleh pemerintah daerah namun juga anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Selain membahas berbagai agenda penting pemerintah daerah, legislatif Kabupaten Gorontalo Utara menyoroti pemenuhan air bersih yang senantiasa dilaporkan oleh masyarakat setempat. Winra Lagaruso, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan terjadinya kemarau berkepanjangan hingga saat ini menyebabkan sebagian besar kecamatan maupun desa di Gorontalo Utara mengalami krisis air bersih. Sebagai anggota DPRD, pihaknya intens melakukan kegiatan turun di kecamatan serta desa memastikan penyaluran air bersih oleh pemerintah daerah.
7: Jadi untuk saat ini agenda-agenda Komisi 3 di DPRD Gorontalo Utara yang tengah kami laksanakan adalah kunjungan ke beberapa spot-spot yang mengalami krisis air bersih karena musim kemarau yang berkepanjang, dan saat ini kami sedang berada di salah satu kompleks warga yang tidak memiliki sumber air.
0: Windra menambahkan pemenuhan air bersih sangat dikeluhkan oleh masyarakat dewasa ini. Pihaknya bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus memantau kegiatan distribusi air bersih yang dilakukan oleh instansi terkait yang ada di daerah ini.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami dalam Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Perekonomian Gorontalo pada triwulan 2 2026 tercatat tumbuh sebesar 6,20% secara tahunan atau year on year. Pertumbuhan tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama, sekaligus menunjukkan aktivitas ekonomi daerah tetap bergerak di tengah berbagai tantangan ekonomi. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Ari Suwandani Wiwit Warastuti, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN regional Provinsi Gorontalo hingga 31 Agustus 2026 tetap menunjukkan kondisi yang solid, sehat, dan adaptif dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung pembangunan daerah. Ia menjelaskan dari sisi perkembangan harga, inflasi Gorontalo pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,36% secara tahunan, sementara secara bulanan Gorontalo mengalami deflasi sebesar 0,34% atau moncumon.
9: Pada triwulan 2 tahun 2026, ekonomi Provinsi Gorontalo tumbuh kuat sebesar 6,2% year on year. Pada Agustus 2026, Provinsi Gorontalo mengalami inflasi sebesar 3,36% dan deflasi minus 0,34% mendung. Dari sisi sosial ekonomi, terlihat dari tingkat

0: serta penyelarasan antara kebutuhan dunia usaha dan kapasitas angkatan kerja lokal.
1: Ari mengatakan perkembangan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat efektivitas sinergi kebijakan fiskal dan pengendalian ekonomi di daerah. Di sisi kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan Gorontalo pada bulan Maret 2026 turun menjadi 12,16%. Angka tersebut menjadi tingkat kemiskinan terendah yang tercatat sepanjang sejarah Provinsi Gorontalo, sekaligus menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat. Kinerja APBN diharapkan terus memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi produktif dan kesejahteraan masyarakat di Gorontalo. Kita ke informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Bone Bolango mulai menyisir berbagai potensi pendapatan asli daerah atau PAD yang dinilai belum tergarap secara maksimal, termasuk sumber penerimaan yang belum terdata dan celah pendapatan yang berpotensi mengalami kebocoran. Langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan pemerintah Provinsi Gorontalo, dunia usaha, serta aparat penegak hukum untuk memperkuat pendataan, verifikasi dan optimalisasi penerimaan daerah. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah BKPD Kabupaten Bone Bolango Abdul Halim Katili mengatakan kerja bersama diperlukan karena sejumlah sumber pendapatan memiliki keterkaitan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Menurutnya, PAD tidak hanya bersumber dari sektor yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
2: Potensi-potensi pendapatan kita itu ada kaitan dengan regulasi yang dibentuk oleh provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang HKPD, itu untuk pajak air tanah menjadi kewenangan Bone Bolango atau kabupaten kota, tetapi di dalam undang-undang HKPD juga diatur bahwa tarif air tanah tersebut itu diatur oleh peraturan gubernur. Sementara peraturan gubernur yang ada ini, kalau kita melihat regulasi pergubnya, itu kalau untuk pajak air tanah Rp600 per kubik. Jadi kalau yang pelaku usaha seperti Boneva, kemudian Salga, itu Boneva saja, sekelas Boneva, dia bayar cuma sekitar 7-8 juta per tahun. Bayangkan dengan air permukaan, misalnya PDAM, itu sudah ada di kisaran 9.000 sampai 12.000 per kubik. Berapa kali lipat? Ya, per kubik. Nah, ini yang menjadi hal juga kenapa kita harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, terutama dengan pemerintah provinsi. Banyak hal yang bisa yang terkait dengan itu. Kita ada kaitan erat dengan provinsi.
1: Ia menjelaskan sejumlah penerimaan daerah juga berkaitan dengan berbagai kewenangan dan bagi hasil antara pemerintah, kabupaten, dan provinsi. Salah satunya pajak kendaraan bermotor yang dipungut pemerintah provinsi, tetapi Kabupaten Bone Bolango tetap memperoleh bagian melalui mekanisme bagi hasil. Sektor mineral bukan logam dan bantuan atau yang dikenal sebagai galian C juga menjadi perhatian meskipun terdapat kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaannya. Penerimaan dari sektor-sektor tersebut juga memiliki keterkaitan dengan pemerintah provinsi. Selain mengoptimalkan sumber pendapatan yang telah berjalan, pemerintah daerah mulai memetakan sumber penerimaan baru yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Pendengar, Badan Tamirul Masjid Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo ke depan akan menyiapkan barcode bagi para pengunjung yang ingin mengetahui sejarah Masjid Hunto. Langkah strategis ini dilakukan oleh pengurus Tamirul dalam mendukung perubahan Hunto sebagai masjid bersejarah. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Untuk mendukung perubahan Hunto menjadi masjid bersejarah, para pengurus dan anggota Tamirul akan melakukan berbagai pembenahan ke depan. Pembenahan yang akan dilakukan tersebut penting dilakukan mengingat keberadaan Masjid Hunto Sultan Amai mulai banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Luki Husin, Ketua Badan Tamirul Masjid Hunto Sultan Amai Gorontalo, mengemukakan guna mendorong keberadaan masjid ini ke depan, pihaknya berencana akan menyiapkan barcode bagi para pengunjung yang mendatangi tempat bersejarah ini. Menurutnya, bagi masyarakat khususnya para pengunjung yang ingin mengetahui tentang sejarah keberadaan Masjid Hunto tersebut dapat melakukan scan barcode yang telah disiapkan. Di dalam barcode tersebut tentu memuat berbagai situs sejarah yang berada di masjid ini.
4: Kami sementara memprogramkan bahwa ketika ada yang berkunjung, tinggal men-scan barcode saja, dari situ sudah bisa keluar sejarah daripada Masjid Sultan Maihunto.
3: Luki Husin menambahkan pihak Tamirul Masjid Hunto bersejarah Sultan Amai Gorontalo ingin memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kemajuan teknologi informasi dewasa ini. Pemanfaatan perangkat digital dianggap akan mempermudah akses informasi yang berkaitan dengan keberadaan Hunto sebagai masjid bersejarah di Gorontalo.
1: Kita ke informasi terakhir, peringer mantan atlet tim nasional sepak takraw Halim Rajiu mendorong insan olahraga di Gorontalo untuk tetap menjalankan pembinaan dan kompetensi meski menghadapi keterbatasan anggaran. Menurut Halim, pengurus cabang olahraga perlu memiliki inisiatif mencari sumber pembiayaan lain agar aktivitas olahraga tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Ia mencontohkan keikutsertaan tim sepak takraw dalam Liga Sulawesi Barat yang dapat terlaksana setelah pengurus mencari dukungan sponsor.
5: Ya, berupaya bagaimana caranya kita harus punya inisiatif mencari sesuatu jalan yang tentunya bisa bagaimana atlet sepak takraw ini bisa mengikuti kejuaraan tanpa dibiayai oleh pemerintah. Nah, hal tersebut pernah terjadi kemarin di Liga Sulbar, yang liga dilakukan oleh PBB STI, Liga Sepak Takraw. Nah, kemarin itu memang teman-teman pengurus ini mencari dana untuk pemberangkatan dan akhirnya setelah saya melihat mereka ternyata berangkat dan mereka pun dibiayai oleh salah satu sponsor entah dari mana, yang jelas mereka itu ya pendukung-pendukung olahraga yang ada di Indonesia.
1: Halim berharap pengurus sepak takraw terus mencari peluang dan membangun kerjasama dengan pihak lain sehingga pembinaan dan kompetensi tetap berjalan meski dukungan anggaran pemerintah terbatas. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan. Dari jalan

Sahabat budaya di manapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali Maudo Ayu bisa berjumpa kembali di ruang dengar Anda, sahabat budaya. Walau habari, insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang lagi sakit Maudo Ayu doakan semoga cepat sembuh, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, yang terus masih bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, baik itu mendengarkan di frekuensi 95,1 MHz, kemudian di AM 1008 kHz, di aplikasi RRI Digital, dan juga di streaming rri.co.id ya. Selamat pagi untuk semuanya. Insya Allah Maudo Ayu akan menemani Anda semua sampai di jam 10 nanti ya. Tadi Anda sudah mengikuti program Religi Pagi dan juga Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Gorontalo. Kini kembali di Pro 4 RRI Gorontalo dalam program acara kita, yaitu di informasi pagi ini dari seluruh Nusantara pastinya.

Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami awali dulu dengan informasi pertama yang Maudo Ayu sudah rangkum melalui portal resmi kami di rri.co.id ya. Kami awali dulu dengan informasi pertama, sahabat budaya Lohulon Dalo. Ini beritanya dari daerah Gorontalo ya. Kami awali dengan berita pertama, yaitu dari daerah Gorontalo. Ini terkait dengan Bintang Radio 2026, sahabat budaya. Nah, putaran kedua final Bintang Radio, koordinator wilayah Korwil 5 yang meliputi RRI Manado, kemudian RRI Gorontalo, dan RRI Tahuna itu kembali digelar dengan sengit, sahabat budaya. Ada 6 peserta terbaik yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri utusan masing-masing daerah. Itu langsung unjuk kebolehan membawakan lagu daerah dengan penampilan terbaik mereka. Dalam babak ini, sahabat budaya, peserta perwakilan RRI Gorontalo, Andika Pratama Datau, itu tampil memukau saat membawakan lagu daerah Butet ya. Sementara Siti Pratiwi Rahim yang juga merupakan utusan RRI Gorontalo itu tampil luas dan percaya diri membawakan lagu Kicir-kicir asal Betawi. Dan pelaksanaan putaran final tingkat Korwil 5 ini sendiri, sahabat budaya, itu berlangsung dalam 3 tahap kompetisi. Setelah sebelumnya para peserta diuji melalui lagu bergenre pop dan putaran pertama dan lagu daerah pada putaran kedua. Jadi mereka selanjutnya akan menghadapi challenge song pada putaran ketiga, sahabat budaya. Jadi peserta terbaik dari akumulasi penilaian seluruh babak tersebut berhak mewakili Korwil 5 pada ajang final Bintang Radio tingkat nasional tahun 2026 yang digelar di Jakarta. Dan sahabat budaya, selengkapnya untuk informasinya ya, Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id. Masih banyak informasi akan kami update untuk program Nusantara Pagi, dan jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Gorontalo. FM 95,1 MHz.

0: Sudah beres, Pak, motornya. Silakan dicoba, Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya, Nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore, Pak. Kalau pagi, saya kerja di bengkel. Ya, lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu.
3: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Aduh, halo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Kita ke informasi berikutnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut, Sobat Budaya, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian pemulihan dokumen kependudukan, serta persiapan pembangunan hunian tetap. PLT Kapusdatin BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, penanganan pasca bencana yang dilakukan secara menyeluruh itu pemulihannya itu mencakup aspek sosial, kemudian administrasi, serta infrastruktur dasar bagi masyarakat yang terdampak gempa. Pemerintah memastikan untuk seluruh elemen pelayanan publik bagi warga yang terdampak itu tetap berjalan. Dokumen kependudukan yang rusak atau hilang dicetak ulang secara gratis oleh tim Dukcapil yang turun langsung.

langsung ke lokasi pengungsian. Layanan kesehatan berjalan dengan baik dan kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak itu tetap dipastikan berlangsung. Pemerintah juga mengalokasikan bantuan keuangan Presiden kepada pemerintah daerah setempat untuk mempercepat masa tanggap darurat. Penggunaan bantuan tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pemulihan awal. Dan sahabat budaya, proses pemulihan kini mulai memasuki tahap pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Persiapan tersebut dibahas melalui rapat koordinasi lintas kementerian pada 8 September 2026. Rapat tersebut melibatkan BNPB, Kemendagri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Badan Pusat Statistik. Koordinasi dilakukan untuk mematangkan percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban gempa NTT maupun Sumatera. Seiring situasi yang makin berangsur membaik, verifikasi data penerima bantuan, kemudian mekanisme pencairan dana, hingga proses pembangunan perumahan langsung dimulai secara serentak di lapangan. Dan pembangunan kembali hunian ya, diharapkan ini menjadi langkah konkret untuk memulihkan kehidupan warga yang terdampak. Upaya tersebut sekaligus juga membangun kembali harapan masyarakat agar semakin tangguh menghadapi bencana pada masa mendatang. Bencana memang tidak bisa kita cegah datangnya ya, sahabat budaya. Namun pemerintah terus hadir dan berkomitmen penuh pada setiap fase penanggulangan. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Setiap rumah yang kembali berdiri adalah langkah nyata untuk memulihkan kehidupan masyarakat. Dan pemerintah berkomitmen terus hadir dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, meskipun bencana tidak dapat dicegah kedatangannya. Keselamatan serta kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas dalam proses pemulihan pasca bencana. Updatean untuk informasi tersebut ya, sahabat budaya, Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Perlu untuk kita ketahui, gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental bagi berbagai tatanan kehidupan global yang ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan AI juga merebaknya fenomena sharing ekonomi menjadi salah satu momentum untuk menjadikan kewirausahaan UMKM yang didukung kreativitas dan inovasi sebagai garda terdepan memenangkan persaingan ekonomi global. Bonus demografi Indonesia yang akan mencapai puncak pada tahun 2030 tentu membutuhkan lebih banyak lagi wirausaha muda. Mengingat setiap tahunnya terdapat 2,9 juta penduduk usia kerja baru atau anak-anak muda yang baru masuk ke pasar kerja, kebutuhan atas lapangan kerja harus disiapkan dan pengembangan kewirausahaan menjadi jawabannya. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM sangat tinggi dan terus bertumbuh mencapai 96,99% sampai dengan 97,22% dengan jumlah pelaku UMKM yang mencapai 62 juta atau sekitar 98% dari pelaku usaha nasional. Tren UMKM selalu naik dari tahun ke tahun. Tahun 2015 jumlah pelaku UMKM menginjak 50 juta orang. Kemudian di tahun 2019 naik sampai 65 juta usaha yang tersebar di seluruh negeri. Angka ini tentu saja berpositif karena menumbuhkan lapangan kerja. Tahun 2020, tantangan besar datang karena pandemi yang tiba-tiba muncul, membuat banyak usaha yang tutup, baik yang besar, bahkan UMKM. Hal tersebut membuat para pelaku UMKM berbondong-bondong pindah ke ranah digital dengan berjualan online untuk menawarkan produk mereka agar tetap ada pembeli. Berkat digitalisasi, sebagian besar UMKM berhasil bertahan di tengah PPKM dan isolasi dan membuat perekonomian Indonesia nyaris lumpuh. Di tahun 2022, jumlah UMKM masih berada di angka 65 juta dan semakin banyak yang terus memasuki ranah digital.

Sahabat budaya, Sopo Godang adalah bangunan tradisional masyarakat Mandailing di Sumatera Utara. Bangunan ini digunakan sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah dalam kehidupan masyarakat. Bentuknya berupa bangunan panggung dengan ruang yang cukup terbuka. Sopo Godang memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan adat dan kegiatan sosial masyarakat Mandailing. Keberadaannya mencerminkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Hingga kini, Sopo Godang masih dikenal sebagai salah satu unsur penting dalam budaya Mandailing. Sekian untuk Warta Budaya pada pas jam 7. Nantikan Warta Budaya pada pas jam 8 waktu Indonesia Tengah. Mengutatua mengodula'a, watiatima udo ayu, bolo odu olo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: belajar dulu, Nak. Afik mau pintar toh. Nak, stop dulu bermain. Afik,
1: Mama harus sedikit bermain uti.
2: Bermain merupakan hak anak. Lewat bermain, anak-anak mempelajari hal-hal yang baru.
3: Afik, Ical, juga kita main ulang.
4: Mama, Afik main sedikit lagi ya, please.
0: Iya, Nak. Mama tunggu sini ya.
1: Boleh, kasih Mama.
0: Asal jangan berantem ya.
1: Ical, main ulang.
5: Oh, Afik, stop jokolah.

0: Tahukah Anda, hilirisasi bukan sekadar mengolah bahan mentah, tapi mengubah potensi menjadi nilai tambah. Dengan hilirisasi, hasil tambang, pertanian, dan perikanan diolah dalam negeri. Dampaknya, lapangan kerja bertambah, industri tumbuh, dan ekonomi daerah makin kuat. Hilirisasi juga mendorong lahirnya teknologi, meningkatkan kualitas SDM, serta mempercepat pembangunan berkelanjutan. Mari dukung hilirisasi nasional, karena dari bahan baku lokal, kita bangun masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.
1: FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Loh nak, kok gak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis bunda.
0: Oh waduh. Nah bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu ya?
1: Tapi bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu gak punya apa-apa, gak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan akan terus bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Bud, aku perhatikan sekarang di pasar ayamnya lebih rapi ya. Dagingnya bersih, kemasannya juga ada labelnya. Memang ada program baru ya?
3: Iya Rin, sekarang tuh banyak peternak mulai menerapkan hilirisasi integrasi ayam. Jadi gini, bukan cuma beternak loh, tapi juga mengolah, mengemas, sampai mendistribusikan langsung ke konsumennya.
2: Hilirisasi integrasi ayam, maksudnya gimana tuh? Jelasin dong, yang gampang dimengerti.
3: Nah, ini aku jelasin. Dulu peternak itu cuma jual ayam hidup ke tengkulak, harganya juga nggak tentu. Peternak sering rugi loh. Sekarang lewat hilirisasi, usaha ayam itu terhubung dari hulu sampai hilir. Mulai dari pakannya, kandangnya, pemotongan yang higienis, pengolahan jadi daging beku, nugget, sosis, sampai pengiriman ke warung-warung, restoran, bahkan ke rumah-rumah ibu-ibu yang lewat aplikasi tuh.
2: Oh, jadi satu rantai usaha yang menyambung terus ya? Keuntungannya apa buat peternak dan buat konsumen kayak saya?
3: Nah, kalau buat peternak, harga lebih stabil, usaha juga lebih efisien, dan ada nilai tambah dari produk olahan. Gak cuma jual ayam hidup loh, tapi juga produk ayam siap makan dan siap saji. Pendapatan naik, lapangan kerja juga nambah di desa-desa.
2: Kalau buat saya sebagai pembeli?
3: Nah, kalau ibu-ibu dapat daging ayam yang lebih terjamin, disembelihnya di rumah potong yang bersertifikat, proses dingin, terjaga, higienis, dan labelnya juga jelas. Tanggal potongnya apalagi masa simpan, sampai informasi gizinya jadi aman, sehat, dan juga praktis.
2: Wah, cocok buat saya yang sibuk. Tinggal masak, nggak ribet bersihin, dan potong-potong. Tapi hilirisasi integrasi ayam ini ada hubungannya sama pemerintah juga nggak?
3: Ada dong, pemerintah mendorong hilirisasi supaya daerah kita tuh nggak cuma jual bahan mentah aja, tapi juga punya industri pengolahannya sendiri. Dengan begitu, nilai tambah tetap di daerah, bukan lari ke kota-kota besar atau bahkan ke luar negeri.
2: Berarti kalau hilirisasi jalan, ekonomi daerah bisa tumbuh ya? Peternak senang, pekerja di pabrik pengolahan dapat kerjaan, dan ibu-ibu dapat produk ayam yang berkualitas.
3: Betul Rin, ini namanya dari kandang sampai ke meja makan, semua terkelola. Integrasi yang rapi membuat rantai pasok bisa jadi lebih pendek, biaya ditekan, harga ke konsumen bisa juga lebih terjangkau.
2: Kalau begitu, kita sebagai masyarakat harus dukung ya? Caranya gimana?
3: Sederhana Rin, pilih produk ayam yang jelas asal-usulnya, ada label, dan diolah dengan standar yang baik. Kalau ada program pelatihan peternak atau koperasi hilirisasi di kampung-kampung, boleh ya didukung dan disebarkan informasinya. Kita juga bisa bantu promosi loh produk lokal yang sudah terintegrasi ini.
2: Saya jadi paham sekarang. Hilirisasi integrasi ayam bukan cuma soal bisnis, tapi juga tentang kesehatan, keamanan pangan, dan masa depan ekonomi daerah.
3: Betulin, dengan hilirisasi integrasi ayam, peternak bisa naik kelas, produk lebih berkualitas, dan masyarakat lebih sejahtera.
4: FM 95,1 MHz.

0: Odolo, sahabat budaya dimanapun Anda berada, ya, masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah merilis prediksi musim hujan tahun 2026-2027 untuk wilayah Indonesia. Informasi tersebut menjadi salah satu acuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi peralihan musim dari kemarau menuju musim hujan. Sahabat budaya, sebagai tindak lanjut rilis tersebut, BMKG menggelar audiensi dengan Gubernur Gorontalo, Bapak Gusnar Ismail, guna memaparkan perkembangan prediksi musim hujan sekaligus mendorong kesiapsiagaan pemerintah daerah. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Jalaluddin Gorontalo, Satria Topan Primadi, menjelaskan bahwa saat ini wilayah Provinsi Gorontalo secara umum itu masih berada pada periode musim kemarau. Meski demikian, peluang pertumbuhan awan dan curah hujan di sejumlah wilayah mulai meningkat. Masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi atmosfer yang menandai peralihan menuju musim hujan. Meskipun saat ini secara umum, ya sahabat budaya, kita masih berada di musim kemarau, berdasarkan prediksi BMKG, awal musim hujan di Provinsi Gorontalo diperkirakan berlangsung bertahap mulai pertengahan November hingga pertengahan Desember 2026. Musim hujan diperkirakan dimulai dari wilayah Gorontalo bagian timur, kemudian meluas secara bertahap ke wilayah bagian barat. Waktu masuknya musim hujan itu dapat berbeda antar wilayah karena dipengaruhi kondisi geografis dan dinamika atmosfer setempat. Gubernur Gorontalo, Bapak Gusnar Ismail, menyambut baik informasi yang disampaikan BMKG dan menegaskan pentingnya langkah antisipatif. Masyarakat diharapkan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG dan tidak hanya mengandalkan informasi dari sumber yang belum terverifikasi. Dengan koordinasi dan kesiapsiagaan sejak dini antara BMKG, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat, potensi resiko akibat perubahan musim diharapkan dapat diminimalkan. Selengkapnya informasinya Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id. Selanjutnya, sahabat budaya, kami informasikan untuk perakiraan cuaca untuk hari ini, edisi Sabtu 3 Oktober 2026, yang akan disampaikan langsung oleh perwakilan BMKG Provinsi Gorontalo, Riri Ardia Febriani, berikut ini. Tetaplah bersama kami.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%, arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 32 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi, karena kemiskinan.

0: mitra usaha baik dari sektor swasta, BUMN maupun perorangan memperoleh peluang investasi yang lebih aman karena berbasis pada aktivitas ekonomi real. Kemitraan UMKM juga mendorong terciptanya rantai pasok yang kuat dan juga berkelanjutan. Produk lokal tidak hanya diproduksi, tetapi juga diserap pasar secara konsisten. Ini berarti perputaran uang tetap berada di daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi melalui Kementerian UMKM memiliki keunggulan karena risikonya dapat dikelola secara bersama. Dengan pendampingan yang tepat, UMKM mampu tumbuh lebih profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Lebih dari itu, kemitraan UMKM adalah investasi sosial. Setiap dukungan yang diberikan bukan hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian usaha rakyat dan ketahanan ekonomi lokal. Maka dari itu, membangun kemitraan dengan UMKM bukan hanya soal bisnis hari ini, melainkan menanamkan nilai untuk masa depan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan juga berkelanjutan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Aduh, halo sobat budaya, dimanapun Anda berada ya. Dimanapun Anda berada, kita sudah di jam 7:45 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Sahabat budaya Lohlondalo, untuk informasi di program Uma Alowali ini kali ini di berbagai tips ya, orang di berbagai tips untuk pagi ini. Nah, ini terkait dengan AirPods yang merusak otak. Fakta dan penjelasan ilmiahnya seperti apa? Nah, AirPods itu sahabat budaya headset, ya, headset yang dipasang di telinga, ya. Jadi headset handphone atau yang dikenal dengan AirPods ya. Perkembangan teknologi nirkabel itu telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan menikmati hiburan. Nah, salah satu perangkat yang sangat populer saat ini adalah AirPods. Di berbagai earbud nirkabel lainnya ya. Namun seiring meningkatnya penggunaannya ya sahabat budaya, itu mulai berbagai kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kesehatan, termasuk anggapan bahwa AirPods ini dapat merusak otak. Apakah anggapan tersebut benar? Nah, mengenal cara kerja dari AirPods sahabat budaya, AirPods ini merupakan perangkat audio nirkabel yang menggunakan teknologi Bluetooth untuk menghubungkan perangkat seperti ponsel, tab ya, tab atau tablet atau komputer ya. Dan Bluetooth ini bekerja dengan memancarkan gelombang radio berdaya rendah untuk mengirimkan data suara tanpa menggunakan kabel. Gelombang radio yang digunakan Bluetooth termasuk dalam kategori radiasi non-ionisasi jenis radiasi. Jadi ini berbeda dengan radiasi ionisasi seperti sinar X atau sinar gamma yang diketahui dapat merusak jaringan tubuh dan DNA. Nah, apakah AirPods ini merusak otak? Hingga saat ini, sahabat budaya, belum ada bukti ilmiah yang kuat yang menunjukkan bahwa AirPods atau perangkat Bluetooth lainnya dapat merusak otak manusia. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kesehatan Internasional menyatakan bahwa tingkat paparan gelombang radio dari perangkat Bluetooth itu sangat rendah dan masih berada di bawah batas aman yang ditetapkan oleh regulator kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia termasuk World Health Organization ya, Nah, ini terus memantau penelitian mengenai paparan gelombang elektromagnetik terhadap kesehatan manusia. Jadi sampai saat ini belum ditemukan hubungan langsung antara penggunaan earbud Bluetooth dengan kerusakan otak. Dan mengapa muncul kekhawatiran? Nah, dari kekhawatiran mengenai AirPods muncul itu karena perangkat ini digunakan sangat dekat dengan kepala dan telinga. Jadi sebagian orang beranggapan bahwa gelombang radio yang dipancarkan terus-menerus itu dapat mempengaruhi jaringan otak. Selain itu ada beberapa ilmuwan sahabat budaya itu pernah menyerukan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang. Jadi paparan gelombang elektromagnetik, namun seruan tersebut juga itu bukan berarti AirPods terbukti berbahaya ya, melainkan sebagai langkah kehati-hatian untuk terus mengumpulkan data ilmiah yang lebih lengkap. Dan untuk informasi tersebut ya sobat budaya, silakan Anda bisa akses lengkapnya melalui laman portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk menggunakan AirPods dengan aman juga ya sobat budaya, Anda harus gunakan volume maksimal 60% dari kapasitas perangkat.
Kemudian batasi penggunaan terus-menerus selama 60 menit. Kemudian istirahatkan telinga Anda ya. Bersihkan AirPods secara rutin. Hindari tidur sambil menggunakan AirPods. Lepaskan AirPods Anda ketika tidak diperlukan. Kemudian perhatikan kenyamanan telinga dan segera hentikan penggunaan jika muncul rasa sakit atau gangguan pendengaran ya. Semoga ini bermanfaat. Dan jangan kemana-mana, masih banyak informasi akan Maudo Ayu hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Menikah bukan hanya soal cinta, tapi juga kesiapan fisik dan mental. Bagi calon pengantin, pemeriksaan kesehatan sebelum menikah sangat penting. Mulai dari cek kesehatan, imunisasi, hingga konsultasi gizi dan reproduksi. Langkah ini penting untuk mencegah penyakit dan memastikan kehamilan yang sehat di masa depan. Catin sehat, keluarga kuat, masa depan pun lebih cerah.
4: FM 95,1 MHz.